0: Meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdas Manun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasman menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Kenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: mana? MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizky menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
14: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
14: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
16: This issue in the spirit of good neighborliness.
17: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
18: Amid forces that threaten multilateralism.
19: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih di Malang pagi ini mendengar untuk edisi hari Sabtu kali ini 9 Mei 2026. Kembali kami akan hadirkan Tumpang-tumpang Indonesia Pilihan, juga informasi ringan untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami akan hadirkan Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini, yang nanti akan membahas tentang bagaimana membangun perilaku makan sehat bagi anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk pagi hari ini. Saatnya Malang Menyapa yang masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana supaya bisa membangun perilaku makan sehat bagi anak Indonesia melalui program MBG. Karena kalau kita tahu, namanya usia anak-anak itu kan suka banget mereka ya buat jajan. Yeah. Belum makan udah kenyang duluan. Bahkan saya sampai dapat info dari beberapa teman yang katanya, wah anaknya tuh gak suka makan, lebih suka jajan. Nah, pertanyaannya adalah, gizinya dapat dari mana? Dari jajanan tersebut, nutrisinya bagus gak itu? Bahaya gak masaknya, jajannya, dan lain sebagainya. Nah, pagi ini dengan topik membangun perilaku makan sehat bagi anak Indonesia melalui program MBG, sudah hadir di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Terima kasih dulu sebelumnya sudah jauh-jauh datang ke sini. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu.
1: Pagi.
0: Oh sorry, tadi minta dipanggil kakak-kakak. Lupa saya, selamat pagi kakak-kakak semuanya.
1: Pagi.
0: Ada Mbak Salsabila Novita Sari, SE Kepala SPBG Kota Malang Buring 3 ya. Saya manggilnya apa nih? Mbak Salsa, Mbak Bila, Mbak Novita. Banyak banget namanya sih.
1: Panggil Mbak Salsa aja.
0: Manggilnya Mbak Salsa.
1: Iya.
0: Oke. Beliau ini Kepala SPBG Kota Malang Buring 3. Kemudian ada Mbak Frida Arsana Krisna Cahyani.
2: Iya.
0: Emang keris gitu ya?
2: Iya,
0: keris. Biasanya kan I-nya enggak ada tuh.
2: Iya. Memang filosofinya keris gitu.
0: Oh gitu. Bagus, bagus. Ini manggilnya?
2: Frida aja.
0: Oh, nama depan semuanya mintanya. Kalau gini orang nggak bingung ya.
2: Iya.
0: Berarti termasuk orang-orang lama lah, angkatan kita dulu ya. Kalau yang baru-baru agak susah, Mak. Kadang-kadang F-nya disingkat ke belakang gitu kan. Siapa manggilnya itu? Farsa gitu. Ini Sarjana Gizi, dietisian juga. Ahli Gizi SPPG Kota Malang Kedungkandang Buring 3. Jadi untuk bisa membangun perilaku makan sehat bagi anak Indonesia melalui program MBG, yang udah nikah siapa nih?
1: Belum semua.
0: Oh, belum semua.
1: Iya.
0: Tapi ngelihat enggak ponakannya, kemudian juga adik-adiknya gitu ya. Gimana pola makan mereka? Gimana mereka jajan dan jajanan zaman sekarang? Ngeri enggak sih kalau melihat itu?
1: Iya, ya cukup mengerikan untuk beberapa anak-anak sekarang lebih memilih makanan di luar jajan daripada untuk mengutamakan gizinya, makanan yang bergizinya gitu. Ya itu mungkin bisa apa ya, dampaknya ini mungkin untuk saat ini belum ada, enak-enak aja.
0: Benar.
1: Tapi untuk kedepannya ini,
0: nah,
1: apakah udah dampaknya akan lebih panjang kan untuk kedepannya?
0: Benar.
1: Kalau dari kecil udah kebiasaan untuk memakan makanan yang sembarangan lah, ibaratnya kayak micin atau apa ya, terlalu micin, asin, terlalu pedas atau bagaimana kan seperti itu. Mungkin bisa diimbangi dengan makanan yang sehat.
0: Nah itu dia, kita sering ya ngelihat di podcastnya dokter-dokter manapun gitu ya, mereka ngeri kalau ngelihat anak-anak yang masih usia berapa, belum 20 itu ada yang sampai aduh sakitnya aneh-aneh, karena emang dari kecil udah kebiasaan yang ya, makanya aneh-aneh juga gitu masalahnya kan. Nah sekarang berarti ini sesuai dong sama tujuan, apa, sama sasaran programnya untuk MBG ya. Pengen bikin ya, anak lebih sehat kan.
1: Betul. Ya intinya program makan bergizi gratis ini dari BGN itu untuk menurunkan angka malnutrisi maupun dari angka stunting. Soalnya di beberapa daerah memang terlihat angka stunting dan malnutrisinya itu cukup tinggi. Sehingga untuk bisa menyeimbangkan hal itu, sehingga adanya program MBG ini untuk gizi seimbang anak-anak Indonesia seperti itu. Ya itu bisa dilihat dari angka kecukupan gizi yang kami berikan, sehingga sesuai dari umurnya, misalkan dari umur TK sampai PAUD TK itu AKG-nya berbeda. Terus SD kelas 1 sampai kelas 3 itu pun juga berbeda. Untuk SD kelas 4 sampai kelas 6 juga berbeda angka kecukupan gizinya. Dan untuk SMP sama SMA juga berbeda. Jadinya dengan adanya program ini, dengan disesuaikan AKG-nya sesuai gizinya, ya kedepannya untuk memberikan anak Indonesia yang lebih sehat sama angka kecukupan gizinya itu cukup gitu.
0: Oke, harapannya begitu ya Mbak Salsaya. Ahli gizi?
2: Iya. Selain anak-anak yang kita beri penerima manfaatnya, itu kita juga mencakup dari ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Jadi MBG ini programnya juga mengedukasi mulai dari sebelum si anak ini lahir, seperti itu, sudah memberi zat gizi pada ibu hamil.
0: Benar. Gitu. Soalnya emang kalau misalnya orang mau ngomongin memberantas stunting, tapi kemudian dimulai dari dia udah agak gedean, ya agak telat sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Kan dari bayi itu harusnya, bahkan sebelumnya juga gitu ya Mbak ya.
1: Yeah.
0: Oke, jadi dampaknya pengennya semuanya beres ntar stunting itu. Sasarannya kan ada tuh taunya.
1: Iya betul. Jadinya memang kita memberikannya mulai dari ibu hamil yang benar-benar bayi itu dalam kandungan sampai di usia usia remaja yang sekitar SMA umur 17-18 tahun itu.
0: Gitu. Panjang berarti programnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selain itu juga tujuan dari MBG ini selain untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi itu, kita juga meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Contohnya kita.
0: Dampaknya ada banyak berarti.
1: Betul. Jadinya kita lebih meluas sampai perekonomian wilayah sekitar, kayak kita kerjasama dengan UMKM. Terus dengan petani, terus dengan nelayan apabila itu di pesisir, seperti itu. Jadinya selain untuk gizi, untuk bahan bahannya juga kita merangkul wilayah sekitar untuk perekonomiannya meningkat.
0: Memberdayakan yang mereka yang jualan itu.
1: Betul.
0: Misalnya. Oke, baik.
1: Ya, selain itu juga di SPPG kita juga SDM-nya itu diutamakan SDM sekitar. Jadinya selain dari perekonomian, gizi, juga kita memberdayakan sumber daya manusia sekitar.
0: Efeknya berarti banyak ya di sini.
1: Betul, tujuannya banyak dan dampaknya itu kedepannya untuk kebersamaan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Nah, selama ini di Kedung Kandang Buring 3 ini, itu yang dilakukan berarti?
1: Betul, yang dilakukan oleh SPPG kami seperti itu. Diutamakan warga sekitar, terus kita juga memberdayakan UMKM, serta kita membagikan ke dari ibu hamil sampai ke anak sekolah.
0: Sesuai dengan program pemerintah tadi?
1: Betul.
0: Sudah berapa lama ini untuk Kedung Kandang Buring 3 ini, SPBG-nya?
1: Untuk Kedung Kandang Buring 3 ini masih berjalan baru 3 minggu. Jadi untuk kita untuk melihat signifikannya perjalanan kami SPBG ini bagaimana masih belum kelihatan seperti itu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah pengalaman pegang ya, Mbak Salsa ya?
1: Pengalaman pegang.
0: Baik. Nah, dari yang sudah dibicarakan tadi itu, masyarakat di sekitar kan juga merasakan dampaknya tuh. Ada yang apa UMKM yang ikut kerjasama juga.
1: Betul.
0: SDM sekitar juga dipakai. Betul. Berarti kan dampak yang luas ini bisa membuat apa semuanya ikut dapat bagian gitu ya dari senangnya ada MBG ini tadi. Nah, sekarang kita ke yang kita obrolin di Makan Sehat untuk pagi hari ini. Orang kalau misalnya ngomong soal gizi, itu kan memang kalau gak belajar kan gak paham ya. Sekarang kita tanya sama ahli gizi dulu. Yang biasanya disajikan di SPPG Buring 3 ini gimana?
2: kalau penyajiannya atau apa namanya yang kita berikan ke setiap penerima manfaat itu pastinya ada makanan pokok. Itu bisa berupa nasi atau kentang, ubi-ubian, jagung, makanan lokal seperti itu. Kemudian ada lauk hewani. Ini yang pasti ada itu selain makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Jadi 5 item pokok yang harus ada di setiap menu yang kita sajikan. Nah, untuk lauk hewaninya ini sendiri yang paling sering, yang paling kita sajikan itu ayam. Ada olahan ayam, ada ikan juga, kadang telur seperti itu, atau daging sapi. Kemudian ada protein nabati, bisa dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan.
0: Oke.
2: Seperti kacang polong atau edamame seperti itu. Terus dari sayur-sayuran juga kan bervariasi ya. Menu itu harus berwarna. Maksudnya gak cuman makanan pokok dan lauk hewani aja yang biasanya kita yang biasanya adik-adik makan di rumah. Mungkin karena adik-adik gak suka sayur, jadi kita
0: tiap hari dadar terus gitu ya.
2: Apa namanya, kentang.
0: Anakku begitu loh dulu.
2: Iya kan? Jadi kita selain memberikan edukasi, memberikan gizi seimbang, kita juga sebagai sarana edukasi buat adik-adik kedepannya biar suka sayur dan buah seperti itu. Karena apa, nanti dampaknya juga buat adik-adik itu bagus kan. Kedepannya kita mau jadi adik-adik yang sehat. Maksudnya untuk mencapai generasi emas ini, gimana caranya adik-adik sekarang sudah mulai dilatih untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang bisa meningkatkan pendidikan dan energinya juga, biar gak sampai sakit seperti itu.
0: Emang bener, sebenarnya kalau dari sini kita lihat apa, itu bener banget ya. Apa yang kita makan, kan ada istilah begini kan, kamu adalah apa yang kamu makan kan gitu ya Mbak ya. Kalau biasa tiap hari makan keripik, ya itu kayak keripik gitu loh. Tiap hari makan kerupuk, ente kayak kerupuk, gampang melempem akhirnya.
2: Iya.
0: Jadi dengan adanya apa, ada tadi makanan pokoknya, itu tiap, berarti tiap hari nggak nasi, kadang-kadang kentang juga.
1: Iya, ada karbohidrat selain nasi. Iya. Jadi kita variasi.
0: Kan karbo simple kan kalau kentang itu kan ya.
1: Iya, kita variasi supaya yang kita berikan ke penerima manfaat ini tidak bosan seperti itu. Jadinya makanan MBG ini enggak itu-itu aja, bisa dibilang seperti itu. Jadinya kita berusaha untuk lebih variasi itu tadi. Jadinya karbohidrat selain nasi apa, misalkan kentang, ya kita variasi kayak ya diselang-seling lah. Biasanya pakai nasi, terus pakai kentang kayak gitu.
0: Enggak pernah pakai lontong kan?
2: Oh, pernah.
1: Pernah.
0: Kalau, pernah juga?
1: Iya, pernah. Dulu tapi itu pun menunya ketika menu yang
2: menyesuaikan menu.
1: Ya, kayak kayak bakso.
0: Oh. Ya. Yang paling sering diminta yang mana? Kentang,
2: yang
0: nasi?
2: Sering. Kentang sih ya, sebenarnya.
1: Kentang.
0: Oh, lebih ke kentangnya.
1: Iya.
2: Kentang goreng.
1: Kentang goreng, kentang kukus.
0: Ini berarti ada satu hal yang apa namanya, perlu dipikirkan tiap hari ya. Ya, menu tadi itu.
1: Iya.
0: Pusing gak sih? Siapa yang ngatur menunya biasanya? Ahli gizinya apa yang punya nih?
2: Kita bareng ya.
1: Bareng, kalau kita bareng untuk memikirkan menunya itu mungkin dari ahli gizi sama chef itu udah rundingan, tapi kita tetap rundingan sama kepala SPPG juga. Takutnya ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, kita lihat dari, ya selain dari nutrisi itu tadi, kita juga lihat dari budgetingnya.
0: Iya juga.
2: Sama SDM juga ya Bu.
1: Iya, SDM kira-kira dari relawan kami ini kesulitan apa bagaimana kayak gitu. Kalau kesulitan kan otomatis memerlukan waktu banyak gitu loh, lama gitu. Kalau lama pun itu nanti dampaknya ke belakangnya pengiriman juga lama seperti itu.
0: Bener, kalau mau udah kena pengiriman repot juga nanti.
1: Iya.
0: Dikomplain gara-gara telat, bingung ntar mereka ya.
1: Iya.
0: Chefnya orang mana tuh?
1: Chefnya orang Buring sendiri.
0: Orang Buring juga.
1: Iya.
0: Oh, ini yang maksudnya kan untuk bener-bener orang-orang sekitar. Ini makanya perlu kita informasikan buat Tanta juga pendengar ya. Jadi kalau selama ini mungkin Anda sering dengar hal yang miring-miring, nah sekarang yang lurus-lurus juga kita angkat biar semuanya seimbang gitu ya. Namanya juga kan gizi seimbang, berarti infonya juga harus seimbang dong. Terus masalah gramasi tadi itu beda kan, nasi sama kentang pasti beda.
2: Beda.
0: Kalau gizi pasti udah ngukur itu ya.
2: Iya. Kalau dari angka kecukupan gizi dari kentang dan nasi itu pasti berbeda, dan makanan pokok yang lainnya beda. Biasanya untuk gramasinya nasi itu akan lebih banyak daripada kentang. Tapi untuk AKG-nya sama seperti itu. Jadi semisal kentang 80 gram kita butuh, tapi untuk sama dengan nasi 100 gram seperti itu.
0: Nah, ini orang biasanya kalau misalnya enggak paham, kok nasinya kok cuman dikit banget gitu sih? Ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Repot dia kalau begitu. Itu perlu dijelasin, enggak masalah. Karena memang ini kan kita edukasi. Walaupun kita nggak lagi bahas MBG, bahas makan sehat pun sama sebenarnya intinya seperti itu. Berapa nasi yang udah masuk ke kita, kemudian misalnya 2 centong ya, banyak kan itu kan?
2: Iya.
0: Berapa gram itu kali gizi?
2: 2 centong berapa ya? 150 sekitar.
0: Lebih ya?
2: Iya.
0: Udah lebih kan?
2: Lebih.
0: 2 centong. Ya, belum kalau itu centongnya centong yang jumbo. Ya. Belum kalau dia full.
2: Munjung.
0: Nah, munjung istilahnya. Bahasa Jermannya munjung tadi itu. Mbak Frida yang bilang. Masih minum es teh?
2: Oh iya.
0: Berapa gula yang masuk udah?
2: Iya.
0: Kira-kira.
2: Enggak kerasa ya.
0: Terus ikannya itu yang manis banget.
2: Iya.
0: Rasanya.
2: Kerupuk asin sebenarnya.
0: Nambah kerupuk.
2: Asin sebenarnya tapi sumber gula.
1: Iya,
0: siap. Kemudian dari situ, kenyang, enak. Iya, benar. Tapi kemudian yang harus dipikirkan adalah ini nutrisi yang masuk bagus apa enggak? Kan gitu. Nah, makanya dari sini ini perlu dijelasin nih. Ini biasanya menu yang dihadirkan apa aja sih? Biar tahu tuh kita tuh.
1: Menu yang dihadirkan ya sesuai dengan yang sudah dikatakan oleh ahli gizi kami Mbak Frida, itu yang penting ada
0: karbo protein,
1: terus protein, terus sayur sebagai vitamin, dan buah.
0: Nah,
1: seperti itu. Ada kebutuhan protein tambahan seperti susu. Terkadang
0: itu masih nambah susu ya?
1: Iya, terkadang kita ada beberapa menu itu penambahannya ada susu juga untuk tambahan proteinnya seperti itu. Dan protein itu juga banyak, bukan dari hewani aja.
0: Benar.
1: Protein dari
0: protein nabati.
1: Nabati seperti tahu, terus tempe kayak gitu.
0: Yang pengen dapat badan gede kayak Bang Kris Putra makan tempe. Enggak ya. Tempe doang kali ya, dia pasti banyak juga. Ya. Jadi dari situ itu baru ke menunya tadi itu ya.
1: Betul.
0: Nah, terus buahnya yang masuk biasanya?
1: Buahnya yang masuk kita macam-macam, buah yang kupas.
0: Variasi juga kan?
1: Variasi. Dari buah yang utuh sama buah yang potong. Buah potong itu kayak semangka, melon, buah naga. Terus kalau yang utuh itu kayak anggur.
0: Anggurnya anggur bener ya?
1: Anggur bener.
0: Bukan anggur Jawa kan? Tahu anggur Jawa nggak?
1: Yang apa?
2: Arbi.
0: Mbak Salsa ngerti juwet kan?
1: Oh iya.
0: Bukan kan ya?
1: Iya, bukan itu. Aman, kita memberikan anggur beneran.
0: Yeah. Serius.
1: Yeah.
0: Ini serius nih. Pernah ada yang dapat anggur Jawa.
1: Oh my god.
0: Nah, kan enggak bener kan?
1: Yeah.
0: Nah, makanya ketika muncul info enggak bener, kita berikan yang bener ini buat Anda. Ini anggurnya anggur beneran.
1: Anggur beneran.
0: Anggurnya beneran loh ini ya. Oke. Jadi buahnya juga bervariasi. Terus tadi untuk yang buah potongnya itu juga sesuai dengan gramasi ya?
2: Iya.
0: Enggak print-printan ya?
1: Oh enggak.
0: Ada yang semangat tipis semangat. Enggak.
1: Iya enggak. Memang kita walaupun melihat dari budgetingnya, tetap kita sesuaikan dengan AKG-nya seperti itu.
0: Padahal masih bisa loh sebenarnya.
1: Betul.
0: Berarti itu yang print-printan tuh keterlaluan banget. Oke, jadi sekarang ini tantangan berarti. Menu setiap hari bervariasi. Ada yang pernah request gak sih? Anak-anak tuh kan biasanya kan canggih-canggih tuh mereka itu.
2: Iya, sering-sering. Kalau request itu kesukaannya mereka biasanya. Apa ayam crispy, Kentucky. Terus apa namanya?
1: Geprek-geprek.
2: Ya. Ayam geprek.
0: Aduh. Oh ya, rasa sekarang. Rasa. Jadi sebenarnya yang perlu disampaikan di sini adalah makanan yang sehat. Ya, mohon maaf banget pendengarnya. Sebenarnya makanan yang sehat itu adalah yang minim rasa. Ya kan?
1: Betul.
0: Tapi pernah diprotes enggak sih gara-gara itu?
2: Pernah banget.
1: Pernah. Pernah banget, apalagi ketika di SPPG lama itu lumayan lah.
0: Ya, misalnya ada yang bilang, "Mbak, kurang asin nih."
1: Kurang asin.
2: Hambar.
1: Hambar, terus enggak ada rasa. Keras untuk nasinya, ayamnya kayak gitu. Ya. Ya mungkin perlu diketahui untuk masyarakat, terutama untuk wali muridnya, ibu-ibunya nih, orang tuanya, sama adik-adik. Mungkin kalau yang udah dewasa atau udah paham. Intinya itu program makan bergizi gratis ini tujuannya baik. Memang kita menyesuaikan dari gizinya. Nah, kenapa diberikan gak ada rasa? Ya memang kita meminimalisir yang namanya kelebihan dari rasa-rasa itu tadi, karena udah tidak sesuai gizinya kayak gitu. Ya mungkin perlu diketahui untuk para orang tua, lebih ke apa ya, ke anak-anaknya itu memberikan edukasi, dibiasakan. Ya mungkin karena kebiasaan di lingkungan atau di rumah, biasanya makanan ini diiyain. Nah, biasanya seperti itu. Dok, mau makan apa?
2: Ayam
1: geprek. Diiyain. Nah, padahal enggak apa-apa ini ayam geprek, tapi tidak setiap hari. Nah, dengan adanya program MBG ini buat memperkenalkan ke adik-adik gitu. Bahwasanya itu makanan bergizi itu banyak. Jenis-jenis sayur itu banyak, enggak cuma bayam atau wortel aja atau sop-sopan. Tapi banyak, ada buncis. Ada buncis, terus kangkung. Ada kangkung. Terus buah juga kan biasanya adik-adik lebih ke stroberi atau semangka atau melon, banyak kita.
0: Ya pokoknya buah-buah yang muncul di koko melon itu loh.
1: Iya. Buah-buah. Ya, buah-buah banyak, ada buah kelengkeng, terus buah naga. Jenis jeruk pun
2: beda.
1: Ada jeruk
2: peras,
1: ada jeruk kupasan, jeruk
2: sankis,
1: jeruk santang. Jadi banyak jenisnya. Dari adanya program MBG ini, selain memperkenalkan tentang gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi siswa atau anak-anak atau bumil, buswi sama balita, tapi juga memperkenalkan bahwasanya di sini itu banyak sekali loh manfaat dari buah-buah, sayur-sayur yang mungkin jarang kita makan atau konsumsi, seperti itu.
0: Jarang dimakan, kemudian juga mungkin karena nggak pernah makan akhirnya nggak mau.
1: Nggak mau, ya kan? Betul.
0: Sudah lama sebenarnya ada apa ya? Saya bilangnya sih himbauan ya, himbauan, ajakan, ayo minum susu misalnya, ngajak doang kan? kita himbau untuk gemar makan ikan misalnya.
1: Betul.
0: Himbau kan?
1: Himbau.
0: Ini kan ngasih contoh maksudnya kan? Sekarang dengan program ini kan, ini loh yang bisa dimakan.
1: Betul.
0: Segini loh gramasinya. Tapi ya memang harapannya kita juga ya ini sebagai masyarakat, mudah-mudahan SPPG itu yang benar kayak gini gitu. Jadi dengan gramasi yang benar kan orang bisa nyontoh tuh.
2: Betul.
0: Ya kan Mbak, saya kan biasanya kalau misalnya mau makan tuh kan kadang orang, emang kamu kalau makan kamu gramasi gitu? Enggak juga sebenarnya. Jadi kita bisa kira-kira aja tuh berapa sendok tuh nasinya. Kan gitu ya.
2: Betul.
0: Isi apa sekarang bilangnya, isi piringku.
1: Isi piringku.
0: Itu bukan isi bakulku, isi piringku. Jadi sebenarnya dari nasi yang minimal, kemudian lauknya juga bervariasi, ada sayurnya juga, ada susunya, itu baru bisa buat dimakan.
2: Iya.
0: Kan gitu.
2: Betul.
1: betul.
0: Kalau cuma nasi sama kerupuk, ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi sesekali aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi masih banyak sekali tantangan yang dihadapi sekarang ya.
1: Iya, banyak ya. Mungkin ketidaktahuan dari masyarakat, ya mungkin banyak orang yang belum mengetahui, dan bisa dibilang dari pihak kami ada beberapa mungkin belum menyampaikan ke masyarakat bahwasanya manfaat MBG ini apa, seperti itu. Mungkin sekalian kami jelaskan sedikit.
0: Loh iya dong.
1: Ya. Untuk di luaran sana, di media sosial kan gencar-gencarnya bilang bahwasanya satu ompreng itu 15.000. Nah, sebenarnya itu ada hitungannya. Jadi kita kan disesuaikan tadi seperti umur rentang anak yang sekolah PAUD, KBTK sama kelas 1 sampai kelas 3, terus balita, itu satu omprengnya dihargai 8.000.
0: Iya, ada itu.
1: Iya. Bahan ada. Bakunya itu 8.000. Terus untuk yang rentang kelas 4 sampai kelas 6 SD, terus SMP, SMA, Bumil, Busui, itu 10.000.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Terus yang 3.000-nya untuk operasional, karena kita
0: saya juga disitu, dapat tuh.
1: Iya, karena di situ ada apa ya namanya relawan. Jadi penggajiannya dari 3.000 itu tadi.
0: Ada karyawan lah ya.
1: Iya,
0: kan kalau relawan kan rela berarti, dari bayar dong.
1: Iya.
0: Karyawan.
1: Terus ada kita bayar listrik,
0: fasilitas
1: ya.
0: Itu 2.000 di situ.
1: Gas itu 3.000. Itu 3.000 masukan.
0: 3.000.
1: Iya, kalau yang listrik, gas, air itu masuk 3.000. Nah, yang 2.000 ini karena BGN bekerja sama dengan investor atau yang bisa dibilang mitra, sehingga kita kan menyewa tempat lah ibaratnya. Sehingga 2.000 ini untuk insentif.
0: Iya.
1: Apa sewa itu tadi.
0: Saya juga dapat infonya ini ya. PAUD hingga SD kelas 3 dapat porsi senilai 8.000.
1: Betul.
0: Sementara 4 ke atas 10.000.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya Anda berpikir 15 masuk ke penduduknya, memang enggak. Karena ada biaya-biaya tadi itu masa nggak dipikirin, masa kan butuh gas.
1: Yeah. Betul.
0: Terus mau masak pakai apa ibu-ibu?
1: Api unggun.
0: Apa? Saya mau bilang itu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Apa mungkin mau dikasih bahan mentahnya? Apa ya? Yang 15 semuanya tadi itu dikasih bahan mentahnya. Nggak masak dong akhirnya dong.
1: Iya
0: kan? Berarti nggak butuh tukang masak dong berarti. Oke, jadi infonya tadi terima kasih sudah disampaikan juga Mbak Salsabila. Jadi ini adalah keterbukaan ya yang kita hadirkan untuk Anda. Dan sekali lagi, coba cek di sekitar-sekitar Anda. Kalau emang itu yang benar gitu ya, ini menunya itu akan seperti yang tadi diceritakan gitu loh. Buahnya juga beneran, ada gramasinya, jadi potongannya juga gak ngawur, kemudian ada variasinya juga, dan isinya, sorry, rasanya tadi itu tidak menuruti maunya lidah ya, tapi itu rasa standar sebenarnya, bukan gak ada rasanya kok ya, tetap ada asinnya, ada manisnya, tapi gak terlalu asin juga. Kenapa? Karena itu yang bahaya sebenarnya ya, tanpa kita tahu. Nah, untuk membuat anak itu tertarik, ini tantangan juga gak sih? Ada gak sih Mbak yang request, Mbak sayurnya dipotong-potongnya yang lucu dong, biar anak kecil itu lebih suka makannya gitu loh.
1: Iya,
2: benar. Biasanya kita variasi di nasi, kan bentuknya biasanya bulat aja, tapi
0: bentuk apa? Bintang?
2: Iya, kadang bintang.
0: Sumpah?
2: Atau karakter lucu yang adik-adik kenal,
1: kayak kelinci,
2: beruang, kayak gitu. Jadi
0: nasinya jadi kelinci. Sayang dong makannya. Diajak ngomong ntar gak dimakan itu. Terus?
2: Iya, biar menarik. Adik-adik itu sebelum mencicipi kan pasti dilihat dulu.
0: Iya sih, kalau anak kecil begitu.
2: Iya, bentuknya, dari warnanya, apakah menarik. Kalau dia kepo, kan dia pasti nyicip ya seenggaknya. Betul. Gitu. Kalau misalkan dibuka udah semrawut apa gimana, pasti udah gak mau,
1: udah gak selera.
0: Itu tantangan di pengiriman juga loh itu. Mbak kalau lewat polisi tidur, bayangin yang tadinya kelincinya tuh rapi, jadi, ceduk gitu kan,
1: terpisah
0: iya,
1: badannya dengan kepalanya.
2: Lompat kayaknya.
0: Gak pernah ketuker kan?
2: Apanya?
0: Bentuk kelinci tadi yang dikirim ke SMP misalnya.
1: Oh, enggak.
2: Ya, kita bedakan ya Bu ya. Untuk bersi kecil itu kita bedakan tali rafia. Warna tali rafianya yang kecil merah, yang besar hijau misal, atau warna lain. Jadi gak akan ketukar.
0: Oh, kayak kita misalnya beli apa rujak yang...
2: Oh iya, karetnya dua.
1: Karetnya dua, disobek. Nah, seperti itu ya.
0: Mas, yang karet hijau itu yang gak ada sambelnya, yang gak ada lomboknya ya. Yang karetnya merah itu yang pedes.
2: Iya benar.
1: Betul ya, Bu.
0: Kebetulan ya, ketika sampai di lokasi, karetnya pedot.
2: Aduh.
1: Bingung itu.
2: Aduh.
1: Ya. Ini jadi
2: cicip
1: yang
2: dulu dong.
0: Kita akhirnya ngelihat siapa yang mukanya merah. Nah, itu yang pedes berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, pola makan kurang sehat sekarang kita lihat di anak-anak yang tadi sudah saya bahas di awal itu kan lebih suka jajan.
1: Betul.
0: Daripada makan. Ada yang dibalikin berarti energinya.
1: Iya.
0: Karena dia udah kebiasaan jajan.
1: Iya. Beberapa kita itu jadinya selesai diambil dari sekolah itu ada yang utuh kayak gitu.
0: Utuh, Bos.
1: Iya. Jadinya kita bisa lihat ketika ompreng kembali lagi ke SPPG seperti masih utuh, terus ada yang sayur enggak kemakan.
0: Oh, terus, itu masih mending sayurnya. Tapi sayurnya kok enggak makan.
1: Iya, terus ada nasinya yang enggak kemakan, lauknya enggak kemakan. Ya itu mungkin karena kurang seleranya anak-anak itu tadi.
0: Atau kebiasaan nggak makan itu?
1: Iya, kebiasaan nggak makan. Kalau yang benar-benar Bali itu biasanya.
0: Tapi ya, tapi banyak yang habis kan?
1: Banyak. Alhamdulillah kebanyakan habis.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Nggak ada yang salah makan omprengnya. Bu, saya balikin makanannya, omprengnya saya bawa pulang. Oke, oke. Itu gimana ketika ngelihat anak-anak yang makannya kurang sehat ini? Untuk Mbak Frida gimana?
2: Kalau dari kebiasaan itu sebenarnya pola asuh juga yang mempengaruhi ya Mas ya. Kan di rumah itu kadang anak-anak mintanya apa kalau nggak diturutin nangis. Jadi,
0: oh iya.
2: Jadi ibu-ibunya
0: nangis sampai demo juga dia.
2: Iya kan, kejer kayak gitu. Jadi mau nggak mau ibunya juga nurutin. Padahal kan belum tentu itu yang terbaik untuk anaknya. Nah, di sekolah pun kita setelah kita beri edukasi, kemudian ompreng berupa makanan itu, kalau semisal kurangnya peran dari orang tua juga, jadi anaknya itu apa ya, juga nggak mau mencoba seperti itu loh.
1: Iya, tidak berani mencoba lah. Iya, ibaratnya seperti itu.
2: Nah,
0: ada yang pernah dialog juga dengan ahli gizi waktu itu, sebenarnya dari kecil lidah anak itu kalau dibiasakan makan itu kan dia ingat terus tuh.
2: Iya,
0: mau sebenarnya.
2: Iya.
0: Jadi dari kecil dibiasakan apa? Entah itu dibentuk yang aneh-aneh kayak tadi itu,
2: iya,
0: kelinci,
2: iya,
0: kemudian dibentuk apa?
2: Wortelnya bentuk bunga.
0: Wah, bentuk
2: iya,
0: bunga.
2: Iya, jadi tim persiapan tuh benar-benar kayak
1: kerja keras.
2: Bu, kalau bisa ayo kita bareng-bareng kayak gitu.
1: Iya, bareng-bareng bentuk
2: bunga.
0: Itu dari jam berapa lo kalian masak? Serius, itu biasa aja nggak berbentuk aneh-aneh. Itu lama kan? Dari dari kapan, jam berapa coba masaknya?
1: Iya, kalau kita masak itu dari jam.
2: Kalau masaknya benar-benar ngolahnya itu mulai jam
1: 1.
0: Alhamdulillah sekalian sholat tahajud.
1: Iya.
0: Gak sempat. Dari jam 1 pagi.
1: Iya, jam 1.
0: Itu yang bentuknya masih raw tadi, belum kebentuk aneh-aneh.
1: Iya, yang aneh-aneh sama yang biasa jam 1.
0: Saya bayangin tuh nyetak bunga satu gitu kan. Belum berapa yang diatasi?
1: Sekitar 395 untuk saat
0: hampir
1: ini.
0: Hampir 400.
1: Habis 400.
0: Every day itu ya, tiap hari.
1: Iya.
0: Saya enggak bayangin aja ngatur istirahatnya bagaimana, mereka harus bangun jam 1 kemudian. Ini berarti jangan-jangan belum tidur tadi. Udah kan ya?
1: Udah, walaupun udah sebentar.
0: No, kan? Iya kan? Oke, jadi udah ada yang masuk nih. Mbak, ada saran gak sih kalau anak sarapan cuman susu aja tuh sebenarnya biasakannya gimana? Dan apakah itu udah cukup? untuk berangkat sekolah. Anak saya kelas 3 SD.
2: Oh iya, kalau sekarang kan karena apa namanya simple ya, untuk sarapan adik-adik biar gak telat kemungkinan. Terus makannya yang ringan-ringan aja, kita ada susu nih.
0: Nah, ringan kerupuk loh tadi sih.
2: Oh iya benar.
0: Kerupuk ringan loh terus.
2: Nah, terus? Kalau untuk sarapan sendiri sebetulnya untuk adik-adik itu sangat disarankan. Ya teman-teman semuanya, kalau boleh saya sharing di sini, adik-adik itu kalau boleh sarapan di rumah disempatkan. Nah, berupa apa? Bisa roti atau nasi. Tetap harus sarapan karena apa, nanti di sekolah biar bertenaga, biar apa namanya ilmu-ilmunya bisa masuk dengan maksimal kayak gitu.
0: Oh,
2: kalau semisal cuman susu aja, kebetulan di dalam susu isinya protein paling tinggi dan lemak. Kalau semisal susunya itu, kalau susunya plain ya. Kalau susunya yang rasa-rasa kayak strawberry, coklat, melon, berarti kan itu ada tambahan gula dan perisa. Nah itu yang takutnya, selain tidak mencukupi angka kecukupan gizi, bisa bikin adiknya lemas di sekolah juga karena kelebihan gula, bisa meningkatkan
0: insulin
2: risiko.
0: Nah ya kan ya.
2: Diabetes dan obesitas.
0: Makanya dia ngantuk.
1: Betul, jadi ngantuk. Dampaknya di sekolah jadi kurang maksimal.
0: Dapat di mana sih ahli gizi ini? Bagus loh dia loh. Loh, enggak kan biasanya kan ada tuh yang apa, ahli gizinya bukan ahli gizi. Loh, saya biar begitu aja emang. Kan harus bener-bener sebenarnya.
1: Iya.
0: Harus bener-bener. Kenapa? Ini kan untuk anak-anak ya. Jadi tujuan dibikinnya tadi itu, kalau yang tadi seperti Mbak Salsa sebutkan di awal, sasaran programnya itu kan pengen untuk anak-anak kita ntar gak stunting. Pengen mereka gizinya bagus. Bu, kalau ahli gizinya gak paham gizi, Bu, bahaya, Bu. Iya kan? Kalau emang gini kan enak.
1: Iya.
0: Dapat di mana nih?
1: Langsung
2: di pinggir ya.
1: Iya, langsung diangkut.
0: Nah, udah, iya. Kan, udah kenal lama?
1: Ya, belum sih, baru kenal. Kok
0: gak kompak kalian sih?
1: Apa ya?
2: Ya selama dari, kerja aja ya.
1: Dari udah setahun ya kita kerja
0: sama. Tapi ada disarankan gak Mbak dari BGN? Mbak ini ambil aja ahli gizi ini, dari sini, gitu ada?
1: Oh, enggak ada. Ini
0: Mbak Salsa cari sendiri?
1: Kebetulan ini dari mitra yang sebelumnya.
0: Menyarankan.
1: Iya, menyarankan Mbak Frida ini. Nah, dari
2: situlah kita kenal.
1: Ya, dari situlah kita kenal. Nah, saya sebagai kepala otomatis melihat kinerja dari Mbak Frida ini selama 1-2 bulan, bagaimana mengenai gizinya, mengaturnya, sehingga oh, ini bisa ini. Jadi kami teruskan.
0: Anda pantas jadi kepala berarti. Loh, iya. Berat, Bu. Berat tanggungannya. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda pilih ahli gizi enggak bagus, Anda yang nanggung.
1: Nah, ya kan? Kesalahannya semua saya.
0: Emang begitu. Ada yang mau ini, ada mau tanya juga. Bu, apakah kebiasaan makan sambil main gadget itu mempengaruhi pola makan anak ya?
1: Iya.
0: Siapa yang mau jawab nih?
2: Iya, boleh.
1: Ya.
0: Belum punya.

0: bisa.
1: Iya bener loh dia.
0: Iya yeah. Bisa aja kita kebanyakan.
2: Kayaknya ahli gizinya dua ini.
0: Nah ahli gizinya dua. Ini gimana ya? Bisa aja kebanyakan seperti itu. Kalau kebanyakan gak kerasa nih, otomatis jadi obesitas itu tadi.
1: Wow. Ada contohnya.
2: Betul banget.
1: Pernah gak ngelihat film?
0: Ya yeah.
1: Popcorn.
2: Popcorn.
1: Seberapa banyak pun habis nggak?
0: Habis.
1: Kenapa? Karena kita nonton.
0: Nonton iya. Sambil gini nggak kerasa.
1: Sambil gini.
0: Ditambah cola, cola yang mana sodanya dan betul. Itu gulanya tinggi banget.
1: Iya.
0: Otomatis, wah, obesitas.
1: Nah, itu gitu. Tadi.
0: Jadi malnutrisi bisa dibilang.
1: Jadi mungkin sebaiknya tidak dibiasakan ya.
0: Iya.
1: Oke, yang satu lagi ada nggak kebiasaan kecil di rumah yang sebenarnya sangat membantu membangun pola makan sehat anak?
2: Nah. Kalau membangun pola makan dari rumah itu sebenarnya ada kita membiasakan orang tua itu mengajak makan bersama. Jadi
1: nah, lo terus.
2: Jadi jangan sampai kayak kan bisa tuh di satu meja yang sama ibunya ayahnya makan sayur. Nanti anak-anaknya lihat pasti dan tertarik untuk mencoba kayak gitu. Kalau dan selain mencontoh dari jenis makanan yang dikonsumsi ayah dan ibu, untuk jam makannya itu juga akan teratur. Yeah. Si anak ini jadi jam sekian sinyal laparnya itu udah bunyi nih jam 6 semisal sarapan. Iya. Siang pun juga. Jadi untuk jajan di luar dia enggak akan sering-sering seperti itu.
1: Udah makan soalnya dia.
2: Iya
1: udah
2: benar.
1: Udah
2: sinyalnya enggak bunyi soalnya. Sinyal laparnya enggak bunyi.
1: Tapi emang iya loh. Yang kebiasaan ngemil emang dia lebih milih ngemil daripada makan.
0: Betul.
1: Kalau di kami itu kan biasanya orang-orang yang apa suka olahraga itu lebih suka untuk bawa bekal kan. Supaya apa? Biar mereka gak beli cilok, Bu.
2: Iya. Gak beli batagor.
1: Iya. Biarin teman-teman lainnya itu habis lari gitu kan. Jajan lagi mereka.
2: Iya.
1: Masuk lagi kan. Nah, sementara yang biasanya apa udah settle makanya pasti bawa bekal. Entah itu sedikit itu pasti dia masukkan ke tubuh. Kenapa? Tubuhnya kan butuh nutrisi. Akhirnya dia gak kepikiran buat jajan lagi. Kayak yeah, begitu. Oke, terus berikutnya lagi. Ini Mbak, kalau tadi memang budgetnya segitu, berarti makanan bergizi gak harus selalu mahal ya?
0: Betul.
1: Jelasin
0: nih. Iya, betul. Memang makanan bergizi tidak selalu mahal. Contohnya kayak yang paling mudah itu kayak kacang panjang, terus apa ya orang-orang bilang itu manisan.
2: Iya, labu siam.
0: Labu siam. Nah,
1: manisa.
0: Iya, manisa.
1: Kok manisan? Manisan apa?
0: Iya, kayak labu siam. Nah, itu kan gizinya, nutrisinya banyak, tapi nggak terlalu mahal. Terus kayak telur pun seperti itu. Walaupun telur ceplok, kebiasaannya kan biasanya kita di rumah digoreng. Nah karena adanya MBG kan bisa aja dengan di steam. Terus dengan bumbu-bumbu yang bervariasi. Jadinya tidak hanya telur itu digoreng aja loh atau direbus, tapi banyak dengan caranya seperti itu. Terus kayak buah-buahan, contohnya kayak semangka, melon, itu sebenarnya juga bisa gitu loh. Nggak terlalu mahal, tapi nutrisinya juga banyak. Seperti itu.
1: Yang penting motonya sesuai dengan gramasi tadi itu ya.
0: Betul. Ya, soalnya gini, tadi Mas bilang kan, ini beneran anggur beneran atau anggur juwet?
1: Anggur juwet atau anggur jawa?
0: Ya. Kita itu benar-benar diseleksi, selektif. Terutama bahan baku datang, itu kita cek dahulu. Apakah sesuai dengan spesifikasi dari kami atau tidak. Misalkan buahnya agak sedikit, bonyok. Benjut memar, apa gimana gitu, memar. Ya kita kembalikan.
1: Habis kebentur lah dia memar gitu.
0: Itu kita kembalikan ke supplier. Memang benar-benar kita pilih seperti itu.
1: Oh.
0: Iya, jadinya dari awal bahan baku datang sampai nyampe ke penerima manfaat emang kita jaga seperti itu.
2: Selain apa namanya bahan baku juga apa namanya, kan biasanya orang-orang taunya makanan bergizi, makanan sehat itu yang mahal, contohnya kayak salmon,

0: Wahyu.
1: Salmon. Oh, Wahyu.
0: Wahyu Halima.
1: Ini adikku ada Wahyu namanya di sini.
2: Iya kan? Padahal di pangan lokal sendiri
0: ya, pangan lokal
2: ada banyak potensinya.
1: Salmon lokal itu loh, Mbak, pindang.
2: Oh, iya.
1: Apa sebenarnya? Tongkol.
0: Tongkol.
1: Tongkol ae lo we salmon. Iya.
2: Kalau mau misalkan butuh tinggi protein, ikannya selain salmon karena kita pilih yang terjangkau ada lele.
0: Ada lele.
1: Kembung itu kan bisa kan dipakai?
0: Kembung,
1: ya?
0: Kembung bisa. Bisa.
1: Yang penting bukan dengan sapu-sapu kan ya?
0: Ah, iya.
1: Orang-orang sekarang itu aneh-aneh emang sudah, ya ampun. Jadi kalau misalnya Anda bilang makanan sehat itu mahal, iya. Kalau Anda beli jadi, ya kan?
0: Betul.
1: Kan kalau masak sendiri sebenarnya murah kan?
0: Iya.
1: Kalau mau belanja yo, gelem soro belanja di pasar, terus kemudian masak sendiri, ya murah sebenarnya, nggak mahal juga harganya. Kadang apa namanya, bagiannya juga dapatnya lebih banyak. Kita udah mahal dapatnya satu biji kan Anda kan? Satu tempe misalnya, Bu, nambah tempe berapa Bu? 1.500 misalnya. Coba tuh kalau tempe di pasar 2.000 tuh dapat
0: satu kotak. Iya, sekotak. Iya.
1: Gitu, oleh sample apa namanya itu? Obat ya sampe. Apa sarannya untuk kedepannya untuk SPBG yang lain? Sorry, yang belum beres.
0: Oke, mungkin
1: biar semuanya ikut beres. Iya dong.
0: Iya, untuk SPBG yang mungkin lagi berbenah nih.
1: Bagus banget bahasanya, dia lagi berbenah.
0: Lagi berbenah nih, atau proses berbenah. Nah, itu kalau bisa kita sesuaikan dengan juknis. Yang pertama itu, kenapa kita sesuai juknis? Karena di BGN kan pun udah mengeluarkan juknis. Di juknis pun sudah tertulis gimana persyaratannya, bagaimana ketentuannya, peraturan yang kita harus jalani untuk dari awal bahan baku datang sampai ke penerima manfaat itu bagaimana. Nah, itu ada di juknis. Ya, untuk adik mungkin rekan-rekan saya lebih seringlah dibaca itu juknisnya. Terus baca. Ya, disesuaikan aja sama peraturan yang ada di BGN. Terus lebih sering untuk edukasi. Kita walaupun membagikan ke sekolah, kita edukasi ke gurunya juga, edukasi ke siswanya, edukasi ke wali muridnya juga. Terus edukasi, karena kita membagikan 3B, bumi, busi, sama balita, monggo edukasi juga ke pihak kader sama penerima manfaat tersebut. Supaya apa? Tidak ada miskom atau ketidaktahuan dari penerima manfaat, kayak gitu.
1: Iya, daripada ntar yang muncul yang viral kebanyakan negatif. Nah, makanya kita juga berikan ini supaya paham ya. Jadi harapan ke depan untuk keberlanjutan program MBG untuk generasi Indonesia, apa ini Mbak Salsa?
0: Untuk kelanjutannya ya, semoga apa yang jadi tujuan dari BGN ini, dari MBG ini yang sudah saya sebutkan tadi di awal, untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi serta mencerdaskan anak Indonesia, ya itu tujuannya. Semoga tercapai dan tidak ada lagi oknum-oknum yang ibaratnya menyalahgunakan hal tersebut. Seperti ya, itu.
1: Kalau anak-anak kita nanti sehat, insya Allah ntar jadi pemimpin sehat juga mereka.
0: Amin.
1: Pinter.
0: Amin.
1: Jadi orang pinter ya.
0: Iya, jadi pinter.
1: Gak ada lagi ntar wakil rakyat yang gak pinter.
0: Iya.
1: Mungkin kurang makan sehat kali dulu. Terus pesan yang ingin disampaikan untuk ini orang tua dari Mbak Frida apa tuh, supaya budaya makan sehat itu terbangun dari rumah.
2: Iya. Jadi selain itu kan tujuan program MBG ini. Nah, tujuannya kita selain memberikan tadi juga sebagai sarana edukasi, sebagai sarana percontohan menu makanan yang sesuai untuk setiap usia, rentang usia. Jadi harapannya adik-adik sudah terbiasa makan sesuai porsinya. Nanti kalau di rumah dia bisa menceritakan ke ibunya, ke yang ada di rumah, "Ma, aku tadi dapatnya seperti ini." Janganlah janganlah kasih yang goreng-gorengan terlalu banyak atau porsinya jangan terlalu banyak seperti sih. Itu. Jadi harapannya ibu-ibu di rumah yang orang tua itu bisa menjadi contoh juga ya ke depannya. Jadi enggak cuman pada saat makan di sekolah aja benernya nih, di rumah waktu liburan apa gimana itu tetap makan sesuai porsinya seperti itu.
1: Oke. Terima kasih banyak.
0: Membangun kebiasaan lah.
1: Nah, emang kalau itu benar itu Mbak Salsa dibilang. Briting Trisno kan jalan soal kulino ya. Kalau sudah kulina, Anda sudah biasa, Anda akan gampang banget untuk jalanin itu gitu ya. Dan kentangnya tadi kentang beneran ya?
0: Oh, kentang beneran.
1: Bukan keripik kan ya?
2: Bukan.
1: Oke. See you again next time. Terima kasih banyak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Puing kenangan dari Ungu untuk Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Kali informasi dan inspirasi masih di Malang pagi ini. Mendengar sampai sesaat lagi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat sebelum nanti kita berpindah ke Malang siang ini. Untuk edisi hari Sabtu kali ini 9 Mei 2026 dan masih kami akan hadirkan beberapa tembang Indonesia pilihan untuk Anda hingga sesaat lagi di Malang siang ini. Nanti Malang siang ini masih akan berlanjut untuk menemani Anda bersama dengan Dia Laras hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya untuk menemani liburan Anda di hari Sabtu atau di weekend kali ini ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar.

0: aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
0: Iya.
1: Terjadi? Korek api?
0: Hmm.
1: Puntung rokok?
0: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malang siang ini bersama saya Diah Laras yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Dialog Ruang Inklusi pendengar. Namun sebelum kita mulai Dialog Ruang Inklusi kali ini, kami sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Maksum yang akan melaporkan bagaimanakah perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya, khususnya untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi Pak Lana.
0: Baik, kabar baik pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Monggo silakan Pak Maksum untuk perkiraan cuaca Malang Raya hari ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi menjelang siang warga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini untuk wilayah Malang Raya. Cuaca hari ini diprediksi cerah hingga berawan, cuman ada potensi hujan ringan dan tidak merata di malam hari, khususnya di wilayah beberapa wilayah Kabupaten Malang. Untuk suhu udara diperkirakan pada umumnya berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan kisar antara 50 hingga 99%. Arah angin diperkirakan dari arah tenggara dengan kecepatan 19 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter atau dalam kategori sedang, demikian lainnya.
0: Ya, baik. Ada imbauan khusus untuk perkiraan cuaca hari ini, Pak Maksum?
1: Untuk hari ini, tampaknya muka baik-baik saja ya cuacanya, dan yang beraktivitas di luar ruangan diharapkan karena lumayan agak panas ini, nah, diharapkan untuk mengantisipasinya dan cukup untuk minum air. Dan masyarakat diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal-kanal resmi BMKG. Demikian Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Maksum untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan Ruang Inklusi untuk hari ini edisi 9 Mei 2026, kelas TK di SLB JPAC, Bimbel dan Terapi Perilaku bersama dengan Ruli Suprayugo.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Program Ruang Inklusi kembali hadir hari ini dan mengangkat tema obrolan hangat seputar dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kali ini kami akan mengangkat yaitu dengan tema kelas TK di SLB YPAC Bimbel dan Terapi Perilaku. Bersama dengan Khairuddin Hidayatullah SPSI selaku guru di SLB YPAC Kota Malang dan Ulul Azmi sebagai guru kelas TKA dan TKB. Dan kita akan ngobrol santai tentang bagaimana proses belajar di kelas TK, peran bimbingan belajar, dan juga pentingnya terapi perilaku dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dengan harapan dari perbincangan ini kita bisa lebih memahami praktik nyata pendidikan inklusi sejak usia dini dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Bersama dengan Ruli Suprayogo, kita simak bersama Ruang Inklusi. Selamat mendengarkan.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Ruli Suprayogo dapat kembali menyapa Anda. Kita akan membahas tentang kelas TK di SLB YPAC Bimbel dan juga terapi perilaku bersama dengan Ibu Ulul Azmi, guru kelas TKA dan TKB di SLB YPAC Kota Malang. Selanjutnya kita juga punya guru di SLB YPAC Kota Malang, Bapak Khairuddin Hidayatullah SPSI. Oke, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang kelas TK di SLB YPAC itu apakah antara anak-anak ataupun juga teman-teman yang TK yang biasa dengan yang di SLB YPAC ini apakah ada perbedaan, apakah dari usianya atau seperti apa gitu, kalau misalnya dari Bu Ulul Azmi?
2: Kalau misalnya untuk TK di SLB YPAC itu kurang lebih sama seperti kelas TK pada umumnya, hanya saja pada pemberian materinya kita itu lebih disederhanakan.
1: Okay.
2: Jadi kan kalau misalnya di SLB YPAC itu kami masih menggunakan kurikulum merdeka. Nah, untuk kurikulum merdekanya itu sumber belajarnya sama, tapi untuk tingkat materinya itu disederhanakan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak.
1: Berarti ini di adjust kepada ke masing-masing anak gitu ya. Tapi dalam satu kelas ini ada berapa orang yang dijadikan dalam satu kelas ini, dan pastinya kalau misalnya dijadikan satu kelas ini setiap anak ini kan pasti punya kondisi yang berbeda-beda dan pastinya juga harus disesuaikan juga dengan mereka gitu. Adakah yang harus disesuaikan juga nggak terkait dengan ini semuanya?
2: Iya, jadi kita kan satu kelas ada, kalau untuk sekarang itu ada total siswa ada 6. Tapi untuk yang biasanya aktif di kelas itu bisa sampai sekitar 5 anak. Kalau misalnya masuk semua ada 6 anak. Nah itu untuk masing-masing anak itu kan memiliki kebutuhan masing-masing ya. Jadi untuk tingkat teringnya itu juga berbeda-beda. Karena kita satu kelas itu 6 orang itu diisi TKA sama TKB itu kita campur. Ya untuk sekarang kita campur muridnya, tapi untuk pemberian materinya beda. Jadi kalau untuk TKA sendiri sesuai dengan kita ada apa materinya khusus TKA, TKB sendiri. Nah nanti dari situ kita pecah lagi. Nah untuk siswa ini kemampuannya segini, jadi pemberian materinya juga berbeda gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak itu.
1: Dan ini jenjangnya kan sebenarnya berbeda ya antara TKA dan juga TKB seperti itu. Apakah ada tantangan tersendiri untuk bisa menyatukannya dalam satu kelas seperti itu?
2: Karena karakteristik masing-masing anak kan berbeda ya. Nah itu tantangannya di situ sih. Kalau misalnya ada anak yang dalam kondisi yang kurang mood misalnya, kita udah merancang suatu pembelajaran nih hari ini, tapi ada suatu kondisi di mana ada siswa yang pada saat itu entah tantrum atau menangis gitu ya. Nah itu tantangan buat kita, bagaimana caranya agar kita bisa tetap menguasai kelas, membuat suasana kelas itu nyaman bagi semua anak. Nah, biasanya tantangannya di situ. Kalau untuk TKA sama TKB gimana, apa, apakah ada kesulitan materi atau apa? Karena kita pada dasarnya itu kan materi kita masih tahap awal ya.
1: Okay.
2: Jadi untuk perbedaannya itu juga nggak yang signifikan gitu. Jadi biasanya saya tuh kolaborasi materinya. Jadi tidak berbeda jauh gitu. Jadi kalau misalnya yang TKA materinya ini, TKB lebih naik tingkat gitu. Jadi enggak yang terlalu jauh gitu pemberian materinya.
1: Itulah kenapa dijadiin satu, jadi masih fine-fine saja seperti itu ya.
2: Oke.
1: Nah, kalau misalnya di masing-masing jenjang, apakah itu TKA dan juga TKB ini ada kayak semacam berapa lama waktu tempuh untuk pendidikannya itu, apakah ada perbedaan juga atau enggak?
2: Untuk pendidikan waktu tempuhnya itu biasanya kita sesuaikan dengan masing-masing anak. Jadi kalau misalnya, kalau untuk selama ini ada anak yang masuk ke TK itu kurang lebih usianya di atas 8 tahun. Gitu, ada beberapa anak yang seperti itu. Atau ada yang siswa yang sebelumnya itu sudah pernah menempuh pendidikan di luar, entah itu PAUD atau TK. Pada awalnya itu kan kita waktu penerimaan siswa baru kan diseleksi ya kak ya. Nah itu kita lihat kalau misalnya ada rekomendasi dari psikolog atau misalnya kita lihat dari kemampuan anak, kalau anak tersebut itu masih membutuhkan atau masih sebaiknya kita sarankan di TK. Nah bisa jadi di TK tapi hanya 1 tahun gitu. Jadi kayak masa percobaan di TKB. Tapi kalau misalnya dari awal kita lihat seleksi nih, siswa ini masih membutuhkan bimbingan. Nah berarti kita 2 tahun di TKA, 1 tahun di TKB, 1 tahun. Nah nanti kalau misalnya kita lihat ternyata di TKB ini masih membutuhkan bimbingan lagi, nah itu tidak menutup kemungkinan nambah lagi 1 tahun gitu. Jadi kita memang dalam hal penentuan itu kita tetap ada kayak semacam rapat, terus diskusi dengan wali siswa juga terkait dengan kebutuhan anak ini, anaknya seperti apa gitu, yang apa istilahnya dibutuhkan oleh anak tersebut.
1: Berarti waktu tempuh ininya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari si anak ini sendiri gitu ya.
2: Tapi untuk kalau misalnya
1: waktu standarnya ada?
2: Standarnya 2 tahun itu sih kak.
1: Jadi, 2 tahun
2: TKA 1 tahun, TKB 1 tahun.
1: Di level TKA dan juga TKB ini apa saja sih sebenarnya yang diajarkan kepada mereka?
2: Kalau untuk di TKA sama TKB ini, pertama kayak pengembangan sosialnya. Jadi kayak bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang lain, entah itu dengan teman sekelasnya, dengan bapak ibu guru, terus dengan teman-teman yang lain di sekitarnya, dengan masyarakat gitu. Jadi kita memberikan materi seputar bagaimana baik dan buruknya, baik buruk gitu. Jadi kalau misalnya misalnya nih di kelas, apa hal yang tidak boleh dilakukan di kelas, misalnya melempar atau memukul atau apa namanya berteriak. Gitu. Jadi semacam dasar. Terus habis itu melatih motorik siswa dengan cara bisa bermain clay ataupun melukis gitu. Jadi materi-materi dasar seperti itu. Lalu pengenalan huruf dan angka gitu. Tapi kalau untuk kata kan masih bertahap ya kak ya. Nah ini masih kayak pengenalan macam-macam dari huruf A, I, U, terus habis itu angka 1, 2, konsep angka 1 dan 2 itu seperti apa. Nah itu biasanya juga membutuhkan waktu lumayan lama untuk bisa naik ke angka 3 gitu. Jadi harus kita ulangi terus gitu. Terus habis itu diselingi juga dengan macam-macam hewan, terus sayur, terus habis itu aktivitas gunting dan tempel. Jadi seputar kayak dasar-dasar itu aja sih kak.
1: Kesabaran ekstra ya. Tapi memang orang-orang terpilih ini memang yang bisa dengan telaten untuk menghadapi adik-adik kita yang pastinya juga ini memang membutuhkan perhatian khusus seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di jenjang TKA dan juga TKB itu ada goals tertentu nggak sebelum akhirnya, ini sudah waktunya naik jenjang nih. nih atau seperti apa gitu? Biasanya sudah ada di pencapaiannya seperti apa nih goalsnya itu?
2: Kalau untuk pencapaiannya kita lihat dari kondisi anak tersebut. Mm-hmm. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan goalsnya setiap semua anak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada kondisi di mana satu anak ini ternyata sudah mampu mengenal berbagai macam informasi gitu, mm-hmm. instruksi atau macam-macam hewan, buah, sayur, atau misalnya sudah mampu mengenal huruf, ternyata oh anak ini bisa nih lanjut ke kelas TKB atau bisa naik kelas ke SD gitu ya. Nah kalau misalnya dilihat aspek salah satunya itu misalnya dari kemandirian, oh ternyata anak ini sudah mampu mandiri, terus ditambah dengan sudah memahami instruksi, nah itu bisa menjadi salah satu kriteria untuk bisa naik ke jenjang berikutnya seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya masih istilahnya belum memahami perintah, terus habis itu masih dalam pengelolaan emosinya itu masih membutuhkan bantuan, itu tidak menutup kemungkinan kita menyarankan untuk bisa dibimbing lagi di kelas TK seperti itu.
1: Butuh waktu tambahan kayak gitu ya. Nah, kondisi yang dihadapi oleh adik-adik ini kondisi apa saja itu?
2: Kalau untuk di kelas TK sekarang itu kita sekelas ada 6 anak ya kak ya. Nah kita ada bermacam-macam, ada yang autis, Down syndrome, terus habis itu ada yang ADHD, juga ada yang Daksa.
1: Iya, jadi masing-masing dengan kondisi yang dibawa masing-masing otomatis kebutuhan mereka juga berbeda-beda seperti itu ya. Nah kalau misalnya sudah melihat dengan kondisi yang seperti ini dengan sebegitu kompleksnya pengajarannya kayak gitu, kita bergeser ke Pak Hoirudin kayak gitu. Nah, ini ada bimbelnya juga. Iya, ini ada. Apakah tuntutan dari wali siswa ataukah seperti apa, ataukah inisiatif dari YPAC sendiri untuk memberikan dalam tanda kutip tambahan seperti itu?
3: Ya, jadi lebih tepatnya sih kita melihat kebutuhan ya, Mas.
1: Oke. Okay.
3: Untuk kebutuhan siswa-siswa itu kan terkadang tidak cukup untuk hanya belajar di sekolah. Kemudian di rumah pun juga belum tentu siswa itu belajar. Dan kebanyakan orang tua kan juga mungkin lagi sibuk bekerja. Nah, maka dari itu kami berikan opsi layanan bimbingan belajar dan terapi perilaku seperti itu.
1: Berarti ini bukan berarti kalau misalnya pendidikan formalnya yang sudah diberikan di awal ini porsinya kurang ya, bukan berarti seperti itu ya?
3: Bukan, jadi hanya sebagai suplemen saja, penambah.
1: Ini yang ditawarkan apa saja ini yang untuk dibimbel ini?
3: Untuk bimbel sendiri kami itu juga membuka ini sih Mas, kayak semacam bimbingan belajar baca tulis hitung. Terus juga kemampuan dia dalam pengaplikasian sosial, misalkan nih kayak menghitung uang. Jadi cukup beragam sih kalau untuk bimbel Mas seperti itu.
1: Terus ada adakah jenjangnya juga seperti di pendidikan formalnya?
3: Kalau untuk jenjang formalnya sih sejauh ini masih belum ada Mas, karena memang mayoritas siswa yang datang ke kami itu kurang lebih kemampuannya sama. Jadi belum ada tingkatan semacam mungkin beginner, intermediate, expert gitu nggak ada. Sejauh ini masih sama rata.
1: Oke, nah kalau misalnya berbicara tentang bimbel ABK ini, jujur saya masih baru pertama kali dengar ini seperti itu ya. Mungkin sebagian dari pendengar kita juga masih masih belum akrab dengan bimbel untuk ini. Kalau misalnya sekolah ini kan sudah ada banyak pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah kalau misalnya di bimbel ini sendiri, ini perbedaan antara bimbel yang ditawarkan oleh YPAC ini sendiri dengan bimbel yang lainnya ini apa sih sebenarnya?
3: Sebetulnya kurang lebih konsepnya sama sih Mas ya. Tapi kalau di kami itu tahapannya lebih rinci.
1: Oke.
3: Misalkan nih untuk kita bisa proses membaca, kan kita kalau waktu kecil dulu di TK itu kan langsung disodori ini huruf A seperti itu kan ya. Nah tapi kalau misalkan untuk anak-anak kami karena model pembelajarannya adalah visual, mostly, jadi kita berikan pengenalan warna dulu, terus pengenalan benda, misalkan katakanlah apel. Apel warnanya merah atau hijau seperti itu. Nah, apel itu nanti bisa disandingkan dengan huruf A karena dia awalannya A Jadi memang bedanya di situ sih Mas. Kami lebih rinci daripada bimbel-bimbel yang lain seperti itu.
1: Kalau misalnya yang ingin bergabung di bimbel ini, apakah ada kayak semacam syarat khusus gitu? Sudah berusia sekian ataupun juga sudah di jenjang pendidikan sekian kayak gitu? Ada ininya nggak?
3: Untuk persyaratan sih bebas ya Mas ya. Jadi baik itu usia berapapun dengan gangguan jenis gangguan disabilitas apapun itu kami terima semua. Karena layanan kami tidak hanya sebatas calistung tadi ya Mas.
1: Okay.
3: Jadi terkait keterampilan khusus juga untuk bagaimana dia mungkin nanti bisa survive di sosial masyarakat seperti itu.
1: Ada assessment dulu nggak sebelum ini dijalankan kayak gitu?
3: Ya, kami juga biasanya melakukan assessment terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kami langsung ngasih materi, oh dia sama ratakan dulu, jadi kita lihat dia seberapa paham. Kalau misalkan dia sudah bisa jumlah penjumlahan, pembilangan operasional seperti itu, saya rasa itu nanti startnya dari situ. Kayak langsung tambah-tambahan bisa. Atau mungkin kalau dia sudah bisa menulis panjang tapi membaca belum bisa, nah kami bisa start dari situ.
1: Berarti memang benar-benar personal juga ya, hampir sama dengan di pendidikan formalnya ya.
3: Iya.
1: Sekarang ini sudah ada berapa orang yang bergabung di bimbelnya?
3: Untuk yang di bimbel kurang lebih sekitar ada 8 siswa seperti itu.
1: Dan terus untuk jam belajarnya kalau di bimbel ini kapan?
3: Nah, kami biasanya buka dari hari Senin sampai Kamis. Start mulai dari 12:30 sampai 2:30 biasanya.
1: Berarti pulang sekolah yang biasa terus bisa nyambung ke bimbelnya.
3: Iya, betul sekali.
1: Okay. Nah, kalau misalnya sekolah biasanya ini jam berapa sampai jam berapa biasanya adik-adik ini?
2: Kalau yang TK biasanya dari 7:30 sampai jam 9:30, Pak. Tapi kalau misalnya jenjang yang lain, SD, SMP itu beda-beda juga. Ada yang dari 10:30 itu yang jenjang SD kelas 1 sampai 2. Terus habis itu untuk yang SD yang atas itu jam 11. Terus untuk yang kelas SMP atau SMA itu sampai 12:30. Jadi kita ada istirahat sholatnya dulu.
1: Oke.
2: Isoma, habis itu dilanjut lagi pembelajaran dulu sebentar, habis itu baru pulang itu tadi 12:30.
1: Nah, kalau misalnya yang ikutan bimbel ini disarankan mulai dari di jenjang pendidikan apa ini sebenarnya? Yang disarankan sudah boleh ikutan bimbel nih gitu.
3: Sebetulnya kalau misalkan untuk ikut bimbel sih, karena kami memang membuka untuk segala jenis usia Mas ya. Kalau memang misalkan dia mungkin persiapan masuk TK gitu. Nah, kan kebanyakan TK itu kan juga memiliki persyaratan mungkin seperti rekomendasi psikolog atau mungkin sudah lulus terapinya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan anak yang mau masuk TK biasanya nih, itu kan seenggaknya kan harus sudah bisa mengerti perintah sederhana kayak ayo kamu coba duduk. Kalau untuk di jenjang TK biasanya siswa itu dituntut untuk diam, duduk, dan tenang. Nah, nanti untuk bimbelnya kami juga menyediakan ini sih, kalau bimbel untuk sebelum masuk TK itu kayak pengenalan-pengenalan barang, warna, kurang lebih sama kayak materi TK. Tapi di kami juga membuka terapi perilaku untuk bisa mendukung kemampuan duduk diam tenang itu tadi.
1: Terapi perilaku ini yang seperti apa ini?
3: Nah, terapi perilaku ini biasanya tujuannya itu untuk bisa membangun perilaku adaptif ya. Dalam artian adaptif ini dia perilaku yang sudah seharusnya. Misalkan dia sudah bisa duduk tenang, kemudian juga bisa mengikuti instruksi, sudah bisa membina dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri.
1: Terus kelasnya ini apakah klasikal seperti itu ataukah satu persatu pendampingannya?
3: Satu persatu.
1: Satu persatu
3: individu
1: ya. Berarti apa namanya, kalau misalnya di situ siswanya ada 6 orang atau 8 orang tadi disebutkan, ini apakah ada 8 pengajar ataukah jamnya kita bedain atau seperti apa?
3: Biasanya dibedakan jadwalnya seperti
1: okay.
3: itu. Jadi enggak nabrak sama bimbel. Tapi juga ada beberapa wali murid yang questnya, Pak ini nanti tolong perilakunya diperbaiki, katakanlah bahasa kasarnya seperti itu Mas, bukan diperbaiki sih, lebih ke arah
1: dilatih kembali
3: seperti itu, dilatih kembali gimana ya Pak caranya dia bisa enggak cubit-cubit, terus juga materinya dari sekolah itu nyambung seperti itu. Jadi memang biasanya untuk layanan kami itu bimbel dan terapi perilaku jadi satu. Seperti itu. Tergantung kebutuhan anaknya. Kalau misalkan dia sudah mengerti bina diri, sudah mengerti instruksi, biasanya kami hanya memberikan bimbel. Tapi kalau misalkan dia masih belum mampu untuk melakukan instruksi, biasanya kami utamakan terapi perilaku seperti dulu.
1: Terapi perilaku ini apakah juga berkaitan dengan bagaimana untuk bisa mengatasi tantrum ataupun juga yang lainnya, juga ini juga masuk di sana juga?
3: Ya, betul sekali. Jadi tantrum ini kan termasuk salah satu perilaku maladaptif, Mas Kim, di mana anak ini tidak mampu mengontrol emosinya seperti itu. Nah, nanti untuk di terapi perilaku sendiri itu juga kami ajarkan bagaimana cara mengenal emosi pertama, apa yang dia rasakan terlebih dahulu. Kemudian kalau dia sudah mengetahui emosi yang sudah dikenal, kita arahkan bagaimana perilaku yang seharusnya ketika emosi itu muncul. Begitu. Nggak hanya tantrum juga, Mas, kayak kalau layanan kami selain tantrum itu juga terkadang kan untuk anak-anak yang memiliki gangguan pemrosesan sensori, contohnya kayak autis, SPD, seperti itu, terkadang kan dia nggak bisa mengendalikan perilakunya. Nah, perilaku berulang atau mungkin perilaku menyakiti diri sendiri, seperti halnya kayak ada murid di sekolah kami tuh yang suka cubit-cubit sendiri tuh. Biasanya
1: enggak ada dirinya sendiri.
3: Iya, karena dia mencari sensasi tekanan, menekan sesuatu. Begitu. Jadi untuk bagaimana perilakunya bisa dialihkan atau dihilangkan itu biasanya untuk dialihkannya itu ya nanti salah satu tekniknya juga kita kenalkan clay, lilin. Gitu. Jadi biarkan dia mengeluarkan apa, merasakan sensori yang seharusnya dia inginkan seperti itu.
1: Nah, untuk untuk bisa mendapatkan perhatian yang maksimal ataupun juga apa yang dibutuhkan sama anak-anak ini, berarti memang butuh kerjasama bersama dengan orang tua siswa ini juga ya?
3: Iya, betul. Jadi untuk koordinasi dengan wali murid ini kami setiap hari ini ya intens banget. Jadi setelah terapi biasanya atau setelah bimbel kami ngobrol dulu sama wali murid, dia ada progres atau tidak, terus mungkin perkembangannya bagaimana, hari ini ngapain, terus kira-kira anaknya apakah ada kendala atau tidak selama sesi berlangsung seperti itu.
1: Oke. Baik, kita menuju ke pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan hari ini. Ini sudah ada yang bergabung. Ini ada Bu Sulastri yang ada di Kepanjen. Di SLB YPAC, apakah anak-anak ini dapat terapi perilaku setiap hari ataukah terjadwal dengan jadwal tertentu yang sudah ditentukan?
3: Ya, untuk terapi perilaku kami sama, Mas, ya, layanannya bukan seperti bimbel itu. Jadi dia start dari hari Senin sampai Kamis, mulai dari jam 12:30 sampai jam 14:30.
1: Terus ini ada juga Bu Rini di Lowaru. Anak saya usia 5 tahun, ada keterlambatan bicara. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah langsung masuk ke TK ataukah harus mengikuti terapi?
2: Kalau misalnya ada keterlambatan bicara, kalau saran dari kami mungkin bisa di pertama kita periksakan dulu ya ke dokter tumbuh kembang anak. Nah, dari sana nanti kan biasanya ada semacam hasil dan saran. Nah, nanti dari dokter itu bisa nih kalau untuk ke terapi atau bisa disarankan masuk ke SLB. Nah, itu. Cuma biasanya kalau untuk terlambat bicara ini bisa dibantu dengan cara kita aktif bercerita. Jadi kita aktif untuk ngobrol dengan anak gitu, untuk mengurangi screen time gitu. Karena itu berpengaruh ya kalau bagi saya. Jadi kita biasakan untuk mengajak anak sisihkan waktu sekitar 30 menit untuk membacakan cerita. Nah, untuk membacakan cerita itu juga kita selingi dengan pertanyaan. Contohnya misalnya, pada suatu hari di suatu hutan ada seekor, apa ini namanya? Oh, kelinci. Kelincinya warnanya apa? Putih. Nah, itu kita bisa merangsang anak untuk oh ini warnanya putih. Oh, ini namanya kelinci. Terus habis itu kelincinya makan apa? Wortel. Wortel warnanya apa? oren. Nah itu bisa itu. Jadi kalau misalnya ada ananda di rumah, ada keterlambatan bicara, itu pertama yaitu bisa dikonsultasikan dulu ke dokter, lalu nanti dari dokternya itu nanti disarankan untuk ke terapi biasanya itu. Seperti itu. Kalau untuk penanganannya di rumah, mungkin orang tua juga bisa dengan cara seperti itu tadi.
1: Bu Fitri di Pakis, apakah orang tua boleh ikut mendampingi saat terapi ini berjalan?
3: Untuk sesi, selama sesi berlangsung, biasanya nanti orang tua disediakan ruang tunggu, jadi tidak dalam satu ruangan yang sama seperti itu. Jadi memang biar anak tidak mudah terdistraksi, karena kan kalau misalkan ketika masih awal-awal sesi berlangsung itu kan anak kan butuh adaptasi dengan orang baru. Jadi supaya dia tidak mencari mamanya, tidak mencari papanya gitu. Jadi disediakan ruang tunggu untuk wali muridnya.
1: Sambil melatih kemandiriannya si anak juga ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Berapa lama sih sebenarnya untuk setiap sesinya itu, kalau misalnya untuk untuk terapi ataupun juga yang lainnya itu?
3: Kalau di bimbelnya? Untuk bimbel dan terapi perilaku sendiri itu durasinya biasanya antara 1,5 sampai 2 jam gitu.
1: Dalam satu kali pertemuan?
3: Iya.
1: Kalau misalnya dalam waktu idealnya, butuh waktu berapa lama ya untuk bimbelnya ini?
3: Kalau bimbelnya juga sama. Kalau misalkan untuk bimbel sendiri itu biasanya sih, karena memang mostly siswa kami juga minta ada terapi perilaku ya. Jadi biasanya itu bimbelnya sendiri itu kadang, kalau saya settingnya di sesi saya itu, saya setting sekitar 30 menit, terapi perilakunya sekitar 45 menit, ya seperti itu.
1: Itu berarti dua-duanya dilakukan dalam satu sesi ya?
3: Iya, bisa.
1: Terus butuh waktu berapa ini? Ini nyambung sama pertanyaan dari Bu Lina yang ada di Lawang. Butuh waktu berapa lama sampai terlihat perkembangan anak ini setelah masuk di bimbel ini?
3: Kalau perkembangan sih biasanya beragam ya Mas. Jadi kalau misalkan kita membicarakan perkembangan kan, apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, memang lumayan lama. Nah kalau sepengalaman saya itu biasanya sih paling cepat antara 2 tahunan seperti itu udah paling bagus.
1: Oke.
3: Untuk terapi perilakunya. Kalau bimbel kan karena memang dia materinya kan berkelanjutan. Karena kan kalau misalkan kita belajar itu kan sebelum tahapan baca tulis menghitung kan ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan sama anak. Nah itu biasanya sih kalau bimbel bisa sampai seterusnya.
1: Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana peran orang tua di rumah agar terapi dan juga pembelajaran yang dilangsungkan di sekolah ini bisa maksimal?
2: Kalau untuk pembelajaran di sekolah kan biasanya kan ada kalanya kan ada kayak tugas rumah gitu ya. Kayak terus habis itu di bimbel sendiri itu juga biasanya ada tugasnya sendiri. Nah, di sini antara guru kelas dan juga guru bimbel ini harus koordinasi dengan wali siswa. Jadi biasanya dari kami menyarankan bapak, ibu, nanti di rumah anak-anak dilatih seperti ini ya. Jadi agar berkelanjutan di rumah. Nanti kalau misalnya selama berlatih di rumah tersebut ternyata anak tersebut merespon dengan ini dan itu, nanti bapak atau ibu nanti koordinasi lagi ke kami agar kami bisa menentukan cara yang atau step selanjutnya gitu, yang bisa berkesinambungan gitu Kak. Jadi antara guru kelas, guru dari bimbel dan juga orang tua itu aktif dalam berkomunikasi agar kita bisa meraih goal yang akan diinginkan tersebut gitu.
1: Ini termasuk juga di di bimbel ini juga butuh koordinasi seperti ini ya sama orang tua gitu ya.
3: Iya, kalau saya karena saya juga kan sebagai wali kelas guru SMP kelas 8. Jadi ketika murid di kelas saya itu selesai bimbel, biasanya saya guru bimbel sama wali siswa ini juga ikut ngobrol bertiga gitu. Perkembangan di kelas tadi gimana, terus tadi di bimbel anaknya gimana. Nah nanti kami berikan rekomendasi atau mungkin kami ceritakan perkembangannya atau mungkin kendalanya hari ini bagaimana. Jadi informasi akan terus disampaikan dan akan dari tiga pihak itu akan nyambung terus gitu mas.
1: Ini kan dari tadi kita fokus ke anaknya ya. Kalau misalnya ke orang tuanya ini apakah ada bimbel khususnya juga sih sebenarnya untuk ini?
3: Kalau bimbel khusus orang tua maksudnya kayak pelatihan gitu ya apa gimana?
1: Iya, biar mereka menghadapi putra dan juga putrinya yang punya kebutuhan spesial seperti ini nih. Ada gak kira-kira nantinya ke depannya ini bakalan dibikin kayak semacam orang tua itu biar lebih tough lagi, biar lebih siap lagi selain ngobrol setelah sesi bimbingan ini?
3: Sepertinya itu menarik ya Bu.
2: Kalau anu sih Kak, biasanya kalau dari sekolah kita ada agenda. Biasanya kalau misalnya 2 tahun yang sebelumnya itu kita ada program. Jadi programnya itu bagaimana kita yang dengan Bu Nia.
3: Oh iya, ya, jadi itu ada psikoedukasi. Kami bekerja sama dengan psikolog sekolah kami. Nah, kami nanti memfasilitasi psikolog untuk melakukan psikoedukasi ke orang tua. Seperti itu.
1: Jadi ada hal-hal seperti ini juga ya, yang memang ini semuanya harus bersama-sama seperti itu ya. Ini ada Pak Denny yang ada di Pakisaji bertanya, ada gak pesan untuk orang tua yang masih takut atau malu-malu untuk menyekolahkan anaknya ke SLB? Karena stigma dari masyarakat ini kadang di daerah juga masih cukup kuat.
2: Kalau untuk dari saya, gak apa-apa Pak. Karena pengalaman dari ada salah satu wali ya di kami, memang awalnya itu kayak ragu-ragu. Jadi ini kalau misalnya anak saya, kalau misalnya bersekolah di sini gimana ya nantinya? Pasti akan timbul ketakutan-ketakutan. Entah itu dari diri anaknya, ataupun dari orang tua, ataupun dari masyarakat, pandangan dari orang luar gitu. Tapi ternyata ketika dicoba untuk masuk, oh ternyata anak saya cocok ya di sini, lingkungannya juga ternyata memang sesuai dengan kondisi anak gitu. Jadi memang karena SLB itu khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, memang dari lingkungannya untuk belajarnya memang dirancang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau untuk dari kami, enggak apa-apa, bisa mencoba untuk menyekolahkan anak-anak tersebut di SLB gitu.
3: Ya kalau dari saya Mas Ruli dan Bu Ulul, untuk Pak Denny ya, jadi mungkin memang stereotip masyarakat terkait anak berkebutuhan khusus itu kan memang masih kental ya. Apalagi kalau kami kan sama-sama di rumahnya kabupaten nggih Pak Denny, saya rumahnya di Wakir. Jadi memang untuk masyarakat sendiri ya sayangnya memang masih belum aware Mas Ruli. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa, disekolahkan saja ke SLB. Tapi dengan catatan atas rekomendasi psikolog dan terapi. Kalau memang dia nanti memang harus butuh terapi dulu ke sekolah, apa sebelum sekolah. Karena meskipun nantinya dia dimasukkan ke sekolah inklusi, Mas Ruli, Pak Denny, takutnya dia tidak akan berkembang. Mungkin secara sosial dia tidak bisa beradaptasi. Terus kemudian juga banyak orang tua kasusnya itu masih denial dan takut untuk menyekolahkan anaknya ke SLB. Nah, pada akhirnya banyak juga kasus di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ketika mereka dewasa, mereka masih belum bisa survive di masyarakat, masih belum bisa beradaptasi dengan masyarakat. Sedangkan usia orang tua itu juga semakin lama semakin menua. Nanti kalau misalkan, ya mohon maaf, kalau misalkan nanti,
1: kalau misalnya belum mandiri, terus orang tuanya udah gak ada, gitu kan, sayang gitu kan,
3: kasihan ya. Nanti kalau misalkan ditaruh di dinsos, ya kalau anaknya bisa beradaptasi, tapi kok masih belum kan juga sayang gitu. Jadi mumpung mungkin anaknya masih kecil, bagi bapak ibu yang memang anaknya masih kecil dan memang ada tanda-tanda berkebutuhan khusus, bisa langsung ke psikolog. Dan kalau memang misalkan psikolog merekomendasikan ke SLB, tidak apa-apa, diterima saja. Mari kita berpikir secara jangka panjangnya.
1: Ini karena memang waktu kita sudah terbatas sekali, mungkin ada yang pengen dipesankan ini untuk para pendengar kita di kesempatan hari ini, baik dari Bu Ulul ataupun juga Pak Udin.
3: Kalau dari saya mungkin sederhana saja Mas Ruli. Bagi orang tua, dimanapun Anda mendengar siaran kami, utamakan kebutuhan anak untuk masa depannya. Biarkan anak mandiri, belajar beradaptasi dengan sosial, dan jangan takut dengan stereotip masyarakat. Karena itu yang nanti akan menghambat kemandirian anak.
1: Luar biasa sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh dua guru yang luar biasa ini dari SLB YPAC Kota Malang ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI Malang, demikian perbincangan kita tentang ruang inklusi, yaitu kelas TK di SLB YPAC Bimbel dan Terapi Perilaku. Dari obrolan ruang inklusi hari ini mengingatkan kita bahwa proses belajar anak-anak di kelas TK termasuk di SLB YPAC bukan hanya soal akademik, tapi juga tentang pendampingan, kesabaran, dan pendekatan yang tepat lewat bimbel maupun terapi perilaku. Dari cerita dua narasumber kami, kita jadi paham bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang unik dan membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Semoga apa yang dibagikan hari ini di ruang inklusi bisa menambah pemahaman kita semua dan mendorong kita untuk lebih peduli dan juga terlibat dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal. Sampai jumpa di ruang inklusi berikutnya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita

0: Dokter, cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan bertahan berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti di rumah jadi penting buat transfer dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kids Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita,

0: Ya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari Sabtu untuk akhir pekan hari ini begitu ya, yang lumayan terik di siang hari ini. Yang sedang menikmati menu makan siang Anda, selamat menikmati makan siangnya, lagi kumpul sama keluarga atau di weekend ini masih harus bekerja gitu ya, karena liburnya gak selalu di hari Sabtu Minggu gitu. Tetap semangat untuk segala aktivitas yang dilakukan siang hari ini. Akan terus ditemani dengan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Atau untuk Anda yang di Probolinggo, Anda sedang menyimak 88,3 FM. Atau juga Anda bisa akses audio streaming kami. Silakan Anda bisa kunjungi www.rri.co.id. Atau juga bisa Anda download aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store begitu ya. Nah, kita jam 12 siang ini masuk di segmen Pesona Malangan. Saya akan ajak Anda untuk menggali begitu ya informasi-informasi seputar Kota Malang atau Kabupaten Malang atau di Kota Batu, pokoknya seputaran Malang Raya, tentang seninya gitu ya, atau mungkin budayanya. Ada banyak tuh, seni tari atau apapun ya, kuliner, wisatanya. Nanti kita akan bahas apa kira-kira, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, kita masih ada di segmen Pesona Malangan. Saya akan temani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Sambil makan-makan, sambil kita kenalan yuk beberapa nama jalan yang ada di Malang yang mungkin sebenarnya sering banget Anda lewati. Tapi ini adalah beberapa jalan yang cukup terkenal begitu ya. Jadi biasanya untuk para turis itu biasanya kalau mau nostalgia, banyak hal yang menarik selain bangunan fisik yang bisa mereka datangi. Biasanya juga ini nih, nama-nama jalan yang cukup populer yang biasanya mereka akan datangi gitu ya. Bahkan biasanya nama-nama itu juga sudah dibuat sejak Indonesia belum merdeka dan sengaja dipertahankan karena nilai sejarahnya begitu kuat begitu. Jadi ada beberapa nama jalan yang cukup melegenda di Kota Malang yang bisa kita ketahui begitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi ke Malang, kebetulan nih Anda lagi mau ngajak keluarga atau siapa gitu ya, datang ke Malang gitu atau teman-temannya, nah diajakin nih ke jalan-jalan ini karena ada nama-nama jalan juga yang cukup legenda. Yang pertama adalah Jalan Ijen yang pasti Anda sering lewat gitu ya, karena emang jalan ini cukup besar, kemudian cantik, rapi gitu kan. Biasanya bikin konten-konten juga paling oke kalau pas kita lagi perjalanannya di sekitaran Ijen Boulevard nih istilahnya. Karena ini masuk di kawasan elit dan cukup terkenal sejak dulu, bukan hanya dari jalannya yang ditata cantik ya. Jadi pemandangan yang ada di sekitar kawasan ini juga selalu membuat siapa aja tuh rasanya kayak pengen mendokumentasikan gitu ya. Nah, Jalan Ijen ini punya sejarah panjang pendengar. Jadi awalnya kawasan Ijen itu direncanakan dan dibuat sebagai Paris van East Java. Jadi sejak masa Hindia Belanda, kawasan ini juga dikenal dengan nama Ijen Boulevard. Selalu ramai begitu pendengar ya. Dan sekarang juga kawasan Ijen ini menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Malang. Nah, selain di Jalan Ijen atau Ijen Boulevard, ada juga Jalan Embong Brantas. Nah, Jalan Embong Brantas ini ada di area Kelurahan Kidul Dalem. Namanya Embong Brantas karena memang ada di tepi Sungai Brantas. Nah, menariknya ada rel yang ada di atas jalan yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Dan terkenal sejak dulu, kawasan Jalan Embong Brantas sekarang juga semakin ramai begitu ya. Apalagi sekarang juga ada kampung yang di sekitaran Embong Brantas ini dijadikan kampung tematik ya. Yaitu ada kampung warna-warni, terus ada juga Kampung 3D, Kampung Biru Arema juga ada. Dan itu banyak sekali wisatawan ya, terutama mancanegara gitu yang suka main-main gitu ya. Kalau misalnya kita lewat tuh di jembatan tuh sering lihat ada ekspatriat gitu jalan ambil dokumentasi di situ. Nah, berarti cukup menarik nih untuk mereka ya. Nah, nanti ada beberapa jalan lagi yang akan saya informasikan untuk Anda. Ada beberapa jalan yang cukup terkenal dan legendaris di Kota Malang. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Iya pendengar, masih dalam Pesona Malangan, masih juga membahas beberapa nama jalan yang ada di Kota Malang yang cukup terkenal dan melegenda ya. Tadi ada dua nama jalan di Jalan Ijen dan juga Embong Brantas. Nah berikutnya adalah Jalan Tugu. Ini sepertinya memang kawasan yang banyak dikenal di Kota Malang begitu ya, karena emang kawasan ini banyak bangunan bersejarah dan juga jadi ikon dari Kota Malang gitu ya, mulai dari Balai Kota Malang, kemudian Hotel Tugu Malang, dan juga kawasan pendidikan ya. Di sana ada banyak SMA, beberapa, ada tiga kalau nggak salah, SMA Tugu. Jadi istilahnya tuh kalau di dulu ya, zaman saya juga masih sekolah, sekolahnya dia di SMA Tugu gitu, padahal di Tugu itu kan ada tiga tuh, jadi antara yang mana gitu kan. Nah dan selain itu juga Jalan Tugu banyak menyimpan kenangan, bahkan juga saksi perjuangan arek-arek Malang untuk merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan juga menjadi salah satu saksi, yaitu di Jalan Tugu ini pendengar. Kemudian juga penataannya terbilang paling bagus dan cantik begitu ya, karena jadi pusat kota juga. Dan tidak heran banyak para wisatawan terutama mancanegara yang selalu menyempatkan diri untuk jalan-jalan dan juga menikmati kawasan Jalan Tugu ini pendengar. Nah selain Jalan Tugu ada juga Jalan Merdeka, ini yang cukup melegenda atau legendaris juga. Ada Jalan Merdeka Utara, Merdeka Selatan, Merdeka Timur, dan Jalan Merdeka Barat. Dan kawasan ini semuanya ada di area alun-alun Merdeka. Dan ini menjadi ikon Kota Malang sekaligus kawasan yang bersejarah ya. Dan di sekitar jalan ini, Anda biasanya para pengguna jalan khususnya akan menemukan sederet bangunan lawas bernilai heritage ya. Mulai dari Gedung Pertokoan Sarinah, kemudian juga ada kantor Bank Indonesia dan juga ada kantor pos. Di sana Anda juga bisa menemukan titik nol Kota Malang, itu ada di jembatan penyeberangan di Jalan Merdeka Utara. Nah kemudian juga kawasan Jalan Merdeka ini menjadi pusat pemerintahan pada waktu itu sejak masa Mataram hingga terbentuknya Kabupaten Malang. Nah itulah kenapa sempat ada ya perkantoran Kabupaten Malang di sana, namun sekarang sudah dipindahkan. Dan juga di sana Anda bisa melihat di kawasan yang sama keindahan toleransi umat beragama di Kota Malang, karena di situ ada Masjid Jami ya, masjid besar yang bersebelahan dengan Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel pendengar. Nah kemudian juga jalan yang lainnya yang cukup legendaris itu adalah Jalan Soekarno-Hatta. Jadi ini cukup terkenal ya, karena memang bisa dibilang Jalan Soekarno-Hatta ini tidak pernah sepi dengan berbagai aktivitas, dan ini bisa dikatakan menjadi salah satu kawasan tersibuk di Kota Malang ya. Jadi kawasan ini memang banyak tempat nongkrong anak muda. Jadi untuk yang suka nongkrong, gak mau jauh dari pusat kota, Anda bisa pilih Jalan Soekarno-Hatta. Itu jadi pilihan yang tepat untuk Anda. Jadi dulu sebelum tahun 90-an, kawasan Soekarno-Hatta ini ternyata malah dikenal sebagai kawasan yang cukup angker gitu ya. Karena dan juga nama dari Soekarno-Hatta ini sendiri pun juga tidak kalah ya pamornya dengan kawasan seperti Jodipan, Polehan, Muharto. Nah sampai di era 80-an itu menjadi kawasan yang paling banyak dikunjungi anak-anak yang gaul pada waktu itu, tahun 80-an. Nah setelah dilakukan pembangunan, kawasan Soekarno-Hatta ini kemudian menjadi lebih banyak dilirik. Perputaran ekonomi juga di Jalan Soekarno-Hatta ini terbilang besar dibandingkan sebelum adanya pembangunan kawasan seperti sekarang ya. Jadi yang anak-anak muda, anak-anak gaul itu bisa datang ke Jalan Soekarno-Hatta ya. Nah selanjutnya juga ada Jalan Telogomas pendengar. Kalau Jalan Telogomas ini juga termasuk di kategori kawasan sibuk di Kota Malang ya. Hampir setiap menit jalanan di kawasan ini tuh ramai dengan kendaraan ya. Karena memang kalau Jalan Telogomas itu adalah apa istilahnya tuh, pintu utama untuk masuk ke Kota Batu ya. Jadi yang dari Malang mau ke Batu itu pasti melewati Jalan Telogomas ini. Nah di Jalan Telogomas ini juga menjadi pusat tempat kos buat anak-anak mahasiswa yang sekolah ya, atau mencari ilmu di Kota Malang ya. Karena memang di daerah ini juga ada beberapa perguruan tinggi swasta negeri. Jadi itulah kenapa di Jalan Telogomas itu juga cukup ramai ya untuk kendaraan, selain bisa untuk akses
ke Kota Batu juga karena ada banyaknya perguruan tinggi di sekitar situ gitu pendengar ya. Nah itulah beberapa jalan yang cukup terkenal dan juga legendaris di Kota Malang. Untuk Anda yang dari luar kota misalnya pengen melihat ya seperti apa gitu, bisa deh cari di Google Map gitu ya, cari jalan apa aja itu tadi. Mulai dari Jalan Ijen, kemudian Jalan Embong Brantas, nanti bisa lihat tuh kampung tematik yang warna-warni gitu ya. Kemudian ada Jalan Tugu, yang ada tentu saja ada Tugunya ya, monumen Tugu di situ. Ada juga Jalan Merdeka, itu nanti Anda bisa di dekat alun-alun ya Merdeka Malang, sekaligus misalnya mau istirahat, mau sholat-sholat dulu tuh di Masjid Jami itu ada, atau juga bisa yang beragama lain itu bisa ke Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel. Kemudian anak-anak muda gaul juga bisa mampir ke Jalan Soekarno-Hatta, di sana banyak tempat nongkrongnya. Dan terakhir yang kemudian mau lanjut ke Batu bisa lewat Jalan Telogomas. Nah di situ biasanya nanti akan mulai ya, karena padat kendaraan gitu ya, karena sudah jadi pintu utama untuk masuk ke Kota Batu. Itulah beberapa jalan yang cukup terkenal dan juga legendaris di Kota Malang dalam Pesona Malangan untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda pendengar berita siang dari Pro 1 RRI Malang.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Ih,
2: jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
0: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Tidak dikasih bantuan uang tunai, petani di Dampit akui justru tebus bibit tebu bongkar ratun. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin.
1: Polemik program bantuan benih tebu bongkar ratun 2025 di Kabupaten Malang terus menggelinding. Fakta baru kembali terungkap. Seorang petani asal Dusun Polaman, Kelurahan Dampit, Sofian, mengaku harus menebus bibit tebu meski program itu disebut sebagai bantuan pemerintah. Ia mengatakan dirinya menerima 4 rit tebu sebelum Februari 2026. Dalam satu rit terdapat sekitar 5 ton bibit tebu. Ia mengaku memperoleh bibit tersebut melalui pihak yang berkaitan dengan salah satu pabrik gula di Malang. Namun untuk mendapatkan bibit itu, dirinya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp500.000 per rit. Dengan 4 rit, Sofian memperkirakan total biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp2 juta. Menurut Sofian, bibit itu disebut berasal dari kuota wilayah Lumajang yang dialihkan ke Malang karena lahan penerima di daerah asal tidak tersedia. Ia juga mengaku tidak menerima bantuan uang sebagaimana informasi yang beredar terkait program bongkar ratun. Padahal dalam program bongkar ratun, petani penerima bantuan disebut mendapatkan dukungan bibit serta bantuan dana untuk kegiatan bongkar ratun. Selain ditanam di lahannya, sebagian bibit tebu juga diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan.
2: Bibit saja, 4 rit, pokoknya 5 ton atau berapa ya, ya sekitar itu. Mengajukan di Tonagun KBA, kita cari teman-teman gitu ya, itu ceritanya nebus ya, nebus 500. Ya beli termasuk, iya. Katanya apa itu dari Lumajang, katanya habis dari apa sini di Malang, untuk bantuan di Malang katanya habis. Ya kan di bibit dari Lumajang sana apa ada gitu loh, tapi lahannya enggak ada penerimaannya gitu katanya. Ada apa admin KBA gitu dari teman-teman gitu.
1: Dalam keterangannya, Sofian juga menyebut adanya biaya bongkar muatan bibit di wilayah Dampit. Hingga kini polemik distribusi bantuan benih tebu dana bongkar ratun di Kabupaten Malang masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Sejumlah informasi dari petani di lapangan pun terus bermunculan pasca munculnya keluhan distribusi HOK yang sempat tidak utuh di wilayah Kecamatan Kalipare. Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisika Sani Putra, saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Sebelumnya Avicenna menegaskan program bongkar ratun melibatkan 239 kelompok tani sekabupaten Kabupaten Malang. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penolakan warga terhadap keberadaan sejumlah usaha penjualan minuman beralkohol di kawasan Kelurahan Gading Kasri turut menjadi perhatian dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Malang. Warga di beberapa wilayah seperti RW 11, RW 2, dan RW 3 disebut menyampaikan keberatan terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol di lingkungan mereka. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP menegaskan seluruh langkah penindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Malang, Deni Surya, mengatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dalam sidak yang dilakukan di 3 lokasi, Satpol PP menemukan satu tempat usaha di kawasan Simpang Wilis yang menjual minuman beralkohol golongan A tanpa izin yang sesuai. Sebanyak 97 botol minuman beralkohol kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk proses tipiring. Terkait tuntutan warga mengenai kebijakan keberadaan usaha minuman beralkohol, Deni menyebut hal tersebut berada di luar kewenangan Satpol PP.
3: Jadi pada dasarnya kami Satpol PP itu melangkah berdasarkan regulasi. Kalau di Kota Malang ini terkait dengan minuman beralkohol diatur dalam Perda 4 tahun 2020 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, yang mana di pasal yang mengatur sanksi pasal 18-nya, sanksi itu dikenakan terhadap pelanggaran pasal 15 yaitu kepemilikan izin DPMP. Di situ masih tertulis UTP yang sekarang namanya SKP atau SKPL ya kan. Dan ya kita dapat di beberapa lokasi tadi ada yang lengkap, ada yang kurang.
0: Sementara dua lokasi lainnya dinyatakan tidak melanggar aturan karena dokumen perizinan dinilai lengkap dan sesuai dengan jenis minuman yang diperjualbelikan. Satpol PP Kota Malang memastikan pengawasan terhadap usaha penjualan minuman beralkohol akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso mengatakan ratusan gempa tersebut didominasi gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur. BMKG mencatat magnitudo terbesar dalam periode tersebut mencapai 3,76, sedangkan magnitudo terkecil tercatat M1,01. Dari total kejadian sebanyak 156 gempa merupakan gempa dangkal dan 23 lainnya gempa menengah. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pemantauan. Rico menjelaskan aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal.
1: Pada satu minggu terakhir terjadi 179 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar pada magnitudo 3,7 dan magnitudo terkecil 1,0. Kemudian ditinjau dari kedalaman gempa buminya didominasi oleh kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian gempa bumi dan puncak kejadian gempa bumi tertinggi yaitu pada tanggal 7 Mei 2026 dengan jumlah kejadian 50 kejadian gempa bumi dan yang terendah adalah pada tanggal 6 Mei dengan total kejadian 12 kejadian gempa bumi.
0: Berdasarkan data BMKG, jumlah gempa terbanyak terjadi pada 7 Mei 2026 dengan 50 kejadian. Adapun aktivitas gempa paling sedikit tercatat pada 6 Mei 2026 dengan 12 kejadian. Meski aktivitas seismik cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Pada bulan ini tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Universitas Negeri Malang UM memperkuat posisinya dalam jejaring sains internasional setelah resmi menjadi tuan rumah cabang International Science Technology and Innovation Center for South Cooperation atau ISTIC di bawah naungan UNESCO. Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong pengembangan riset dan kebijakan sains berbasis perspektif negara-negara Global South. Kehadiran ISTIC di UM tidak sekedar memperluas kerjasama internasional, tetapi juga membuka ruang pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpijak pada kearifan lokal. Rektor UM, Profesor Haryono, menegaskan bahwa penguatan kolaborasi internasional perlu dibarengi dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan aspek sosial dan budaya. Menurutnya, keberadaan ISTIC menjadi peluang bagi UM untuk memperkuat integrasi antara natural science, ilmu sosial, dan humaniora dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
1: Karena di dalam revolusi kognitif itu nampak bahwa natural science pun tidak bisa dipisahkan dari apa yang dijual memahami fungsi. Bahkan sejarawan Inggris Coyne dalam bukunya tentang study of story itu menjelaskan bahwa Eropa bisa mengembangkan natural science dengan lebih baik ketika mereka menemukan nilai-nilai bangunan.
0: Chairman ISTIC Profesor Muhammad Baryaruddin Abdul Rahman menilai UM memiliki kekuatan dalam membangun kolaborasi internasional yang adaptif dan progresif. Ia menyebut pendekatan yang dikembangkan UM sejalan dengan visi ISTIC dalam memperkuat kapasitas negara-negara selatan melalui pengembangan sains dan inovasi. Ia menambahkan fokus utama ISTIC bukan hanya pada pengembangan teknologi, tetapi juga menciptakan talenta yang mampu membangun kebijakan sains berdampak luas bagi masyarakat. Selain memperluas jejaring akademik internasional, UM juga didorong menjadi pusat pengembangan inovasi yang mengangkat potensi lokal ke tingkat global.

0: Sementara itu, perguruan tinggi negeri dan swasta diharapkan dapat tumbuh bersama melalui kolaborasi yang lebih erat. Harapan ini menjadi salah satu poin utama dalam sarasehan reformasi tata kelola pendidikan tinggi di FISIP Universitas Brawijaya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli SEMSI menegaskan pentingnya sinergi antar perguruan tinggi. Menurutnya, kesenjangan antara PTN dan PTS perlu dijembatani melalui kerjasama konkret. Imron menjelaskan bahwa perguruan tinggi swasta yang membutuhkan penguatan sumber daya perlu mendapatkan dukungan. Peran perguruan tinggi negeri dinilai penting dalam memberikan pendampingan dan supervisi.
1: Kami di perguruan tinggi negeri dalam hal ini juga ingin nantinya bahwa perguruan tinggi seluruh Indonesia itu baik negeri maupun swasta itu tumbuh bersama. Sehingga ketika misalnya teman-teman di swasta itu membutuhkan bantuan dalam konteks keseimbangan untuk mendorong penguatan sumber dayanya, maka perbantuan ini harus dilakukan dari perguruan tinggi negeri untuk saling mensupervisi istilahnya.
0: Selain itu, FISIP UB mendorong adanya program bersama antara PTN dan PTS. Mahasiswa dari perguruan tinggi swasta diharapkan dapat ikut terlibat dalam program akademik di perguruan tinggi negeri. Dari program tersebut muncul sirkulasi yang terjalin antara sesama perguruan tinggi. FISIP UB berharap pola kolaborasi ini mampu menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan merata.

Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Bangil berkomitmen steril dan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Komitmen ini diwujudkan dalam ikrar yang dibacakan Kasupsi Pengelolaan Rutan Bangil, Julianti, Jumat 8 Mei 2026. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan yang disaksikan para undangan mulai dari TNI, Polri, BNNK, dan undangan lainnya. Kasupsi Anta Rutan Bangil Robi Setiawan Tridesia mengatakan ikrar yang dibacakan bukan hanya sekedar ikrar, namun keseriusan seluruh petugas untuk menciptakan rutan Bangil yang kondusif, jauh dari semua pelanggaran apapun. Usai pembacaan ikrar, acara dilanjutkan dengan pemeriksaan blok hunian WBP serta tes urin bagi petugas maupun WBP. Pemeriksaan dilakukan oleh rutan dan aparat keamanan setempat, sedangkan tes urin dibantu sepenuhnya oleh BNNK Pasuruan. Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan Arif Andi juga menyampaikan apresiasi atas integritas dan sinergitas dalam kolaborasi yang selama ini tetap terjaga dengan Rutan Bangil. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang yang sangat berbahaya, sedangkan untuk tes urin semua negatif dan menunjukkan zero narkoba di dalam Rutan Bangil.

Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tadi kasih bantuan uang tunai, petani didampit akui justru tebus bibit tebu bongkar ratun. UM jadi basis kolaborasi ISTIG UNESCO dorong riset global South berbasis kearifan lokal. Saya Dihalaras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Iya pendengar, kita masih ada dalam Malang Siang ini. Kita masuk di segmen 100% Indonesia. Saya ajak Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an sampai nanti jam 3 sore ya. Anda bisa request di WhatsApp kami 081-555-600-915 atau Anda juga bisa kirim voice note ya atau telepon di nomor WhatsApp yang sama. Beberapa lagu tadi sudah saya putarkan sebagai pembuka di 100% Indonesia. Ada lagunya siapa aja tadi, Negeri di Atas Awan ya, punyanya Katon Bagaskara. Terus ada Memes juga, Terlanjur Sayang. Ini rata-rata lagu di tahun 90-an ya. Terus ada Protonema juga, Kiranya. Dan terakhir kita barusan dengerin lagunya Lila dengan Detik Terakhir. Nah, lagu-lagu lama seperti ini yang bisa Anda request sampai nanti menjelang jam 3 sore. Jadi silakan sekaligus salam-salamnya buat siapa siang hari ini juga boleh saya tunggu WhatsApp-nya. Sekali lagi 081-555-600-915.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Makasih untuk yang sudah request. Ini nama albumnya sama ya, Utuh. Album di tahun 2012 punya Tangga, dan ini menjadi salah satu lagu yang diandalkan di album ini. Kemudian juga ada lagu lain seperti Cinta Tak Mungkin Berhenti. Itu juga masuk di dalam album Utuh ini ya. Terima kasih untuk yang sudah request. Ada siapa tadi yang request ya? Ending Mobile 3099, terima kasih. Nah, ini nih yang request lagunya Tangga dengan Utuh sudah terputarkan siang hari ini. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo yang sudah telepon di WhatsApp, coba kita terima dulu ya siang hari ini. Assalamualaikum Pak Suko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diararas.
0: Nggih, Pak Suko. Radionya boleh minta tolong dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Ngapunten nggih Pak Suko. Nggih. Sampun, nah ini nih, jadi gak feedback suaranya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak hari ini sehat. Pak Suko?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lalu, sebaliknya Mbak Dialarot?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat hari ini. Di Sidoarjo hujan atau sehat, mendung lalu, atau panas nih Pak Suko?
1: Iya, informasi kan cuaca. Mendung tipis.
0: Oh, lagi mendung ya di Sidoarjo?
1: Iya.
0: Siap.
1: Cuma ya sumuk.
0: Sumuk ya?
1: Ada angin, iya.
0: Sidoarjo
1: angin
0: selalu sumuk.
1: Tidur, Mbak.
0: Dalam?
1: Sementara istirahat.
0: Oke, okay, anginnya lagi istirahat ya.
1: Iya.
0: Kalau ke Sidoarjo selalu gerah gitu loh, selalu sumuk.
1: Enggak gerah lagi. Surabaya.
0: Benar.
1: Surabaya.
0: Sidoarjo. Nggih, waduh.
1: Pasuruan.
0: Nggih.
1: Mendingan kalau Pasuruan sama daerah Lawang, Malang.
0: Nggih.
1: Dekat banget pegunungan-pegunungan.
0: Nggih. Kalau Sidoarjo itu aduh luar biasa.
1: Oh, betul. Kalau enggak kuat-kuat memangnya kelahiran anak sini apalagi. Kalau saya rasa enggak kerasan. Dari gunung mau turun ke bawah.
0: Nggih.
1: Okay. Sumuk dia akan lari kembali ke
0: gunung darah lagi.
1: Iya. Ya seperti kita aja. Biasa lahir di hawa panas, tapi hidup ke sebaliknya. Di pegunungan, kedinginan, takut.
0: Betul.
1: Dia pasti lari ke bawah.
0: Betul, disuruh mandi susah banget gitu loh, Pak, karena katanya airnya dingin.
1: Iya, dingin airnya. 3 hari ya, itu aja, 4 hari meskipun enggak mandi. Hidup di daerah dingin, seperti tengger, ya cukup pakai sarung. Meskipun enggak mandi.
0: Nggih.
1: Ya enggak kuat. Kalau asli dari sana lahirnya semenjak ya sesuai ceritanya bionya ya otomatis. Meskipun dingin ya dia tetap aja kum-kum.
0: Nggih. Baik. Pak Suko siang hari ini ingin mendengarkan lagu apa, Pak?
1: Iya, Mbak Laras. Diputarkan di suara saya dan penyenangan Sajadah Merah.
0: Sajadah?
1: Bimbo.
0: Bimbo.
1: Iya.
0: Sajadah Merah. Oke, untuk siapa ini lagunya Pak Suko?
1: Ya, termasuk untuk pribadi, sekeluarga saya, nyonya, maupun anak cucu yang mendengarkan di seluruh satu RRI Malang, beserta Pak Suranto, Mas Rendra yang ada di Jember, Mas Waris yang ada di Badul, Mas Hafid yang ada di Pulau Madura. Dan semuanya yang setia di Pro RRI 1 Malang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Damel, ye, damel Mbak Dialaratnya. Semoga sehat dan dimudahkan segala urusan baik dunia akhirat kelak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo, rajin absen ya pagi dan juga siang. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Lagu yang di request Bimbo Sajadah Merah nanti kita putarkan. Tapi saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk siang hari ini. Ada Mas Faris. Wah, panjang banget nih WhatsApp-nya. Coba saya baca ya. Sebentar. Dari Mas Faris.

pengen dengerin lagunya The Massive yang Rindu Setengah Mati. Sebentar ya, coba saya cari dulu ya. The Massive yang Rindu Setengah Mati. Kayaknya ada sih. Ada ya, ntar ditunggu ya lagunya ya. Katanya lagunya spesial untuk Pak Suranto, kemudian untuk Mas Bagas, terus untuk Kak Diahnya apa kabar gitu katanya. Apa nih? Oke, nanti coba kita sampaikan ya ke Mas Bagas ya. Oke, oh lagi kurang enak badan katanya. Lagi kurang enak badan. Hari ini kabarku lagi kurang enak. Tenggorokannya lagi gatel, makanya gak berani nyanyi dulu. Makanya tumben gitu loh Mas Faris itu ngechat di WhatsApp ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan segera sehat lagi Mas Faris, minum air hangat gitu ya, biar tenggorokannya gak makin gatel. Kalau kena es, kena yang manis-manis tuh biasanya makin gatel. Terus makan buah tuh jangan dulu, goreng-gorengan gitu ya. Mudah-mudahan segera sehat lagi Mas Faris. Ditunggu suara indahnya mengudara untuk request lagu-lagu di 100% Indonesia. Selamat weekend kakak, ada Mas Amin di Sumber Pucung. Katanya pengen dengerin lagunya Kangen Band Penantian yang Tertunda. Semangat bekerja kak, terima kasih. Terima kasih juga Mas Amin sudah gabung siang hari ini. Kangen Band yang di request ya. Sabar, ntar dicariin satu-satu ya. Sebentar, aku mau cari lagunya Mas Faris ini tadi loh. Harusnya ada sih. Rindu Setengah Mati, mana ya? Harusnya ada sih. Ntar coba aku cariin ya. Nah ini loh. Oh, ngetiknya gini, makanya gak muncul. Ini saya ngomong sendiri ya. Lagunya Mas Faris dulu ya, saya puterin ya. Yang udah siap Pak Suko, sebentar lagi juga diputarkan untuk lagu Bimbo Sajadah Merah ya, tadi yang di request ya. Iya, Sajadah Merah dari Bimbo yang di request. Mas Faris, ini lagunya mudah-mudahan bisa meringankan sedikit rasa gatal di tenggorokan ya. Nyanyinya jangan kenceng-kenceng, ntar makin batuk. Ada The Massive featuring Kevin Aprilio dengan Rindu Setengah Mati.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthrough. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Kangen Band dengan penantian yang tertunda, itu tadi adalah lagu yang direquest sama Mas Amin di Sumber Pucung ya. Terima kasih sudah request dan sudah terputar juga lagunya. Ada juga Mbak Herlina di Pasuruan katanya, Assalamualaikum, selamat siang, lagunya Dudi Oris, Bahagia Tanpa Kamu. Katanya salamnya untuk kru Pro 1 RRI semuanya, selamat siang. Untuk Adia Laras, semoga sehat bahagia selalu. Semangat. Terima kasih Mbak Herlina, semangat juga. Katanya Pasuruan tambah panas, Mbak. Di Malang aja panas, mungkin karena ini emang lagi musim pancaroba ya, peralihan, habis ini masuk ke musim kemarau. Puncaknya juga kalau BMKG bilang sekitar bulan Agustus September itu menjadi puncak musim kemarau, karena ada fenomena El Nino juga, jadi akan semakin panas, kering gitu ya. Jadi tetap semangat ya, walaupun beraktivitas, apalagi yang banyak aktivitasnya di luar ruangan. Harus sabar-sabar, karena kalau udah panas tuh biasanya emosi itu kayak sumbu pendek gitu loh, gampang tersulut ya. Jadi mudah-mudahan cuaca walaupun panas, hati tetap dingin ya. Lagu yang di request, Dudi Oris. Coba saya cari ya Mbak Herlina untuk siang hari ini. Mana nih, Bahagia Tanpa Kamu. Oh, ada. Boleh deh diputar siang hari ini. Sebenarnya agak baru sih, tapi okelah, bolehlah. Terima kasih juga untuk Mbak Mia. Selamat siang, request Judika. Sampai Kau Jadi Milikku. Apa judulnya? Kau Jadi Milikku ya. Mana ya lagunya ya? Sampai Kau Jadi Milikku. Boleh Mbak Mia. Untuk Mbak Laras, terima kasih. Malang siang panas pol. Setuju. Makanya itu tadi saya sampai sempetin untuk nyari minuman yang dingin gitu ya, untuk menemani siang hari ini yang lagi panas. Jadi rasanya tenggorokan tuh kayak enak banget, tapi jangan banyak-banyak ya. Sebenarnya esnya nggak bikin batuk, yang bikin batuk biasanya sih sebenarnya lebih ke gulanya. Ya, mungkin sama nih kayak Mas Faris juga tadi kan lagi sakit, nggak enak juga tenggorokannya. Atau mungkin Anda yang sekarang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan segera sehat lagi, mudah-mudahan segera fit lagi, supaya akhir pekannya itu enak gitu loh, menjalani harinya itu libur itu jadi enak, bisa jalan-jalan, atau kalau enggak kalau di rumah pun juga kegiatannya itu lebih seru, daripada kan kalau misalnya kurang enak badan tuh kita maunya tidur aja. Tapi mungkin itu juga jadi satu apa ya, ada pesan tersembunyi gitu ya. Kadang tuh kalau kita sehat, kita aktivitas apapun tuh rasanya kayak semuanya dijabanin. Oke deh, ngerjakan yang itu, bersih-bersih rumah dalam satu hari, oke, aku selesaikan. Lanjut nih, cucian masih banyak, masak ya, terus habis itu apalagi, taman-taman itu tanamannya banyak yang harus segera di apa sih istilahnya tuh, di ganti potnya, atau mungkin rumput-rumputnya tuh udah panjang-panjang gitu ya, harus diberesin, berkebun gitu. Oke, aku beresin juga di kebunnya. Tahu-tahu badan kita yang dirasanya sebenarnya sehat-sehat aja, tapi badan kan gak bisa bohong ya. Kalau emang udah waktunya istirahat, pasti dia akan ngasih tanda. Nah, mungkin kalau pas sekarang lagi kurang enak badan, itu mungkin kemarin-kemarin kita udah terlalu diforsir pekerjaan gitu ya, tenaganya terlalu dikuras. Banyak hal yang harusnya kita istirahat, tapi dirasa karena masih kuat, lanjut gaspol gitu ya, sampai akhirnya aduh sekarang udah gak kuat, pusing banget kepala aku. Jadinya itu mungkin memang tanda bahwa kita emang harus istirahat aja. Jadi gak apa-apa, walaupun weekend hari ini sama besok dipilih untuk istirahat aja di rumah, tidak apa-apa gitu ya. Tidak ada yang salah dengan di rumah aja, ya gak sih? Jadi weekend itu gak harus selalu jalan-jalan gitu ya, karena banyak kegiatan juga yang seru, yang bisa dikerjakan di rumah. Istirahat pun juga penting gitu ya. Kalau dipaksa terus juga kan kasihan tuh badannya, butuh istirahat, ya gak sih? Terima kasih untuk yang udah request ya, Mbak Mia, yang sekarang juga lagi aktivitas, lagi di rumah, atau mungkin lagi istirahat, lagi santai-santai aja. Saya putarkan lagunya. Sorry, bukan. Kalau Mbak Mia tadi requestnya apa sih? Sorry, ntar salah lagi ngomongnya. Oh, Judika. Kalau Dudi tadi yang request siapa? Yang request tadi
Mbak Herlina, salah dong. Mbak Herlina ini lagunya spesial ya, diputarkan ya dari Dudi Oris dengan Bahagia Tanpa Kamu. Selamat mendengarkan lagunya sambil beraktivitas apapun yang dikerjakan di Pasuruan ya, Mbak Herlina.

tapi sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai roket,

Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi.

0: pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda dapat ikuti Malang sore ini bersama dengan Diana Riza yang akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada berbagai program yang kami hadirkan dalam Malang sore ini pendengar, karena sesaat lagi pukul 15 hingga pukul 16 Anda dapat ikuti dialog Green Radio ya, untuk hari ini yang akan membahas tentang peningkatan sirkular ekonomi melalui pengelolaan limbah minyak. Anda nanti juga bisa mendengarkan bagaimanakah narasumber kami dua, yaitu ada Nilam Permatasari Eskom selaku founder Human Roots Indonesia dan juga Lailia Yusli Hati Emling selaku expert tim Human Roots Indonesia. Nanti akan ada Diana Riza yang akan memandu dialog Green Radio, dan juga Anda dapat ikuti Info Prima di mana kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Saya Dian Laras pamit undur diri dari Malang siang ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Perusatu RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Si Halal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia makin

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kami sapa Anda dalam beranda Astacita Green Radio yang juga Anda bisa nikmati siaran kami saudara melalui YouTube kami RRI Malang Official. Sore hari ini saya tidak sendirian saja, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang teman-teman dari Roots Indonesia saudara. Yang pertama saya perkenalkan dulu ke ruang dengar Anda, ada Mbak Nilam Permatasari Eskom. Beliau selaku founder Human Roots Indonesia. Betul gak sih Mbak?
2: Betul.
1: Boleh Human sedikit Roots mendekat dengan mikrofon sih.
2: Halo.
1: Siap, mantap. Mbak Nilam, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Riza. Siap.
1: Mbak Nilam gak sendirian aja di sini. Bawa temen ya.
2: Bawa temen.
1: Bawa rombongan ya.
2: Iya, walaupun saya single, saya tidak suka sendirian.
1: Sampai ini dimention ini ya. Iya. Mbak Nilam gak sendirian, ada Mbak Laila Yuslihati Emling. Beliau adalah expert team dari Human Roots Indonesia. Mbak Laila, betul ya?
3: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Laila.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat Mbak Laila?
3: Alhamdulillah. Mungkin lebih namanya kan kepanjangan nih Mbak Riza.
1: Iya.
3: Panggil aja Lia aja.
1: Lia, siap. Mbak Lia dan Mbak Nilam. Ini dari Human Roots Indonesia.
2: Betul.
1: Mungkin pendengar yang ada di rumah ini penasaran banget sama Human Roots Indonesia. Yang sore hari ini saudara, nanti kami juga undang Anda ya untuk berdiskusi langsung bersama kami. Silakan ya. Di line telepon kami 495850 atau Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 081555600915 atau Anda bisa tinggalkan di kolom komentar YouTube kami RRI Malang Official. Pembahasan kita adalah peningkatan sirkular ekonomi melalui pengelolaan limbah minyak. Tapi sebelum kita ke poin pembahasan, kenalan dulu sama Human Roots Indonesia. Yang mau memperkenalkan Mbak Nilam, Mbak Lia, monggo silakan.
2: Terima kasih Mbak Riza. Ini enggak ada prok-proknya nih.
1: Prok-prok. Boleh mau diprok-prok sendiri juga.
2: Oke, pertama-tama saya ingin menyapa pendengar radio dulu. Selamat sore teman-teman. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu membawa manfaat yang positif. Nah, perkenalkan saya Nilam Permatasari. Saya merupakan salah satu founder dari Human Roots. Nah, saya juga di sini menjabat sebagai executive director. Seperti itu. Jadi foundernya tuh bukan cuman saya sendiri sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Baik. Ada siapa aja Mbak Nilam?
2: Sebenarnya kita ada berempat sih. Ada Mbak Lia juga termasuk co-foundernya. Okay. Terus ada Mbak Vivi yang sekarang lagi sosialisasi di salah satu kecamatan ya, Madiopuro. Jadi mengkampanyekan gerakan pengelolaan limbah sekarang. Mbak Vivi. Terus ada Mbak Dinda juga. Ya, kami ada berempat sebenarnya.
1: Wow, gitu. Berempat ini udah berdiri mulai kapan Mbak Nilam?
2: Berdirinya itu baru aja, kita tuh masih seumur jagung sebenarnya Mbak Riza.
1: Masih bayi berarti ya?
2: Iya, masih oe-oe. Nah, kita tuh berdirinya dari bulan Oktober, awal Oktober, tanggal 12
1: 2025. Oh berarti udah MPAC. Udah mulai belajar makan nasi ya. Oke, siap. Dari Oktober 2025, dari 4 orang tadi yang kemudian mendirikan Human Roots Indonesia. Ini fokusnya kemana ini Human Roots Indonesia?
2: Kami bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pemberdayaan wanita dan juga edukasi pada anak. Nah kenapa banyak? Karena 4 dari kami itu memang latar belakangnya berbeda, seperti Nah, kalau saya sendiri memang sebelum saya mendirikan Human Roots ini sendiri, saya bergerak di bidang pendidikan gitu. Jadi saya tenaga pengajar untuk ilmu bahasa Inggris dan komputer di tingkat SD. Nah, kemudian ada teman-teman saya yang lain yang latar belakangnya di lingkungan. Oleh karena itu kami bersatulah dalam HURO, Human Roots Indonesia.
1: HURO.
2: Wow, jadi jangan keren. Panjang-panjang aja biar singkat ya.
1: Betul.
2: Huru.
1: Khawatir jadi huru-hara, enggak ya? Huru aja ya.
2: Iya.
1: Baik, siap. Ini kemudian teman-teman berempat akhirnya memiliki satu visi yang sama begitu ya. Berdirilah Human Roots Indonesia yang fokus pada lingkungan wanita dan anak, perempuan dan anak begitu ya. Wow, luar biasa keren sekali. Tapi untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu fokus yaitu lingkungan ya, Mbak Nilam ya, tentang peningkatan sirkular ekonomi melalui pengelolaan limbah minyak. Nah, ini kenapa menjadi penting sekali? masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara pengelolaan limbah minyak yang baik? Mbak Lia mungkin mau jawab nih.
3: Oke.
1: Boleh Mbak Lia.
3: Ya, Mbak Riza. Baik. Mungkin kita perkenalan dulu ya, Mbak Riza, terkait silakan. Dengan tadi kan sirkular ekonomi.
1: Bener.
3: Apaan sih sirkular
1: berat kali,
3: ekonomi
1: gitu ya?
3: Gitu ya. Apakah itu ular gitu kan, sama-sama R di belakang kan agak bingung tuh, sirkular. Jadi sebenarnya konsep sirkular itu merupakan pendekatan ekonomi masa kini, Mbak.
1: Baik.
3: Yang mana memperpanjang alur proses dari sumber daya alam itu agar bisa termanfaatkan sehingga menghasilkan nilai ekonomi.
1: Siap.
3: Ketika dulu mungkin ekonomi yang konvensional sebelum sirkular itu kita konsepnya mengambil suatu sumber daya, terus selanjutnya sumber daya tersebut dimanfaatkan dan dikelola, terus selanjutnya dibuang gitu kan. Nah kalau ekonomi sirkular ini, kita mengambil sumber daya, terus kita manfaatkan. Hasil dari pemanfaatan ini, misalnya ada limbah, itu kalau bisa itu kita olah lagi menjadi suatu produk ataupun suatu komponen tertentu yang bisa kita gunakan lagi, sehingga nilai ekonomi dari sumber daya alam itu bisa sustain atau berkelanjutan dan baik, juga memberikan nilai manfaat yang lebih banyak gitu, Mbak.
1: Siap. Jadi ini memang fokusnya adalah sustainability begitu ya, Mbak Lia.
3: Nah,
1: jadi terus berkelanjutan.
3: Terus berkelanjutan.
1: Ya. Kenapa fokusnya pada limbah minyak, Mbak Lia?
3: Ini kembali ke tadi human roots, Mbak Nilam ya, bahwa konsep kami ini memberdayakan ini salah satunya adalah wanita. Kita tahu bahwa wanita ini termasuk salah satu kelompok rentan kalau dalam ilmu sosial gitu kan. Ada beberapa kelompok rentan termasuk wanita. Oleh karena itu sebenarnya pengelolaan limbah minyak jelantah ini tidak hanya masalah lingkungan hidup, tetapi bagaimana wanita itu bisa hadir dan memberikan pengaruhnya, bahwa ketika emak-emak ini bergerak dalam pengelolaan minyak ini juga bisa menghasilkan nilai ekonomi, nilai sosial dan lingkungan.
1: Baik.
3: Seperti itu Mbak Riza.
1: Ini fokus tujuannya sangat mulia sekali ya.
3: Amin.
1: Jadi ibu-ibu yang di rumah yang selesai masak, goreng-goreng, ini gak cukup sampai di situ aja.
3: Enggak.
1: Tapi paham bahwa apa yang sudah digunakan itu masih tetap bisa berputar.
3: Nah benar, berputarnya nanti mungkin kita bahas lebih lanjut apa sih perputarannya gitu Mbak Riza.
1: Nah minyak jelantah yang ini, jadi fokusnya kan minyak jelantah kalau ibu-ibu masak ya.
3: Yeah.
1: Sebenarnya pengelolaannya yang paling tepat itu seperti apa sih Mbak Nilam atau Mbak Lia mungkin?
2: Sejauh ini setiap kami melakukan sosialisasi, kami selalu menginformasikan bahwa ada dua cara dalam pengelolaan limbah.
1: Baik.
2: Yang pertama itu dijadikan bahan baku pembuatan lilin aromaterapi, terus sabun cuci piring, deterjen, terus pokoknya sabun-sabunan seperti itu, sabun mandi juga bisa gitu. Tapi ada prosesnya, ada proses penghilangan bau, pemberian pencampuran aromaterapi, fragrance oil. Yang kedua adalah dengan cara menyalurkan ke industri bioenergi. Jadi untuk dibuat energi terbarukan seperti itu. Nah, selama ini Human Roots selalu mengarahkan masyarakat untuk mengambil opsi kedua. Ini sejalan dengan upaya kami terhadap program pemerintah dalam upaya ketahanan dan kemandirian energi dalam negeri. Ini juga sesuai dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian untuk setiap minyak jelantah yang dihasilkan di Indonesia itu agar bisa dikelola menjadi energi terbarukan.
1: Baik.
2: Seperti itu. Jadi kami selalu lebih concern kepada cara kedua ya, yaitu diarahkan kepada energi.
1: Baik, siap. Jadi nggak dibuang sia-sia begitu.
3: Benar sekali.
1: Apa yang akan terjadi jika limbah minyak ini kemudian dibuang secara cuma-cuma? Apakah berbahaya untuk lingkungan kah atau seperti apa?
3: Sebenarnya kalau untuk limbah minyak ini Mbak, kalau untuk minyak jelantah itu masyarakat itu ada dua aliran.
1: Wah, aliran hitam dan putih.
3: Iya nih,
1: siap-siap.
3: Ada dua aliran. Aliran apa? Aliran kanan dan kiri gitu ya.
1: Baik.
3: Untuk yang aliran kanan lebih berfokus pada masyarakat itu menggunakan sampai habis Mbak. Kebanyakan seperti itu.
1: Wah, baik.
3: Ketika kita tanya nih masyarakat emak-emak, ini apunya nggak limbah minyak jelantah gitu. Oh nggak punya mbak, saya punya, saya pakai sampai habis gitu kan. Itu dengan bangga gitu ya, saya pakai sampai habis. Sedangkan dalam teori lingkungan, ketika kita menggunakan suatu sumber daya tertentu, itu hasil sampingannya kan limbah tuh. Nah mama nih nggak mau diambil panggil dinamakan itu limbah gitu ya. Baik. Limbah minyak jelantah. Jadi mama ini kebanyakan ketika minyak jelantah itu sudah dipakai berkali-kali, terakhir endingnya buat sambel mbak katanya gitu.
2: Jadi penyedap okay. gitu
3: iya,
2: ya.
3: Jadi malah lebih gurih katanya gitu.
1: Yang warnanya kelam itu
3: iya,
1: ya.
3: Kelam banget tuh. Begitu. Kalau teman saya katanya gini mbak, kalau ada kemarin itu ketika kami sosialisasi ya di Madiopuro juga, ada yang goreng ikan misalnya, ikannya 4 pas diangkat tinggal 3. Kenapa yang satu? Karena enggak bisa ngangkat, karena yang kan gelap nih. Jadi tenggelam seperti itu. Itu aliran yang pertama. Aliran kedua, ada masyarakat yang mulai sadar, Mbak, bahwa minyak jelantah ini, minyak yang digunakan berkali-kali itu juga bisa beresiko terhadap kesehatan nih. Baik. Mungkin kita bisa lihat kadang batuk terus seri gitu kan kalau makan gorengan tertentu gitu ya. Nah, oleh karena itu ada dua jenis ini yang dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan. Kita bicara yang masalah dimanfaatkan tadi. Kalau pemanfaatan tadi, Mbak Riza, sebenarnya minyak ini yang harus dilakukan adalah bagaimana sih kita melihat minyak tersebut itu sebagai nilai jual lagi ketika kita tahu. Nah, tapi permasalahannya masyarakat itu tidak tahu bahwa limbah ini bisa menghasilkan uang. Kebanyakan mereka membuang ini
1: sia-sia.
3: Nah, membuang gitu ya? Sia-sia, Pak. Padahal lumayan tuh satu botol aja udah harga ekonominya gitu loh, Mbak. Yang bisa Human Roots dan teman-teman kami di sini, kebetulan kami juga punya volunteer, Mbak, 4 orang volunteer. Wow. Kami mahasiswa-mahasiswa yang memang concern terhadap isu-isu perubahan iklim dan juga lingkungan hidup seperti itulah, serta emak-emak ini. Nah, yang aliran kedua ini mereka sudah sadar, tapi dibuang, Mbak. Ketika minyak itu dibuang, katakanlah dibuang ke lingkungan hidup, salah satunya misalnya ke wastafel, efek dominonya ketika air itu dalam suhu tertentu, maka dia akan menjadi sumbatan, Mbak.
1: Baik.
3: Jadi kadang kan ada nih pipa rumah yang tiba-tiba buntu gitu ya. Kenapa buntu? Setelah ditelusuri, itu karena kita sering membuang minyak.
1: Baik.
3: Itu kita harus membedakan lah dari unsur kimia minyak dan juga air gitu. Kalau air kan dia bentuknya cair, dia tidak akan bisa menggumpal kecuali dalam titik-titik beku tertentu. Tapi kalau minyak itu cenderung dengan titik beku yang tidak terlalu rendah, dia sudah bisa membuat gumpalan dan menyumbat dari air, dari sumber air tadi, misalnya dari apa pipa seperti itu. Kalau dari air, selanjutnya kalau misalnya kita membuang minyak ke lingkungan langsung, misalnya ke sungai, itu dia menutupi permukaan air, Mbak. Jadi kan harusnya secara alamiah sinar matahari kan bisa masuk tuh. Nah, kalau misalnya tertutup oleh minyak, sinar mataharinya nggak bisa masuk. Akhirnya nanti oksigen yang di bawah permukaan air akan turun, dan itu bisa menyebabkan gangguan terhadap ikan dan lain-lain seperti itu kalau dari sisi air. Kalau dibuang dari sisi ke tanah misalnya, ini tanah nggak apa-apa, ternyata ketika tanah kita kasih minyak, Mbak, karena sekali lagi kan minyak itu bukan alamiah sebenarnya ya, ada prosesnya pencampuran itu juga berpengaruh yang menyebabkan porositas atau tanah itu menjadi tersumbat lah istilahnya. Kalau misalnya ada air hujan masuknya susah, terus juga kalau misalnya ada hewan-hewan kayak cacing gitu bisa mati seperti itu, Mbak. Jadi memang efeknya banyak hal gitu, dari kesehatan, lingkungan, dan yang terakhir ekonomi, Mbak.
1: Okay.
3: Bahwa sebenarnya kita cenderung meremehkan nilai-nilai kecil dari aspek ekonomi. Kemarin ada pengalaman ya, Mbak Nilam. Teman saya itu, saya kampanye nih kebetulan di kantor gitu sama teman-teman, saya ngasih tahu, nyoba dikumpulkan minyak 3 bulan, Mbak, mereka dapat. Kemarin tuh sampai nyetor tuh happy banget. Loh, Mbak, aku dapat uang berapa uang gitu. Yang uang itu kalau dinominalkan sekarang bisa buat beli minyak sekitar 2,5 liter. Wow. Dari minyak jelantahnya. Terus saya tanya, kamu emang gak ada minyak lah sebelumnya? Ada, tapi dibuang gitu kan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti itulah, Mbak, yang kami berikan edukasi kepada masyarakat seperti itu.
1: Wow, keren penjelasan Mbak Nilam sama Mbak Lia ini. Semoga juga bisa membuat masyarakat kita lebih aware ya, lebih sadar ya, bahwa ternyata minyak jelantah ketika kita mengolahnya sembarangan, minyak jelantahnya sisa tadi, ini efek dominonya gak main-main gitu ya. Mau dibuang ke selokan, mau dibuang ke air, mau dibuang ke tanah, efeknya sangat-sangat merusak lingkungan begitu ya.
3: Iya Mbak, tambah terakhir mungkin Mbak, yang itu tadi saya agak lupa skip, bahwa kalau kita membuang ke sampah itu juga nanti pengaruh, jadi dia bisa menghasilkan gas rumah kaca kalau ke sampah, karena kan dicampur itu. Dan juga kalau misalnya minyak itu tadi kena di sampah-sampah organik, membusuknya dia lebih lama Mbak, jadi seperti itu.
1: Oke, siap, jadi malah memperpanjang proses pembusukan. Iya. Jadi gak terurai-terurai gitu.
3: Iya,
1: ya Mbak Lia.
3: Iya, benar sekali.
1: Siap. Mbak Nilam, tadi Mbak Lia kan udah jelasin banyak banget, ini ada dua aliran ini. Kalau selama Anda mensosialisasikan hal ini ke masyarakat, yang paling banyak itu aliran yang mana?
2: aliran sesat sih sebenarnya.
1: Keduanya ini hampir sesat ya.
2: Kebanyakan itu yang membuang, Mbak.
1: Oh, baik.
2: Bahkan ada yang sangat, sebenarnya sangat membuat saya sangat kaget. Jadi ada satu pabrik tahu itu di mana mereka menghasilkan minyak jelantah sebanyak lebih dari 100 kilo setiap bulannya. Dan setelah kami identifikasi, ternyata sebelum bertemu dengan Human Roots, mereka itu selalu membakar atau membuangnya ke sungai. Jadi ini dilakukan repetisi setiap bulannya, Mbak Riza. Bayangkan apa yang terjadi pada ekosistem yang ada di sungai, pasti tercemar ya. Nah, begitupun ketika dibakar, jadi minyak jelantah yang dibakar itu akan melepaskan polutan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan zat-zat yang bisa memicu infeksi paru-paru dan kanker seperti itu. Wow. Jadi memang kalau kita tanya seberapa besar masalahnya, besar banget. Nah, sesuai data yang dikeluarkan Menteri ESDM bersama Traction Energy Asia, itu studi awalnya mengatakan bahwa Indonesia itu menghasilkan sebanyak 8 juta ton minyak jelantah per tahun. Di mana yang berhasil terkumpul dan terdata itu hanya 2,7 juta ton. Yang dikelola menjadi energi terbaru itu hanya sekitar 500-an ton. Nah, berarti kan yang dari 2,7 juta itu kan ada sisa 2,1. Nah, itu dialihkan ke ekspor dan industri oleokimia. Nah, yang berarti ini menjadi pertanyaan besar nih bagi kita semua, bagi Human Roots juga, kemana aliran hampir 5 juta ton ini.
1: Betul.
2: Gitu ya kan, tidak terdata nih. Nah, setelah kami melakukan survei intern, Huro, di dalam Huro itu kami melakukan survei random aja ya Mbak Lia ya gitu. Nah, memang pola masyarakat itu seperti itu, memang ada yang salah Mbak Riza. Jadi kebanyakan yang membuang, terus dipakai sampai habis seperti itu, terus dibakar. Jadi ya memang kami berkesimpulan bahwa memang masyarakat Indonesia itu masih harus diberikan edukasi yang lebih mendalam terkait pengelolaan minyak jelantah ini.
1: Baik, siap. Wah, ngeri sekali nih ya. 5 juta ton ini gak terdata kemana perginya si minyak jelantah ini. Wow, tadi aja temuan kalau boleh tahu yang berapa kilo tadi, 100 kilo ya Mbak Nilam ya?
2: Iya.
1: Itu di Malang.
2: Di Kabupaten Malang.
3: Ya, di Malang Raya gitulah.
2: Di Malang Raya.
3: Ya, satu titik.
2: Itu cuma satu titik. Cuma satu titik. Pabrik itu yang kita deteksi. Bayangkan kan UMKM. Pasti akan ada pabrik yang seperti UMKM. Itu yang ya UMKM ya, yang yang mungkin kita tidak tahu Mbak Riza. Gitu. Bisa jadi itu ini hanya yang diketahuan aja, yang tidak ketahuan mah enggak tahu.
3: Iya, belum lagi dari dapur-dapur rumah tangga itu Mbak Riza. Kalau kita lihat itu kan satu RT berapa orang,
1: berapa
3: gitu ya,
1: berapa kakak
3: gitu, satu rumah anggaplah minyak jelantahnya sekitar 1 kilo sebulan misalnya ya. Otomatis kan berapa gitu ya.
1: Jadi pabrik itu fenomena gunung es aja ya.
3: Gunung es aja
1: di
3: yang lebih parah
1: ya?
3: Itu di grassroots-nya gitu, di masyarakat umum gitu Mbak. Maka dari itu kami concern terhadap isu-isu ini gitu Mbak, yang memang sejauh ini sangat jarang diangkat ke permukaan gitu.
1: Baik, siap. 4 orang ditambah 4 volunteer untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Ini kan tentu effortnya harus ekstra ya. Ini upaya-upaya apa saja yang sudah Anda lakukan selain tadi sosialisasi ke beberapa kecamatan gitu ya?
3: Iya.
1: Selain itu ada upaya apa lagi yang mungkin, apakah Anda mengundang masyarakat juga untuk join bersama Human Roots Indonesia ini atau seperti apa, Mbak Nila?
2: Sekarang ini kami sedang memiliki program Jerih. Jerih itu berarti jelanta beralih. Gitu.
1: Siap,
2: jadi
1: siap.
2: Beralih ke uang, beralih ke energi, seperti itu. Nah, di mana Jerih ini tidak hanya sekedar mengedukasi masyarakat mengenai dampak minyak jelanta, mengenai dampak ekonominya juga, mengenai mitigasi yang harus dilakukan baik secara individu ataupun berkelompok. Tetapi kami juga memberikan solusi berupa pendampingan. Jadi ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa minyak jelanta itu memang harus dikelola secara bertanggung jawab, maka disitulah kami hadir mendampingi masyarakat. Kami tidak hanya mendampingi, kami juga rutin memonitoring dan mengevaluasi setiap bulannya. Jadi kami memastikan bahwa masyarakat yang telah kami edukasi atau sosialisasi itu sudah menerima manfaat secara ekonomi.
1: Wow, siap. Bagaimana Anda kemudian meyakinkan masyarakat ini bahwa tadi kan sudah ada dua aliran gitu ya, ada yang sampai habis, ada yang juga dibuang sia-sia, agar mereka benar-benar mau mengumpulkan, mengkolek. Ini apakah dilakukan secara kontinu begitu kah, atau ada pertemuan rutin yang sering Anda lakukan kemudian mengedukasi masyarakat ini?
2: Kami cecer sih.
1: Seru, Bu, seru nih.
2: Gimana minyak jelantanya? Kapan mau dikumpulkan?
1: Iya. Luar biasa. Baik-baik. Jadi gitu. Langsung turun gitu ya, Manilam ya.
2: Jadi mereka tertekan sebenarnya.
1: Tapi kan tertekannya positif ya.
3: Iya.
1: Kita juga kasih cuan gitu kan.
3: Nah,
1: ya.
3: Baik. Itu yang paling penting itu, Mbak. Di tengah nilai ekonomi kita yang seperti ini,
1: betul,
3: cuan itu sangat penting.
1: Baik. Ya. Ada gitu, titik-titik yang sudah jadi apa ya, fokusnya dari Human Roots ini di wilayah Malang Raya, ada di titik mana saja?
3: Oh, banyak, Mbak. Kami sudah ada sekitar 75 mitra.
1: Baik.
3: Jadi satu mitra itu mewakili beberapa lokasi kadang, Mbak. Jadi
1: siap,
3: misalnya satu RW gitu, satu kelurahan gitu. Kalau kami ya ada binaan kami di PTPN itu di daerah Sumber Manjing.
1: PTPN.
3: Iya, PTPN. Itu kan satu wilayah gitu, Mbak. Jadi perkebunan Nusantara. Jadi di sana kami juga mengucapkan terima kasih mumpung di sini ya.
1: Siap.
3: Jadi jadi ketua ikatan istrinya, jadi kayak misalnya PKK-nya gitu, Mbak. Di situ mensupport kami dalam kegiatan untuk Jerih ini. Itu memang daerahnya kan daerah perkebunan ya, Mbak. Itu juga daerah yang mungkin kalau dilihat aksesnya dari Kota Malang sekitar 3 jam ya, Mbak.
2: Ya,
3: naik gunung-gunung, jalannya rusak gitu. Itu kami edukasi bersama dengan tim mereka, itu bisa mengumpulkan minyak jelanta sebanyak itu ya, Mbak. Dalam setiap bulan itu ada beberapa kilo, Mbak.
2: Terakhir
3: 80-an. Iya, 80-an kilo.
2: Iya.
1: Itu yang Mbak beritahu tadi udah kepegang kan?
3: Oh, sudah kalau itu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dulu. Ini kan ngeri juga kita dengernya ya.
3: Kami enggak yang di hanya di kota dan kabupaten, Mbak. Kami semuanya yang ada, Mbak. Jadi kalau dari kabupaten tadi, kalau dari yang tadi PTPR tuh kebetulan ada di daerah Sumber Manjing.
1: Baik, baik.
3: Terus di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis. Kalau di Malang ini yang belum Kecamatan Klojen kalau enggak salah, Mbak.
1: Malah kota nih ya.
3: Iya, kalau yang kota semuanya sudah ya. Tinggal Kecamatan Klojen kayaknya yang belum. Kami
1: baik. Ini malah berkata, Kecamatan Klojen itu kan pusat kotanya,
3: nah,
1: Kota Malang gitu.
3: Iya. Siapa tahu nih habis dari Pro 1 RRI
1: siap,
3: kita semakin bersinar.
1: Bu Camat, Cece. Oke, siap. Jadi memang beberapa wilayah sudah ada 75 mitra ini tadi ya. Baik. Ini mitra ini seperti apa ini pola untuk mengkoleknya, Mbak Lia, Mbak Dilam?
3: Oke, kalau untuk mitra sebenarnya itu, Mbak, kami ini kan karena kami adalah sebuah organisasi, kami punya beban moral untuk memberikan edukasi.
1: Baik.
3: Jadi kami memberikan edukasi dulu nih. Kami samaratakan semuanya, anggaplah tidak memiliki pengetahuan gitulah tentang minyak jelantah. Baik. Gitu kan. Setelah kami edukasi, kami pendekatan tadi seperti yang Mbak Nilam sampaikan, seperti itu. Nah, di situ kami masuk nih, nyoba Bu minggu depan misalnya di RW ini mau kegiatan, kami diundang Bu sosialisasi gitu ya. Kami sosialisasikan biar kami yang ngomong gitu, karena kan kadang kita sendiri kalau yang ngomong orang, teman-teman kita gitu kan
4: percaya.
3: Tidak percaya gitu kan.
4: Akhirnya, kudu orang lain.
3: Iya, harus orang lain. Nah, di situ kami hadir gitu Mbak. Setelah itu biasanya itu dapat respon positif.
4: Baik.
3: Jadi setelah dari RW kadang RT mengundang, kayak hari ini dari RT juga yang mengundang gitu.
4: Baik.
3: Setelah itu kami memberikan pelajaran nih, oh gimana sih cara pengelolaannya, nanti disetorkan seperti apa, pola keuangannya yang digunakan tuh seperti apa, karena berbeda-beda Mbak, tiap wilayah tidak bisa disamakan.
4: Baik.
3: Ada yang misalnya masyarakatnya menengah ke atas misalnya, saya nggak peduli Mbak ini minyak berapa sih uangnya gitu,
4: mau dibeli kan, mau dibuang
3: iya,
4: kan
3: gitu. Nah di situ kami ngasih tahu, Bu ini kalau misalnya nggak mau dibeli, Ibu bisa misalnya ke kami minta produk apa, Ibu kasihkan ke Pak Satpam yang kompleks atau mungkin ke pemulung dan lain-lain. Silahkan Bu, kami seperti itu Mbak. Tapi kalau yang untuk organisasi, kami selalu mengkampanyekan nih ke mak-mak ya, mak-mak dikumpulkan duitnya buat apa? Buat rekreasi gitu. Jadi mereka bisa buat tabungan
4: bisa,
3: sendiri.
4: Betul.
3: Tapi kalau ada yang kayak industri-industri kecil gitu Mbak, UMKM, ya dikumpulkan terus uangnya buat mereka, lumayan. Baik. Katanya bisa buat tambah-tambah beli garam gitu, tambah-tambah beli sesuatu untuk produksi mereka.
4: Siap.
3: Itu.
4: Para mitra ini yang kemudian sudah diedukasi oleh teman-teman Huro, dan selanjutnya mitra-mitra ini nanti yang akan mengedukasi masyarakat begitu ya. Setelah terkolek semua limbahnya, ini seperti apa kemudian prosedurnya?
3: Silakan.
4: Kalau dari rumah tangga begitu, Mbak Dilam.
2: Kami kebetulan memang memiliki mitra mitra industri pengelola gitu. Jadi
4: baik.
2: Memang kami mengarahkannya ke sana seperti itu. Nah, untuk prosesnya ya memang kami mengambil langsung dari masyarakat gitu, lalu kami serahkan.
4: Baik.
2: Begitu aja sih Mbak. Kalau biasanya kan ada masyarakat yang bertanya kayak, ada nggak ya ciri-ciri untuk bukan ciri-ciri apa ya, spesifikasi gitu untuk limbah yang diterima? Sebenarnya nggak ada ya Mbak. Sebenarnya yang penting tidak tercampur air, oli, kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin sama endapan kali ya. Sama endapan tidak.
3: Kalau tapi memang sebenarnya kalau dari minyak itu Mbak nggak ada pengaruh gitu Mbak. Misalnya di rumahnya Mbak Riza ini kalau misalnya minyak saya hitam banget karena gosong habis rendam pempek atau apa misalnya, nggak apa-apa, mau bening pun nggak apa-apa gitu. Karena apa, output kami tidak untuk guna ulang, tapi menjadi suatu produk bioenergi atau biodiesel seperti itu, yang secara spesifikasi tidak terlalu bagus gitulah Mbak, nggak apa-apa gitu. Justru yang aneh ketika kita mencari minyak jelantah, carinya yang bagus, mana ada?
4: Ya nggak ada dong.
3: Nah itu yang menjadi PR kita. Kadang kan ada Mbak, dari adalah suatu lokasi itu ngomong ke saya, loh Mbak minyak saya itu bagus kok dihargai, misalnya kok cuma segini gitu kan. Terus kami sendiri kaget kan, Bu kalau mahal kayak gitu kira-kira dibuat apa, saya gitu. Kan justru aneh Mbak, barang bekas loh. Kecuali kalau barang bekas misalnya elektronik, orang kita kalau elektronik wajar cari yang misalnya masih mulus 95%, 80% masih kita pakai karena kita pakai. Tapi kalau minyak mau cari yang spesifikasinya bagusnya misalnya 80%, tanda tanya dibuat apa gitu. Nah oleh karena itu kami memastikan sesuai dengan regulasi di Indonesia itu kan ada peraturan Menteri Pertanian itu yang menyebutkan bahwa terkait dengan minyak limbah minyak ini tidak boleh digunakan ulang untuk kebutuhan pakan, baik untuk manusia maupun untuk hewan Mbak.
4: Baik.
3: Itu sudah dilindungi.
4: Ada ya Mbak ya? Ada. Dibikin bahan pakan ya?
3: Ada Mbak, ada yang diguna ulang.
4: Minyak loh itu?
3: Ada Mbak.
4: Wah.
3: Jadi sebenarnya kalau kita ngomong masalah minyaknya Mbak Nilam ya, itu ada treatment khusus Mbak yang bisa membuat mereka jernih. Dalam tanda kutip jernih aja ya.
4: Siap.
3: Tetapi unsur karsinogenik yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nilam itu tidak lantas hilang gitu Mbak. Kalau mau dijernihkan ada Mbak, alatnya, ada bahannya. kalau mau jernih gitu. Tinggal dikasih misalnya arang, dikasih kulit pisang, itu
4: gak
3: bisa.
4: Bisa dijelasin Pak, nanti dipelajarin sama orang
3: gitu, ya.
4: Nah, misalnya padahal tetap bahaya itu. Kan kalau udah
3: bahaya bengkas, ya. Gitu. Misalnya penggunaannya itu bahaya, treatment-treatment tertentu itu bahaya karena kita kan tidak tahu, Mbak, menggoreng ini seperti apa. Yang kita goreng sebelumnya ini punya siapa gitu. Jangan kan gitu, misalnya kita minum aja bekas orang aja masih
4: bingung,
3: masih
4: ya,
3: bingung ya, Mbak. Betul, mending nggak minum, betul. Gitu kan, karena kita tidak tahu apakah orang yang minum tadi membawa faktor resiko penyakit atau seperti apa, apalagi minyak gitu loh. Kan minyak nih gurih, Mbak, kalau permasalahannya minyak itu ketika digoreng, dipakai goreng rasanya gurih gitu loh. Jadi kan kita tidak terlalu jadi kita tuh tersamarkan rasanya gitu.
4: Biasanya industri apa yang ngecit kayak gini nih, Mbak Lia?
3: Ada, jadi ada beberapa ya, Mbak Nilam, itu dipakai ulang, Mbak.
2: Itu lebih ke ini, pernah ada satu brand minyak, itu brand minyaknya memang karena terkenal murah, makanya lagi naik daun itu kalau nggak salah di tahun 2003. 2023 apa 2024 gitu. Nah itu ditemukan pabrik palsu. Jadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola minyak jelanta. Jadi minyak jelanta ini di entah diapakan, Mbak Risa, kemudian dibuat jadi baru, dikemas dalam kemasan dalam brand-brand yang tadi yang saya sebutkan itu, dan kemudian disebarkan ke masyarakat. Jadi itu sebenarnya kalau ada yang bilang minyak palsu, nah minyak palsu itu sendiri adalah dari minyak jelanta yang dikelola kembali menjadi minyak baru. Nah itu pengakuan ini diambil dari oknum tersebut yang sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian dan dimintain keterangan bahwa cara mereka mengelola minyak jelanta itu seperti itu gitu. Jadi memang kalau misalnya apa ya, kayak di sebenarnya di Kota Malang itu banyak pengumpul minyak, Mbak Risa. Nah cuman yang sangat disayangkan ketika masyarakat tidak bisa bijak dalam memilih kemana minyak jelanta ini harus dialirkan, karena kita harus tahu ya, ini diapakan gitu. Nah kadang kan masyarakat yang penting uang aja gitu, nggak nanya gitu ini mau diapakan dan segala macam. Nah faktanya adalah di masyarakat kita itu memang banyak oknum-oknum yang seperti itu gitu. Jadi memang harus lebih jeli aja, Mbak.
4: Ini jadi tambahan PR ya, mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan minyak jelantah ke tempat yang benar dan tidak membuang ke sembarangan tempat begitu ya. Jadi double gitu ya edukasinya ya. Karena khawatir tadi ada teman-teman yang mereka kemudian bilang nanti akan dibuat bla bla bla, hal-hal yang positif tapi ternyata dibikin ulang tadi ya. Diproduksi ulang lebih jernih tapi ternyata ini adalah minyak jelantah yang direkonstruksi istilahnya ya. Ngeri kan ya. Jadi tantangannya cukup banyak ya. Kalau ke masyarakat kita selama ini, apakah mereka yang sudah mengumpulkan minyak jelantah ini apa pernah terjebak dengan kelompok-kelompok tersebut?
3: Mungkin banyak yang terjebak tapi tidak sadar ya, Mbak Nilam ya. Gitu. Jadi karena kami mengedukasi seperti itu, Mbak Risa, bahwa minyak sebagus-bagusnya kan tetap minyak jelantah gitu loh. Kalau sampean dibeli dengan harga yang tinggi, yang mendekati mungkin harganya minyak yang real, ya itu buat apa gitu kan. Nah oleh karena itu kami lebih ke pendekatan ke masyarakat gitu. Jangan sampai nih ibu-ibu, apalagi ya, yang terjadi itu mungkin kalau yang di daerah kayak misalnya menengah gitu, Mbak, kadang ART-nya bawa pulang gitu ya. Banyak gitu, karena kan masih bersih.
4: Oh iya, betul. Ada juga di lingkungan saya memang beliaunya cuma suka gorengnya sekali, akhirnya kemudian disimpan. Siapa yang mau tetangganya boleh ambil gitu, itu gimana nih, Mbak Lia?
3: Nah, kalau menurut kami sih lebih baik gini, Mbak, kalau barang seperti itu masa sih kita ngasih sesuatu tuh bekas. Yang kalau bekas it's okay gitu, selama bekas itu tidak menimbulkan permasalahan baru gitu loh, Mbak. Tapi kalau kayak minyak kayak gitu, masa sih kita bekas minum kita kasih orang istilahnya, kayak gitu. Jadi kalau kami seperti itu, Mbak, kami tetap kami terima. Kebetulan ada teman saya yang di kantor tuh seperti itu. Jadi ini biasanya saya kasihkan ke ART, Mbak, gini-gini. Terus saya ngasih tahu ibu kalau misalnya kayak gitu kan, apa nggak kasihan, Bu, kita aja nggak mau apalagi orang lain gitu. Ya meskipun mereka butuh, akhirnya kalau pola-pola seperti itu, Mbak, biasanya kami tetap kami beli. Kalau mau ditukar minyak kami tuker gitu dengan minyak baru yang jadi memang udah real ya, bukan
4: rekonstruksi tadi ya.
3: Rekonstruksi tadi bahaya tuh.
4: Siap-siap. Ini udah ada beberapa yang bergabung bersama kita di WhatsApp, saya bacakan dulu satu persatu. Ibu Siti Nur Aini di Dau, saya pelaku usaha kecil, memilih menjual minyak jelanta ke orang lain tapi enggak tahu diolah jadi apa. Bagaimana memastikan minyak ini tidak disalahgunakan seperti yang dijelaskan tadi dan kembali dikonsumsi masyarakat. Nah, pelaku UMKM nih yang join nih di Dau. Dau, apakah sudah tersentuh?
3: Dau belum. Bisa hubungi kami mungkin.
4: Monggo Bu Siti Nur Aini nanti bisa menghubungi teman-teman nih, ada Mbak Nilam dan Mbak Lia ini. Pripun Mbak Nilam, Mbak Lia, monggo.
2: Kalau dari kami sih mungkin gini ya Mbak, ketika kita bertanya sama istilahnya penjahat, mereka tidak akan mau ngaku.
4: Mana ya, ada kan? Maling ngaku gitu ya.
2: Betul. Jadi memang hal-hal seperti itu kita tidak punya cara sendiri untuk make sure gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau kita mencari tahu ya kita mengidentifikasi pihak yang kita salurkan ini itu siapa, terus kira-kira minyaknya dibawa kemana, karena memang sekarang tuh sudah banyak industri-industri pengelola yang tersertifikasi gitu, yang memang memiliki izin terhadap pengelolaan limbah. Jadi daripada menyerahkan ke pengepul yang tidak punya izin, lebih baik kita mencari yang sudah legalitas.
3: Ya biasanya kalau misalnya dari orang gitu ya yang membeli itu mungkin bisa ditanyakan aja, Pak ini mau dibuat apa, kayak gitu. Nah itu gelagatnya udah kelihatan gitu loh. Kalau kami kan clear, misalnya kami buat biodiesel ini ada kami MOU dengan pabrik pengolahannya untuk diekspor seperti itu, untuk dilakukan ini kami punya gitu loh, secara legalitas dan juga secara apa bukti tertulis ada gitu. Tapi kalau yang itu kita angkat tangan nggak tahu gitu Mbak. Baik. Seperti itu.
4: Nah ini penting lagi nih untuk bisa berkomunikasi sama Huro nih. Harus kemana ini? Okay. Kita dari tadi ngobrol banyak, ternyata yang di rumah nunggu. Ya ini saya punya jelanta banyak, kemana nih menghubunginya nih?
2: Okay. Sebenarnya kita bisa di reach di semua, hampir di semua platform media sosial. Siap. Kita punya Instagram @HuroIndonesia, kita juga punya TikTok @HumanRootsIndonesia, LinkedIn, Facebook page, Threads, kita punya semua. Nanti kata kuncinya cari aja Human Roots Indonesia gitu. Terus kalau untuk kontak person ke WhatsApp mungkin ya di 0813 berapa Mbak?
4: Sampai lupa.
2: 0813 apa ya? Aduh, saya lupa.
3: Karena nomor adminnya berbeda, Mbak.
4: Oh, gitu ya. Tapi ini harus dimention, ini penting nih sekali.
3: Ini penting banget nih. Sebentar, kami cekkan.
4: Sambil nanti kita nunggu nomornya, saya bacakan lagi ya, Mbak.
2: Okay.
4: Ini dari Pakis ada Pak Selamat. Kadang minyak jelanta itu dipakai berkali-kali biar hemat. Nah, sebenarnya batas amannya dipakai berapa kali supaya nggak bahaya untuk kesehatan?
2: Okay. Jadi gini, ada beberapa ciri-ciri mengenai minyak jelanta yang sudah tidak layak pakai. Yang pertama,
3: berbau.
2: Itu baunya nggak enak atau tengik. Yang kedua, itu warnanya hitam atau kotor. Terus ada endapan hangus. Terus kemudian ketika dipanaskan itu berbusa dan mengeluarkan asap yang lumayan banyak gitu. Nah itu sudah dipastikan bahwa itu minyak jelanta yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan berpotensi bisa mengandung lemak trans atau lemak jahat, seperti itu.
4: Sebentar, saya pernah pakai minyak baru merek yang sangat ekonomis itu.
3: Nah, saya nggak tahu ya, Pak. Ya itu kita tahu ya. Kita sambil lirik-lirik udah tahu.
4: Bluetooth ya. Bluetooth ya kita ya. Itu uapnya banyak sekali. Sampai akhirnya saya stop menggunakannya.
2: Bisa,
4: apa itu masuk ciri-ciri ini?
2: Bisa jadi ciri-ciri yang minyak yang sudah direkonstruksi. Itu karena brand itulah, Mbak, yang kemarin.
4: Baik. Saya tahu maksud Mbak Nila.
2: Iya, brand itulah yang dipasukkan.
4: Artinya ketika minyak ini menguapnya over, itu perlu patut dicurigai ya.
3: Nah,
4: memiliki efek karsinogen yang sangat tinggi. Baik.
2: Tapi mungkin bisa diamati dengan mengikuti ciri-ciri yang lain juga kali ya, Mbak. Mungkin misalnya Mama nih kayak manasinnya di suhu berapa derajat, tiba-tiba kan ya otomatis akan hangus. Ini minyak apa? palsu ternyata bukan. Emang udah apinya aja yang kekencengan.
4: Siap, siap, siap, siap. Ya betul, betul Mbak Ilham. Kadang kita fokus. Terlalu seuzon lah ya.
3: Nanti kita lihat dulu. Udah terlalu kebakaran jenggot. Ternyata kita sendiri yang membakar jenggotnya.
4: Baik, gitu. Pak Joko di Blimbing. Selamat sore Pak Joko. Di lingkungan kami belum ada tempat khusus buang minyak bekas. Kira-kira langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan warga kampung agar tidak mencemari lingkungan itu apa? Nah, baik. Bingungnya itu ya, apalagi kalau kita beli yang kemasan pouch itu kan, terus mau buangnya di mana?
3: Oke, mungkin untuk Pak Joko bisa kontak kami Pak, sekalian kami edukasi. Nah, ya, tadi belum itu tadi kontaknya di
2: 08-33-087-7737.
4: Siap, bisa gitu. Diulang lagi Mbak Nilam.
2: 081-330-877-737.
4: Berarti tujuhnya ada tiga kali di tengah ya. Betul. Oke, siap. Ini adalah kontak person dari Human Roots Indonesia untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bingung sekali bagaimana mengelola minyak jelantah Anda.
3: Nah,
4: ini salah satu tempat pengelolaan yang juga sangat bertanggung jawab, daripada nanti Anda terjebak dengan pengelolaan-pengelolaan yang lain yang bertanggung jawab ya.
3: Betul. Aspal.
4: Betul, itu kan penting banget ya. Kita cuma bingung dapat cuannya aja, tapi kita ikut gak tanggung jawab dengan tidak menanyakan kemana pengelolaan minyak tersebut ya. Baik, siap. Ini tantangan ke masyarakatnya jadi luar biasa nih teman-teman Huru ini ya. Ini pinginnya ngobrolnya banyak banget. Kita bacakan satu lagi WhatsApp ya sebagai penutup ya. Dari Bu Yati di Sukun, kalau minyak bekas goreng dibuang ke selokan itu sebenarnya bahaya enggak sih, Mbak? Soalnya di kampung saya masih banyak yang begitu karena dianggap gampang, paling gampang.
3: Oke, tadi mengulang lagi ya.
4: Enggak apa-apa.
3: Ini jadi kalau misalnya dibuang, Bu Yati di

0: kita bisa mungkin menghemat minyak goreng. Berapa sih harganya, Bu, ya? Paling 200 ribu sebulan tuh nggak sampai lah misalnya, ya. Tetapi kalau dengan pola konsumsi kita minyak tadi dipakai
1: ulang-ulang,
0: nah gitu, kalau batuk, sekali batuk ke rumah sakit, ke dokter, 100 ribu nggak kemana, Bu, kurang, ya kan, Mbak? Jadi mungkin Bapak Ibu yang di rumah bisa dari pesan-pesan kami nanti dilihat gitu, bahwa sebenarnya jangan sampai kita itu menghemat untuk kayak fenomena gunung es tadi yang dikatakan Mbak Riza, kita menghematnya dengan nilai yang kecil, tetapi dampak lanjutannya atau efek dominonya itu lebih besar. Ingat, kalau kita sakit, ya meskipun ada BPJS, tapi kan kita maunya cepat sembuh,
1: yang masyarakat kita sendiri.
0: Nah, kayak gitu. Jadi kan sekali berobat berapa? Itu bisa jadi sekali kita berobat itu kalau dihitung dengan nilai ekonomi secara kalkulasi ekonomi itu lebih besar daripada nilai ekonomi dari minyak yang bisa kita hemat.
1: Wow, itu dia Mbak Lia. Ini sebagai pesan penutup juga dari Mbak Lia ini. Mbak Nilam, monggo, silakan. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita.
2: Kalau dari saya pribadi, harapan saya sih masyarakat bisa meningkatkan kesadaran ya, untuk melihat peluang bahwa minyak jelanta itu bukan cuma sekedar sampah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Nah, di mana ketika misalnya masyarakat ini sudah memulai memiliki kesadaran tersebut, saya berharap bahwa masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih kemana mereka akan menyerahkan minyaknya. Terus mungkin ke depannya saya sangat berharap bahwa akan ada kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan juga sektor swasta gitu. Karena seberapa bagus pun sebuah program, kalau misalnya ketiga pemangku kepentingan ini tidak bekerja sama dan tidak berjalan selaras, maka akan sangat sulit untuk mengimplementasikan program tersebut. Jadi memang kita butuh banyak dukungan ya, agar kita bisa beradaptasi dengan perilaku mengelola limbah gitu.
1: Baik, siap. Karena limbah kita adalah tanggung jawab kita, ya.
0: Nah,
1: betul. Jadi penting sekali ya untuk masyarakat kita. Mbak Nilam, Mbak Lia, terima kasih sekali. Kayaknya ini gak cukup sekali ya. Next kita akan obrolin lagi tentang permasalahan mengedukasi perempuan.
0: Nah, boleh-boleh.
1: Next, perlindungan anak juga.
0: Oh, boleh, ya, boleh.
1: Kita akan bahas bersama Human Roots Indonesia. Matur nuwun sangat sudah rawuh di Studio Perusahaan RRI Malang. Sehat selalu ya, Mbak Lia. Mbak Nilam, selamat melanjutkan aktivitas sore hari ini. Dan segera sesaat lagi, saudara, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk info prima.
3: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah, tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelanta ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: Pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
6: Jadi BPH CHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 10 mili.

0: 224 juta.
1: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
2: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasinya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
1: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3 Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jogi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
5: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya, kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung. Masih berkoordinasi dengan BPKP.
4: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3 Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
6: Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambisari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
7: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
6: Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
0: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia, serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
8: Kalau yang aki yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas, ya itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko? Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan, ini tidak bisa diperbaiki.
0: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
9: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
10: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
11: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
10: Menurutnya, keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
12: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya, Dina Irdina, mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
13: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya di awal itu, dari awal semester anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
12: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Uni Arianto melaporkan.
14: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Witra Adila melaporkan.
15: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik miqat untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umroh.
16: Umroh wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umroh wajib dan mengambil miqat bir al. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Tul Mukarramah.
15: Meskipun serangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Ghafur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Yalamlam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
20: Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asyuhada, Selasa 5 Mei 2026.
21: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Haji dan sholat sunnah dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah. Ya. Tapi jangan full, agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
20: Pada kesempatan tersebut, Bupati Holil juga meminta para petugas kloter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76 yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
14: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi kontres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di papan klasemen.
23: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Borneo and against Persib. Last four matches of Persis Solo at home win Kara, Pandan, Bali and Persik Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before.
22: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
23: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion, have good players and special at home have good results. Last 4 matches they win. Just lose against Persib and Borneo on the second round, so it's going to be a difficult match to us.
22: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
24: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus, mereka kuat di sini. Kita tidak lihat
1: posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
22: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Malut United di posisi ke-5. Green Force berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4, sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Nirdiani melaporkan.
3: Pendengar, warga desa Gunung Eleh, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
2: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKA PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
4: Gunung Eleh pasti ini biasanya di sana ada kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dari ini aja, dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelum 2 perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut, jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
2: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
14: Demikian info olahraga.
3: Mendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan Kris di Jember dorong digitalisasi UMKM.
5: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan Kris, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun, seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
7: Kalau pakai Kris malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai Kris. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai Kris aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya Kris, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai Kris.
5: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
7: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di Kris itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
5: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan Kris di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant Kris di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
0: Untuk kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat, baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita juga kita pantau di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
5: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
0: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen billing dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
5: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
0: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan dimonitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Seperti itu. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
5: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
14: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, tuntas sudah untuk demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
14: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Prima bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya telah kami hadirkan untuk Anda saudara. Malang sore ini masih akan terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada satu kabar gembira dari Gubernur Jawa Timur tahun ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB yang tidak naik sama seperti 2 tahun yang lalu ya, 2024 dan 2025. Untuk Anda saudara yang ingin membayar pajak kendaraan, Anda bisa langsung datang ke layanan KB Samsat ya, yang ada di Karangploso. Ini tersedia di berbagai lokasi ya, antara lain ada di Samsat Induk dan Walkthrough. Hari Senin sampai dengan Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, untuk hari Jumat sampai jam 11 siang saja. Payment Point Tumpang Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan, saudara, Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 pagi sampai 11.30, untuk Jumat dari jam 8 pagi sampai 10.30, dan Samsat Keliling buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Selanjutnya ada Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 pagi sampai 11.30, hari Jumat sampai jam 10.30. Selain itu juga tersedia payment point di Tumpang Lawang, Samsat Keliling Mangliawan Singosari, yang memudahkan Anda membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi Anda bisa bayar pajak kendaraan Anda tepat waktu karena pajak yang Anda bayar akan kembali untuk pembangunan di Jawa Timur, saudara. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Kami juga masih akan terus hadirkan kabar lain untuk Anda dalam rangkaian Malang Sore ini.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

BPBD Kabupaten Malang, saudara, menyebut wilayah dengan topografi batuan kars ini masih menjadi kawasan yang paling rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, ini menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah yang rawan terhadap kekeringan ini ada di kawasan Malang Selatan, saudara. Sumber air masyarakat di daerah tersebut bergantung pada resapan air hujan yang mudah berkurang saat kemarau panjang. Bahkan sebagian besar desa ya di wilayah rawan itu topografinya karst, sehingga masyarakat bergantung pada resapan air hujan tadi. Beliau menjelaskan juga, ketika musim kemarau berlangsung panjang, sumber resapan air bisa mengering ya. Jadi warga akan kesulitan memperoleh air bersih, saudara. BPBD bahkan mencatat wilayah seperti Sumber Manjing Wetan, Sumawe, ini menjadi salah satu kecamatan yang paling sering terdampak kekeringan ya. Selain itu juga ada beberapa kawasan lain seperti Gedangan dan juga Bantur yang juga masuk pemetaan daerah rawan kekeringan, saudara. BPBD juga menghimbau masyarakat mulai melakukan mitigasi mandiri seperti menanam pohon dan memanen air hujan untuk bisa mengurangi dampak kekeringan yang kemungkinan ini berpotensi terjadi ya di wilayah Kabupaten Malang dengan topografi wilayah yang memiliki karst begitu ya, atau batuan karst yang menjadi kawasan paling rawan saat menghadapi musim kering. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, simak kembali informasinya, klik portal kami rri.co.id.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dari wilayah Kabupaten Malang, saudara, kita bergeser ke Kota Batu di mana penanggulangan bencana daerah dari BPBD Kota Batu ini memanfaatkan kegiatan Disaster Forum Academy atau DIFA 2026 untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi tahun ini. Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang dari Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB se-Kota Batu dan perwakilan perangkat desa dan kelurahan berlangsung pada 8 hingga 9 Mei 2026 di Payung Pinus, Jelibar, Kota Batu, saudara. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kota Batu, Gatot Nugroho, menyebutkan salah satu fokus pembahasan dalam DIFA ini adalah antisipasi dampak kemarau ya. Dari informasi yang ada, ini teman-teman dari FPRB, Desa dan Kelurahan terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 digali oleh BPBD Kota Batu, saudara. Menurutnya, BPBD juga mendorong peserta memahami langkah mitigasi sejak dini ya, agar resiko kekeringan ataupun kebakaran bisa ditekan. Selain membahas mitigasi bencana, pada kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi budidaya kopi ya sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Dan BPBD meminta masyarakat mulai menyiapkan cadangan air sejak awal musim kemarau. Untuk mendapatkan informasi yang benar, BPBD pun menghimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya terkait dengan kondisi cuaca ataupun bencana. Jadi harus menggali informasi dari kanal resmi agar tidak panik dan tidak mudah terpengaruh hoax seperti itu. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasinya di portal kami RRI.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Saudara, membengkaknya biaya bahan bakar membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ini mulai kelimpungan menjaga operasional pengelolaan sampah. Di tengah kebutuhan layanan kebersihan kota yang terus berjalan setiap hari, DLH justru mengaku terancam kekurangan anggaran hingga 6 miliar sampai dengan akhir tahun 2026. Hal ini membuat pengangkutan sampah di Kota Malang terancam terganggu ya, bahkan bisa mengalami keterlambatan, saudara. Lonjakan pengeluaran ini diungkapkan langsung oleh pelaksana harian Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang, yang menyebutkan biaya BBM sebelumnya di kisaran 900 juta per bulan, kini melonjak sampai dengan 1,3 miliar secara drastis begitu ya setiap bulannya. Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap kesiapan DLH dalam mengantisipasi lonjakan biaya operasional, karena sampai dengan saat ini DLH mengaku anggaran BBM yang tersedia hanya diperkirakan mampu bertahan sampai dengan bulan September 2026, saudara. Karena itu, Raymond menjelaskan bahwa layanan pengangkutan sampah dan pemeliharaan lingkungan berpotensi terganggu pada penghujung tahun, sehingga potensi sampah menumpuk ini juga akan terjadi. Di sisi lain, DLH memastikan operasional di lapangan tetap berjalan dengan normal tanpa pengurangan layanan ya. Namun pernyataan ini justru memperlihatkan besarnya ketergantungan pengelolaan sampah Kota Malang terhadap konsumsi bahan bakar minyak, saudara. Dari pantauan malangtimes.com, sejumlah truk pengangkut sampah yang bolong-bolong pun tetap tampak digunakan begitu ya. Bahkan truk-truk ini sampai sempat viral di media sosial begitu, saudara. DLH Kota Malang mengoperasikan sekitar 50 kendaraan non-subsidi untuk bisa mendukung aktivitas kebersihan di kota. Jumlah ini belum termasuk armada truk sampah dan 6 alat berat di tempat pembuangan akhir atau TPA Supiturang yang juga membutuhkan konsumsi BBM dalam jumlah yang besar. Ironisnya, di tengah tekanan anggaran yang semakin berat, DLH mengaku belum memiliki strategi efisiensi ya yang signifikan. Bahkan hampir seluruh operasional ini masih bergantung pada kendaraan roda 4 dan roda 6 yang berbahan bakar BBM. Pernyataan ini ya memunculkan pertanyaan terkait tentang efektivitas pengelolaan operasional di DLH Kota Malang, terlebih lagi persoalan anggaran BBM yang menjadi ancaman serius bagi layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com, dan kami informasikan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda saudara. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.
3: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Saat informasi Lalin, saudara, untuk Anda ya, yang juga mungkin sore hari ini akan melintasi di kawasan Lowar, Kota Malang, khususnya di Jalan Cengger Ayam dan sekitarnya ya. Mulai malam ini hingga besok siang, ini ada penutupan jalan sementara, saudara, berkaitan dengan digelarnya kegiatan pasar UMKM ke-10 dengan tajuk Harmoni Kreativitas Tanpa Batas. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Cengger Ayam 1, tepat di depan kantor Kecamatan Lowok Waru, saudara, mulai dari jam hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026, dari jam 6 sore hingga tengah malam, kemudian berlanjut besok hari Minggu 10 Mei, dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang, saudara. Dari denah pengalihan arus, ini dijelaskan bahwa area Jalan Cengger Ayam 1 yang berada di depan kantor Kecamatan Lowok Waru ditutup total, saudara, dan menjadi pusat kegiatan ya. Penutupan ini juga mencakup sebagian akses menuju lapangan Kendal Sari dan juga area sekitar Puskesmas Kendal Sari, saudara. Untuk kendaraan dari arah Jalan Papa Biru dan Jalan Papa Hijau ya, ini diarahkan mengikuti jalur memutar menuju Jalan Kendal Sari Barat. Sementara bagiannya para pengendara yang akan menuju arah Jalan Raya Jalan Candi Mendut dan Jalan Candi Mendut Selatan juga harap mengikuti arus pengalihan ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di lapangan. Panitia dan petugas sudah menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar, namun tetap dihimbau untuk menghindari kawasan ini ya, jika tidak memiliki keperluan mendesak, khususnya saat jam-jam ramai kegiatan berlangsung, saudara. Selain bazar UMKM, acara ini juga menghadirkan hiburan musik, tari tradisional, pasar seni, dan juga ada lomba mewarnai yang melibatkan anak-anak, ibu, dan juga lansia, dan penyandang disabilitas. Dan kegiatan ini menjadi ruang kreativitas sekaligus pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah Lowok Waru. Untuk Anda, saudara, pastikan juga mengatur waktu perjalanan Anda lebih awal ya, mengikuti jadwal yang ada begitu ya, dan mematuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Tetap berhati-hati selama berkendara. Semoga akhir pekan Anda tetap lancar begitu. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Informasinya hadir langsung dari Info Malang ya. Jadi untuk Anda yang akan melintasi kawasan Cengger Ayam mulai malam ini jam 18.00 hingga jam 12 malam nanti ditutup, besok berlanjut lagi dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Kami masih akan hadirkan kabar lain untuk Anda dalam rangkaian Malang sore ini. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini satu kabar terkait tentang upaya dari pemerintah ya untuk menyiapkan gas alam sebagai pengganti LPG 3 kg saudara. Dan saat ini sudah mulai serius begitu ya, pengganti dari LPG 3 kg menggunakan liquefied petroleum gas saudara, yang selama ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan masak sehari-hari begitu ya. Ini akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai energi alternatif yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan. Rencana ini memasuki tahap uji coba. Kementerian ESDM sedang mengembangkan tabung CNG ukuran 3 kg yang nantinya ditargetkan akan mulai diterapkan pada tahun 2026. Pada tahap awal, implementasi dan juga penerapannya akan difokuskan pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Wacana penggantian LPG dengan CNG ini langsung menjadi perhatian masyarakat. Banyak juga masyarakat kita yang bertanya-tanya ya, apa sebenarnya CNG, bedanya dengan LPG ini apa, yang sudah sangat lama sekali begitu ya digunakan oleh masyarakat kita saudara. Kalau CNG sendiri ini adalah gas alam yang dimampatkan menggunakan tekanan yang sangat tinggi agar lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Tekanan penyimpanan dari CNG ini umumnya ada pada kisaran 200 hingga 250 bar. Gas alam yang digunakan dalam CNG sebagian besar terdiri dari metana CH4 dengan kadar lebih dari 95%. Selain metana, gas alam juga mengandung unsur lain seperti etana, propana, dan butana dalam jumlah kecil, saudara. Berbeda dengan LPG yang berbentuk cair dalam tabung, CNG ini berada dalam bentuk gas meski disimpan dalam tekanan tinggi. Karena itu CNG ini membutuhkan tabung khusus dengan material yang lebih kuat begitu ya, untuk menjaga keamanan saat penyimpanan ataupun distribusi saudara. Selama ini CNG lebih dikenal sebagai bahan bakar kendaraan berbasis gas, namun pemerintah mulai melirik pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga karena dinilai lebih ekonomis dan emisinya lebih rendah dibandingkan LPG. Dorongan penggunaan CNG ini tidak lepas dari besarnya beban impor LPG di Indonesia ya. Saat ini sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dengan melalui impor saudara, sehingga membebani anggaran negara khususnya untuk subsidi LPG 3 kg. Pemerintah menilai pemanfaatan gas bumi domestik melalui CNG bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Indonesia sendiri memiliki cadangan gas alam yang cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Selain itu penggunaan CNG juga dianggap lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah daripada LPG ataupun bahan bakar fosil lainnya. Jika diimplementasikan nanti kemudian berjalan dengan lancar, penggunaan CNG diharapkan bisa membantu menekan subsidi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Akan mulai diterapkan, diuji cobakan di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2026 ini. Kemudian apa sih bedanya, kan semuanya berbentuk gas begitu ya, antara CNG, LPG atau liquefied natural gas atau LNG. Kami akan hadirkan perbedaannya untuk Anda saudara sebagai informasi begitu ya. Sesaat lagi masih dalam Malang sore ini.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Meskipun sama-sama berbentuk gas CNG, berbeda dengan LPG ataupun dengan liquefied natural gas atau LNG, saudara. Perbedaan mendasar ketiganya itu terletak pada komposisi, kemudian juga bentuk fisik dan metode penyimpanan ya. Kalau compressed natural gas CNG ini merupakan gas alam yang dimampatkan dalam tekanan tinggi, seperti yang kita bahas tadi begitu ya, dengan kandungan utamanya adalah metana, disimpan dalam bentuk gas. Tekanannya sangat tinggi, lebih ramah lingkungan, dan banyak digunakan untuk kendaraan dan juga industri, saudara. Sedangkan liquefied petroleum gas atau LPG ini berasal dari campuran propana dan butana yang dicairkan dengan tekanan tertentu. Penyimpanannya dalam bentuk cair menggunakan tabung gas konvensional. Ini umum dipakai untuk rumah tangga dan distribusi lebih mudah. Dan sudah cukup luas ya. Sedangkan liquefied natural gas atau LNG ini merupakan gas alam yang dicairkan dengan suhu yang sangat rendah, bahkan hingga sampai minus 160 derajat Celcius. Kemudian disimpan dalam bentuk cair kriogenik, membutuhkan fasilitas khusus yang umumnya digunakan untuk kebutuhan industri besar dan juga ekspor, saudara. Mengutip informasi dari PT PGN, penggunaan CNG saat ini terus berkembang di berbagai sektor ya. CNG juga sudah lama digunakan sebagai bahan bakar alternatif kendaraan umum seperti bus, taksi dan juga truk, saudara. Kendaraan dengan bahan bakar CNG ini dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon dan polusi udara yang lebih rendah dibandingkan dengan bensin ataupun solar. Selain itu juga biaya operasional kendaraan berbahan bakar gas ini cenderung lebih murah begitu ya. Pada sektor industri, saudara, CNG juga digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai proses produksi. Banyak industri yang sudah mulai beralih ke gas alam karena memang pembakarannya lebih bersih dan juga lebih efisien. Penggunaan CNG ini juga membantu perusahaan mengurangi emisi industri. Kemudian untuk CNG ini juga untuk rumah tangga ya, mulai dikembangkan sebagai alternatif dari LPG yang saat ini kita gunakan. CNG bisa digunakan untuk memasak ataupun pemanas air begitu. Bahkan pemerintah berharap penggunaan CNG rumah tangga bisa menjadi solusi energi yang lebih murah dan stabil dalam jangka yang cukup panjang ya. Terus apa saja sih yang menjadi keunggulan dari CNG? Setelah tadi kita bahas tentang ciri-cirinya ya, dari ketiga material tadi ya, CNG, LPG dan LNG. Kemudian kenapa pemerintah saat ini sedang mengembangkan CNG untuk bisa menjadi sumber alternatif daripada LPG? Apa yang menjadi keunggulannya? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia APLCNGI, saudara, ini mengungkapkan sejumlah kelebihan dari CNG daripada LPG begitu ya. Dari malangtimes.com ini diinformasikan bahwasanya CNG ini menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit, lebih ramah lingkungan. Kemudian gas metana yang menjadi komponen utama dari CNG ini menghasilkan pembakaran yang lebih bersih daripada LPG begitu ya. Untuk harga gas alam dinilai lebih stabil daripada LPG yang sangat dipengaruhi dengan harga energi global. Hal ini yang membuat CNG dianggap memiliki potensi lebih ekonomis dalam jangka yang cukup panjang, saudara. Tabung CNG saat ini mulai menggunakan material komposit atau karbon ya, yang lebih ringan tapi lebih kuat menahan tekanan tinggi. Material ini disebutkan memiliki tingkat keamanan dan daya tahan yang lebih baik ya dibandingkan tabung besi konvensional. Distribusi dari CNG untuk rumah tangga juga bisa dilakukan melalui sistem klasterisasi pipa gas ya. Skema ini sudah diterapkan di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta dan Sleman. Jadi masyarakat bisa menikmati pasokan gas tanpa bergantung penuh pada distribusi tabung, saudara. Meski memiliki beberapa keunggulan, penggunaan CNG ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah infrastruktur distribusi yang masih terbatas, karena berbeda dengan LPG yang sudah memiliki jaringan distribusi yang luas ya, sampai dengan pelosok daerah. Infrastruktur CNG ini masih perlu banyak pengembangan. Selain itu juga, tabung dan fasilitas penyimpanan CNG ini membutuhkan teknologi khusus, karena memang gas disimpan dalam tekanan yang sangat tinggi. Pemerintah juga perlu memastikan ya kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi ini, termasuk dari sisi keamanan dan edukasi penggunaan, saudara. Kalau LPG ini kan campurannya tadi ya, propana, butana yang disimpan dalam bentuk cair, kemudian tabungnya konvensional dari besi begitu, distribusinya udah luas, emisinya lebih tinggi. Kalau CNG ini didominasi dengan gas metana yang disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi, menggunakan tabung khusus terbuat dari karbon tadi, lebih ramah lingkungan dan biaya operasionalnya lebih hemat. Jadi jika program pengembangan CNG ini berjalan sesuai rencana, saudara, Indonesia berpeluang memasuki era baru penggunaan energi rumah tangga yang lebih modern dan efisien. Namun tetap ya, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur, distribusi, serta penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru ini. Harapannya juga masyarakat bisa menerima begitu ya, dan juga dari pihak pemerintah bisa melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan CNG ini tepat sasaran. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Anda bisa simak kembali informasinya, klik malangtimes.com.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kebersamaan kita saudara untuk Malang sore ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Arga Saputra akan menemani Anda, menyapa Anda dalam Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jam 7 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Selepas itu rangkaian acara lainnya akan menyapa Anda sampai jam 12 malam. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, yang juga bisa Anda nikmati untuk Anda para pendengar yang ada di Probolinggo melalui FM 88,3 MHz, dan juga Anda bisa menikmati siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id, atau jangan lupa ya mendownload aplikasi kami RRI Digital untuk bisa menikmati siaran Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia ini ya. Jadi tinggal download aplikasinya di Play Store atau App Store saudara. Selepas itu Anda daftarkan akun Anda di aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 1 RRI Malang untuk bisa menikmati seluruh rangkaian acara kami. Saya Riza pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat sore.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan

0: desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dimimpi dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: kosgati. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
12: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Petri untuk menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Siapa di ibadah haji? Di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jakarta, di Malmo. Sama berlangsung partai kita dalam Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari saat ini
18: Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral dari program A3 Radio Republik Indonesia. Tadi presenter Fadjar Nugroho telah membawakan banyak informasi terbaru, pendengar, baik dari dalam maupun luar negeri hingga informasi haji. Kali ini, pendengar, Anda bersama kami kembali di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Pro 1 RRI Malang akan melanjutkan program Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda yang mengakses siaran kami dari Probolinggo di FM 88,3 MHz. Dan untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id. Inilah Malang malam ini, Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang bertugas mendengar untuk edisi 9 Mei 2026. Apa kabar Anda? Pasti happy ya, karena hari ini kan hari Sabtu begitu mendengar. Waktunya Anda rehat sejenak dari segenap aktivitas Anda, dari pekerjaan begitu ya, dari kesibukan sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Jumat udah gaspol begitu ya. Saat ini hari Sabtu, besok hari Minggu waktunya beristirahat, bonding bersama keluarga, menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Mudah-mudahan di tengah-tengah Anda kali ini juga hadir Pro 1 RRI Malang ya, menyemarakkan suasana begitu mendengar, menambah suasana hangat Anda dalam menghabiskan waktu bersama orang-orang yang Anda cintai. Saya Arga Saputra pendengar, temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malang malam ini hadir dengan berbagai program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi sudah dibuka pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Sesaat lagi untuk Anda umat Kristen Protestan bisa mendengarkan mimbar agama Kristen Protestan pendengar. Hari ini akan hadir beliau Bapak Erlangga P. Dharma S.A.M.Sc. akan berbincang seputar dipanggil untuk menjadi alatnya dalam mimbar agama Kristen Protestan sesaat lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selepas itu pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan drama radio. Kami sambung dengan musik dan informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program Ruang Rindu Album Kita. Kira-kira musisi Indonesia siapa yang nanti lagu-lagunya akan full kami putarkan untuk Anda? Ditunggu ya di program Ruang Rindu Album Kita. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, menjelang pukul 24, akhir siaran kami pendengar, kami temani kembali Anda dengan musik dan informasi dan juga lagu-lagu everlasting yang pasti membuat Anda tenang begitu ya, tidur nyenyak begitu pendengar, sambil ditemani dengan lagu-lagu oldies nanti dari lagu mancanegara nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itulah segenap program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Malang malam ini. Sesaat lagi pendengar, mari kita bersama ikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama Bapak Erlangga P. Dharma S.A.M.Sc. yang akan membawakan topik yaitu dipanggil untuk menjadi alatnya. Selamat mengikuti.

0: Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom. Hari ini saya rindu kita mau belajar satu hal kebenaran tentang firman Tuhan bicara tentang generasi. Di dalam Yeremia pasal yang pertama, judul khotbah saya hari ini adalah dipanggil untuk menjadi alatnya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepada aku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi banyak bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa kisah di Yeremia pasal yang pertama ayat yang 4 ini sampai ayat yang ke-10 di mana dia dipanggil dan diutus adalah hanya untuk mereka-mereka yang masih muda saja secara umur, bisa jadi kita bisa keliru menafsirkannya. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ini tidak hanya bicara tentang kemudaan Yeremia yang waktu itu dipanggil oleh Tuhan, tetapi berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil umatnya atau memanggil nabi-nabinya. Ya, Tuhan itu menetapkan nabi-nabinya di perjanjian lama, Tuhan manggil murid-muridnya, rasul-rasulnya di perjanjian baru. Ini bicara tentang pemanggilan Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melibatkan, bagaimana Tuhan minta atau rindu setiap saudara punya peran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ini hanya bicara tentang kemudaan Bapak Ibu, kita bisa melihat ada begitu banyak beberapa nabi-nabi yang juga mengalami hal yang sama. Contoh di Nabi Yesaya pasal yang ke-6, ketika matinya Raja Usia, Yesaya mengalami itu namanya hadirat Allah. Ya, ada suara dari surga, kudus, kudus, kuduslah Allah. Yesaya dipanggil Tuhan. Dan setelah itu dia berkata, ini aku, utuslah aku. Lalu kita coba buka di dalam Keluaran pasal yang ke-4, ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun, tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ingat Bapak Ibu Saudara, jadi pemanggilan Tuhan atau Tuhan selalu punya inisiatif untuk memanggil nabi-nabinya, untuk memakai umatnya sebagai alat kemuliaannya. Dan selalu biasanya diresponi dengan apa? Dengan ketidakmampuan, dengan ketidakberdayaan. Dan itu terjadi di Musa, terjadi di Yeremia, terjadi di Yesaya. Dan bisa jadi itu juga terjadi kepada saudara dan saya. Jadi ini bicara tentang bagaimana kerinduan Tuhan ya untuk melibatkan saudara dan saya di dalam rencananya yang mulia. Nah, oleh karena itu mari kita semua tanpa melihat umur, tanpa melihat generasi, kita masuk lebih dalam Yeremia tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang berdaulat. Ya, berdaulat itu artinya apa? Ada otoritas, ada kuasa. Kalau Tuhan yang manggil, saudara, apapun yang terjadi, Tuhan yang akan membuatnya terjadi. Saya nggak tahu dengan saudara, saya nggak pernah punya bayangan untuk bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, ya menyampaikan firman Tuhan. Karena saya waktu kecil, saya pernah bersaksi, saudara, saya ini seorang yang gagap. Ya, kalau saudara masih bisa memperhatikan, sesekali saya akan sulit mengatakan kata-kata tertentu. Jadi adalah sangat tidak ideal seorang yang gagap atau berat lidah untuk bisa menyampaikan atau ada di depan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan atau panggilan Tuhan adalah ada panggilan yang berdaulat, panggilan yang berkuasa. Kalau dia yang memanggil, saya mau katakan apapun rencana saudara, saya percaya rencana Tuhanlah yang pasti akan digenapi. Dan kita percaya hari ini kalau kita ada di tempat ini sebagai satu keluarga besar GPI Diaspora Sejahtera, kita semua percaya kita ada dalam panggilan Allah yang mulia. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, dulu kita ada di dalam kegelapan. Dulu kita jauh, sekarang dekat. Dulu kita ada di dalam kegelapan, sekarang kita menjadi anak-anak terang. kita menjadi anak-anak Allah. Betapa itu menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya telah memanggil kita. Kita dulu mati binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi syukur kepada Allah karena kuasa salibnya, karena karya Injilnya. Hari ini saudara dikatakan menjadi anak-anak Allah. That's the power of the gospel. Itulah kuasa daripada Injil yang dinyatakan. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang berdaulat. Ayo kita lihat ayat yang keempat tadi. Firman Tuhan datang kepadaku. Ini bukan Yeremia yang minta-minta, saudara. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Maksudnya sebelum engkau ada, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Betapa kuatnya, betapa berdaulatnya, Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan atas Yeremia. Dan dikatakan sebelum, bahkan sebelum engkau ada, bahkan mungkin sebelum engkau ada di dalam pikiran orang tuamu, aku telah mengenal engkau. Tidak cuma mengenal, saudara, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau. Yang percaya katakan amin, saudara. Berapa banyak saudara percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan yang menyatakannya kepada saudara dan saya. Tuhan yang mengizinkan saudara ada di dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh, saudara pernah belajar biologi kan ya? Ya, bagaimana terjadinya ini, ada Dr. Denny ya, dan istri seorang dokter, ngerti saudara. Bagaimana saudara, kita dulu dibentuk dari rahim ibu kita. Bagaimana sel sperma itu ketemu dengan sel telur, terjadi pembuahan ya, dari mulai zigot, embrio saudara ya, ada janin. Saya gak ngerti lagi apakah urutannya benar saudara ya, biologi saya dulu juga gak bagus-bagus amat. Tapi yang terjadi akhirnya ada janin ya, sampai 9 bulan 10 hari lahir. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu semua perjuangan, gak gampang. Ada begitu banyak sperma, hanya satu yang bisa membuahi sel telur, saudara. Saudara ini adalah lebih daripada pemenang. Kenapa? Ada begitu banyak yang sedang bertanding, tiba-tiba satu yang jadi. Benar gak, saudara? Saudara, belum, gak cuma itu. Setelah jadi embrio, setelah jadi zigot, zigot dan embrio ya, gak tahu ya. Lalu jadi janin, saudara. Belum tentu saudara bisa sehat. Belum tentu saudara bisa dilahirkan dengan sempurna. Betul, Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini saudara, saya maksudkan apa? Kalau hari ini saudara ada, kita bisa bertumbuh, berkembang, bahkan sampai gede seperti ini, saudara ya. Saya percaya ada rencana Tuhan yang perlu saudara dan saya genapi. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya kita semua punya peran dalam ceritanya Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin saudara akan mengira, Pak, Bapak akan cocok ngomong begini sama anak-anak muda. Karena mereka masih gak ngerti apa yang mereka akan lakukan. Mereka gak ngerti mereka mau jadi apa. Betul gak saudara ya? Saya ketemu banyak anak muda di masa saya ada di dalam pendidikan. Mereka selalu bergumul tentang masa depan. Bagaimana pemilihan jurusan dan seterusnya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ayat ini pun bisa jadi berlaku buat saudara dan saya. Sampai hari ini mungkin beberapa dari kita gak ngerti, aku ini sebenarnya hidup untuk apa. Tapi saya mau katakan, saya mau berikan kepada saudara sebuah keyakinan bahwa setiap saudara pasti punya peran dalam cerita, dalam lakonnya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Mungkin saudara berkata, aku cuma debu. Yes, kita cuma debu. Kita cuma setitik debu yang mungkin gak ada artinya. Tapi saya mau katakan dalam sekecil itu pun, saya percaya engkau punya fungsi dan punya peran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, saya percaya saudara punya peran, saudara punya fungsi. Dan saudara, kita ini punya peran, kita punya fungsi dalam ceritanya Tuhan. Saudara, hari-hari ini ya semua itu berbenah ya, termasuk bank misalnya. Semua berbenah, berlomba-lomba untuk memberikan customer service yang baik. Kalau dulu itu kayaknya security ya, security aja, OB ya, OB aja, cleaning service ya, cleaning service aja. Sekarang enggak, ya bahkan seorang security saja, dia tahu apa yang saudara butuhkan. Sekarang enggak cuma security-nya, saudara. Karena bank itu bersaing satu dengan yang lain. Sekarang enggak cuma security, bahkan OB pun, ya OB itu kan outsource ya. Outsource itu kan berarti perusahaan yang lain, yang memang ditugaskan untuk membersihkan kantor itu. Mereka pun juga sekarang tahu. Sudah bisa bayangin, kalau dunia aja seperti itu ya. Mereka mungkin punya peran, punya fungsi, punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi mereka untuk melayani customer, mereka begitu rupa meyakinkan bahwa service itu yang utama. Yang berikutnya, saudara, sudah pernah ke mall? Ya, pastilah ya, pernah ke mall di Malang juga pasti ada mall. Sudah pernah ke mall, terus pernah naik lift? Pasti pernah ya. Sekarang, saudara, mall saling bersaing. Mereka harus memberikan servis yang terbaik. Ketika saudara masuk di lift, apa yang saudara temukan biasanya? Pak, ada petugas, ya. Zaman dulu kan enggak kan? Petugas yang di dalam lift itu, tugasnya ngapain? Mencet tombol. Saya mau nanya, apakah sekarang kita dengan kekuatan kita, saking sebegitunya, masuk lift enggak bisa mencet sendiri? Kira-kira kita bisa gak mecat sendiri? Oh garek mecat tuh, ya kan? Bener, kalau dipikir-pikir ya. Lah kok sampai ada mbaknya ini loh. Dulu saya berpikir, ya ampun, betapa sia-sianya pekerjaanmu mbak. Tapi lama-lama kelamaan saudara, kita tuh kan gak selalu hafal kan. Mbaknya nanya, selamat pagi, mau kemana pak? Itu loh mbak, yang toko kacamata. Yang ini ya? Iya, itu lantai 2. Dia mecat lantai 2. Kita bisa gak mecat sendiri? Tapi kenapa mbak itu di situ? Untuk memberikan servis kan? Kayaknya gak berguna banget kan mbak itu. Yang kedua, pernah gak saudara dengan sengaja ngobrol, nanya-nanya sama mbak ini? Saya penasaran mbak, dari jam berapa tadi kerja? Kadang orang-orang seperti ini invisible. Kita seringkali gak pernah seakan-akan saudara mengabaikan keberadaan si mbak ini atau petugas ini. Pernah gak kita nanya, mbak dari jam berapa kerjanya? Berapa jam shiftnya? Nanti gantian kan sama temennya. Saya tanya gitu karena penasaran. Kenapa? Saya bayangin. Begitu bosennya saudara. Kok saudara di situ sehari aja? Naik, turun, naik, turun. Apa ususnya gak panjang itu saudara? Wut, wut, wut. Bener gak saudara? Tapi saya mau katakan, apakah dia gak berguna? Saudara, di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Allah, Tuhan selalu punya peran bagi setiap hidup saudara. Makanya saya selalu berkata, ada dua miskonsepsi di gereja, di antara anak-anak Tuhan. Ada dua kesalahan besar, cara pandang bahwa yang pertama adalah pemisahan antara jemaat biasa dan murid Kristus. Kalau saudara sudah punya konsep bahwa saya bukan murid, saya jemaat biasa, maka ini yang terjadi. Konsekuensinya adalah saudara gak akan pernah belajar. Karena seorang murid, konsekuensinya saudara pasti belajar. Dan ketika saudara belajar, saudara pasti bertumbuh. Tapi kalau saudara punya pandangan seperti ini, pandangan hidup seperti ini, ya saya kan jemaat awam pak, tapi saya jemaat biasa. Gak bisa saudara. Karena ketika saudara berpikir bahwa saudara jemaat biasa dan saudara bukan murid Kristus, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Amin saudara. Makanya setiap kita harus jadi murid Kristus yang mengaku dengan mulut, ya percaya dengan hati Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya oleh anugerah, kita diselamatkan, kita mati tapi dibangkitkan. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Kita pengikut-pengikut Kristus dan kita bertumbuh ke arah Dia menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Makanya ada perubahan, Pak. Ada perubahan karakter, menjadi orang yang lebih baik. Buah roh yang 9 rasa itu terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau jemaat biasa ya udahlah, syarat, Pak. Saya kan Kristen, minggu ya ke gereja. Kedua, pemisahan antara hamba Tuhan dan juga jemaat. Sekali lagi, kalau saudara punya cara pandang jemaat biasa, saudara akan datang sebagai seorang customer. Saudara, kalau saudara punya pandangan begini, saudara, saya jemaat biasa dan bukan hamba Tuhan. Saudara tadi di luar, ada orang baru, ya, saudara gak ngerti, saudara lagi pakai motor, saudara gak merasa perlu punya kewajiban untuk nanya, untuk menyambut, untuk menyapa orang tersebut. Kenapa? Karena saudara pikir, oh itu kan tugasnya Pak Denny, tugasnya Pak Chandra, tugasnya Pak Edi, semua itu kan tugasnya si Asar-Asar. Saya kan cuma jemaat biasa. Tapi beda saudara, kalau kita tahu, kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang memanggil kita. Anak manusia yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya percaya kita dulu hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kalau konsep dan cara pandang kita seperti ini, maka dimanapun saudara berada, punya posisi atau tidak, punya jabatan di gereja atau tidak, saudara datang menjadi seorang hamba yang siap untuk melayani satu dengan yang lain. Nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara. Saudara gak perlu diorden. Saudara tahu, saudara bukan customer biasa, saudara hamba Tuhan, saudara datang. Eh pak, kok gak pernah ketemu bapak, gak kelihatan. Bapak orang baru ya? Oh iya, saya kebetulan visiting. Saya lagi ada tugas di sini. Eh pak, silakan pak. Ini pintu masuknya, jangan ke sana pak, sana toilet. Mari pak, sama saya duduk. Dikenalin, saudara. Kenapa? Karena mindsetnya adalah semua kita hamba Tuhan. Amin, saudara. Nah, ketika kita punya konsep seperti ini, maka kita percaya, aku selalu punya peran. Selalu punya tanggung jawab, selalu punya peran di dalam ceritanya Tuhan, apapun itu. Dan tidak hanya melulu di gereja, saudara di luar pun. Saudara percaya bahwa aku ini punya peran, aku punya tanggung jawab di tengah dunia, di mana Tuhan telah memanggil dan menempatkan saya. Saudara, caranya gimana sih? Saudara, Timothy Keller ngomong begini, saudara. Cara menemukan panggilan kita adalah dengan melihat cara kita diciptakan. Karunia-karunia kita tidak muncul secara kebetulan. Jadi kalau hari ini saudara tiba-tiba senang nyanyi, dari kecil sudah senang nyanyi, saudara pitch perfect, tiba-tiba saudara tekun, orang yang tekun. Mungkin di area ini Tuhan mau aku melayani. Mungkin di area ini. Cara menemukan panggilan kita adalah dengan melihat cara saudara diciptakan. Dan hari ini saudara terbukti, saudara diciptakan sempurna, berharga di mata Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah dan mulia dalam hidup saudara. Tapi indahnya saudara, indahnya, Dalam setiap panggilan Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan justru menjadikan pengalaman panggilan itu menjadi sebuah pengalaman yang humbling experience, atau pengalaman yang membuat mereka itu jadi, aduh, aku gak berdaya, aku lemah Tuhan. Musa ngomong gini, aku ini berat lidah. Yeremia ngomong gini, aku ini masih muda. Yesaya ngomong gini, aku ini najis bibir. Saudara, setiap kita yang bertemu dengan kemuliaan Allah, yang bertemu dengan panggilan Allah, divine calling, saya mau katakan saudara, engkau akan merasakan ketidakberdayaan itu. Kenapa? Itu baik bagi saudara. Kenapa? Justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja. Tapi kalau kita ngomong dipanggil Tuhan, siapa? Siap Tuhan, saya yang terbaik di bidang ini. Oke, kamu gak salah milih saya. Jangan-jangan Tuhan ngomong gini, waduh, saya yang salah milih kamu. Kok sombong ini ya? Semua begitu, nabi-nabi yang dipanggil Tuhan, saya gak layak. Tapi justru disitulah letaknya saudara. Kita lihat firman Tuhan ya. Aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 juga, Rasul Paulus ngomong begini saudara, ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, tetapi justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru ketika saudara dipanggil, saudara merasakan ketidakberdayaan saudara. That's good. Itu bagus buat saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dan kepandaian kita sendiri. Kita di sana mengandalkan kekuatan dan kepandaian Tuhan, hikmat Tuhan atas kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kelemahan kita dapat bermegah akan kedahsyatan Tuhan. Di dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan itu dahsyat. Saudara Spurgeon pernah ngomong begini saudara, semakin lemah kita, semakin besar ruang bagi Yesus untuk menyatakan kekuatannya. Saudara, pekerjaan kita masih banyak, Injil harus diberitakan, barulah itu kesudahan. Saudara, bukan hanya segelintir orang yang mau dipakai Tuhan, semua kita mau dipakai Tuhan. Tapi semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin besar ruang bagi Yesus untuk menyatakan kekuatannya. Oleh karena itu anak-anak muda dengar baik-baik, masa depanmu ada, harapanmu tidak akan hilang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, generasi ini perlu banyak didengar. Amin, saudara. Anak-anak muda, saya atas nama generasi yang lebih tua dari teman-teman, kami mohon maaf kalau selama ini kami gak mendengar. Hari ini, beberapa hari ini, teman saya pendeta, saudara, punya anak umur 19 tahun. Kehilangan anaknya, dia harus mengakhiri hidupnya dari lantai 12. Saudara, ada begitu banyak teman-teman pendeta lagi menghujat. Ini pendeta kok anaknya mati. Loh, saya mau katakan, hey, pendeta juga manusia. Tidak ada yang kebal, Bapak Ibu Saudara, yang percaya katakan amin. Kita harus memperhatikan generasi ini. Saudara, generasi ini sedang berteriak, mana Bapak itu? Mana Papa itu? Seperti Filipus, mana? Tunjukkan kepada kami Bapak itu. Karena mereka gak bisa lihat. Saya mau kasih contoh, saudara ya. Kalau saudara lihat ya, ada kondisi dalam sebuah tempat percakapan, ada yang tua, senior umurnya, terus ada yang muda. Biasanya, yang banyak ngomong yang mana? Kasih nasihat ya. Papamu ini sudah makan asam garam kehidupan, makanya kolesterolnya tinggi. Dengerin kamu, dengerin. Tahun 1942, waktu Indonesia belum merdeka. Wah, anaknya udah gini, waduh, bakal lama ini. Bener gak?

harus dengar yang junior. Yang junior juga harus belajar untuk dapat dipercaya bagi para senior. Kalau kamu sudah dikasih kesempatan, gunakan benar-benar. Siapkan dirimu, berlatih sungguh-sungguh. Amin, saudara. Supaya kamu bisa dipercaya. Sama-sama. Ada mutual respect, sama-sama, saudara. Sama-sama. Jangan dibiarin, saudara. Malah apa? Malah dikasih label. Sudah tahu label itu? Generasi strawberry. Ada yang pernah dengar generasi strawberry? Saya nanya, kenapa kok strawberry? Kenapa kok generasi kesemek atau generasi apa namanya? Kalau durian kan keras. Sawo ya, sawo kan empuk, sama-sama empuknya. Kenapa strawberry? Iya, Pak. Generasi sekarang itu lembek, lemah, Pak. Mentalnya ada gampang menyerah. Saya dulu, Pak. Wah, ingat tahun 45 atau tahun 560? Waktu dulu di ospek, wih, saya, Pak, mau kering, mau basah, suruh masuk comberan. Saya masuk lumpur loh, Pak. Makanya zaman dulu kan ada bernafas dalam lumpur, film ya. Saya survive, baik-baik aja, kuat mental saya. Anak sekarang, Pak. Sudah, saya mau kasih tahu. Labeling atau pemberian label, stereotyping itu, saudara. Itu bukan, harusnya bukan jadi ciri khas gereja. Yang percaya katakan amin. Kita percaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Yes, mereka berdosa. Mereka butuh anugerah Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan yang menghargai dan mengasihi mereka. Saudara, kita perlu mendengarkan mereka. Jangan kita labeling. Jangan kita kasih label-label itu kepada mereka. Ya, lagi pula, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka lembek, kalau mereka seperti sekarang, kalau generasi ini dibilang generasi yang mager dan lain sebagainya, saya mau katakan, berpikirlah saudara, apakah kita sebagai generasi yang lebih tua tidak memiliki kontribusi akan generasi atau situasi generasi ini sekarang? Apakah kita nggak memiliki kontribusi menjadikan mereka jadi generasi yang seperti sekarang? Apakah kita mau katakan, dulu tuh saya begini tuh karena orang tua saya tuh wah tegas minta ampun, salah dikit prek, salah dikit prok gitu saudara, prok gitu kan. Makanya saya jadi seperti sekarang ini. Saya nanya, terus kamu cara didik anakmu gimana? Saya dulu itu kalau keluar itu wah sepedaan tuh sampai ngeluyur kemana-mana. Saya pun juga ngomong gitu sama anak saya. Pertanyaannya, sekarang kalau anakmu saudara, sekarang hari ini, Pak, saya mau sepedaan kayak papa dulu. Wah, saya mau ke Krian. Saya mau ke Lawang gitu, sepedaan. Dada papa. Saya mau nanya sekarang, saudara izinkan? Jangan nak, jangan. Keserempet, jangan. Wes di rumah ae. Ayo, tak terno ae. Naik taksi, naik Grab. Keluar, saudara. Gerimis. Bilang, Pak, gerimis, gak apa-apa. Cuman gerimis. Jangan. Pakai jaket. Ini payung dua, dobel kalau perlu. Nanti kamu masuk angin. Yang buat mereka seperti itu siapa? Kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini, mari Bapak Ibu saya berdoa. Ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Kita perlu bergandengan tangan dengan anak cucu kita. Kita tahu masa depan mereka masih panjang. Mereka menjadi masa depan gereja. Dan kita mau gereja ini adalah menjadi tempat yang secure, tempat yang aman, di mana setiap generasi dilayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, saudara, panggilan Tuhan selalu melibatkan pengudusan dan penyertaan. Saudara, Tuhan tidak hanya memanggil lalu mengutus dan membiarkan saudara. Dia memanggil, dia memperlengkapi saudara, dia menguduskan saudara, dan dia menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Dia gak cuma suruh saudara pergi, tapi dia bertanggung jawab atas panggilan yang dinyatakan dalam hidupmu. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk meminasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Matius 28 ayat yang 18 dan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Panggilannya tidak menjadi sia-sia, tapi panggilannya selalu memiliki tujuan, yaitu nama Tuhan diberitakan. Yang percaya katakan amin. Panggilan Tuhan selalu punya misi. Panggilan Tuhan selalu punya tujuan. Tetapi di saat yang sama panggilan Tuhan pasti disertai dengan pengudusan dan penyertaan yang sempurna. Kekurangan kita bukanlah alasan untuk tidak menggenapi panggilan Allah.
karena Tuhanlah yang mengutus kita. Yang percaya kata

0: Bapak Ibu Saudara, yes, kamu lemah. Yes, kita terbatas. Ya, kita enggak berdaya. Disitulah the beauty of the gospel. Itulah indahnya Injil. Kita diingatkan, kita enggak berdaya. Kita berdosa, tapi di saat yang sama, engkau dikasihi, engkau diselamatkan, engkau diperlengkapi, engkau disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mengutus kita, Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupan umat yang dipanggilnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, finally, pada akhirnya, inilah respon Injil kita. Sebagai respon Injil, kita akan baca, Kristus yang kuat menjadi lemah dan mati di kayu salib, agar kita yang dikuatkan dan dimampukan untuk menghidupi panggilan Allah. Kristus yang punya kuasa, Dia kuat, Saudara. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tapi Dia rela menjadi lemah bagi Saudara, mati di atas kayu salib, supaya kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, Saudara, diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menghidupi setiap panggilan Allah pada setiap generasi, pada setiap zaman. Saudara berharga, Saudara punya peran dalam ceritanya Tuhan.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro Satu Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program Masatu, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Malang malam ini masih terus lanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio untuk Anda pendengar. Hari ini 9 Mei 2026 akan kami hadirkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia Bengkulu pendengar dengan judul Cacat Itu Sempurna. Seperti apa kisahnya? Sesaat lagi kita akan simak bersama drama radio produksi RRI Bengkulu pendengar dengan sekali lagi judulnya adalah Cacat Itu Sempurna. Selamat mendengarkan.

0: Jadi, kakak udah dapat model makeup yang lain?
1: Aduh, maaf ya El, tapi aku memang nyari model yang mukanya gak bermasalah. Soalnya aku belajar buat makeup tipis ala Korean look gitu.
0: Tapi kenapa kakak gak ngabarin aku dari jauh-jauh hari kalau udah dapat model yang lain?
1: Emang kamu sendiri ada ngabarin aku kalau tiba-tiba muka kamu jerawatan parah? Aku juga kelabakan sendiri loh nyari model make up dadakan gini.
0: Tapi aku udah usaha biar jerawatnya mendingan, kak.
1: Menurut kamu emangnya udah mendingan? Coba kamu ngaca.
0: Tapi kak.
1: Ah, udahlah El, aku sibuk, mendingan kamu pulang aja. Sekali lagi aku minta maaf ya, karena gak bisa pakai kamu buat jadi model make up aku.
0: Dunia kayaknya emang cuma berpihak sama yang cantik.

0: Halo kak, Cendi mau pergi gak?
1: Eh, Cendi, sini masuk, duduk dulu. Sebentar ya, aku siap-siap dulu.
0: Kamu kenapa mukanya ditutup pakai masker gitu?
1: Gak apa-apa kok.
0: Bohong banget, kamu bahkan lagi kelihatan gak baik. Mata sembab kamu gak bisa bohong.
1: Cendi, aku jelek banget ya.
0: Kamu ngomong apa sih? Jangan ngaco, Eloka. Siapa yang bilang coba?
1: Aku jelek, Cendi.
0: Astaga, siapa yang bilang sih?
1: Emang kenyataannya aku jelek kan?
0: Coba buka dulu maskernya.
1: Gak mau.
0: Eloka, kamu itu gak jelek. Mau aku tekankan kayak gimana emangnya?
1: Kalau gak karena muka aku jelek gini, gak mungkin Kak Mega bakal ganti model makeup yang lain, Cendi. Kamu tahu kan gimana mati-matiannya aku berusaha buat nyembuhin mukaku?
0: Eloka,
1: kamu ngeliat muka aku yang jelek ini kan? Nih, lihat. Lihat jerawat-jerawat menjijikan kayak gini.
0: Iya, aku udah lihat. Terus di mana letak jeleknya?
1: Aku gak butuh validasi kayak gitu.
0: Kamu tahu gak apa yang sebenarnya jelek?
1: Udah pasti aku, gak usah pakai gadget kayak gitu.
0: Ya jelek itu bukan muka kamu, tapi omongan kamu. Jangan karena satu pandangan, kamu jadi mengenyampingkan pandangan lain. Imbasnya itu yang bikin kamu gak sadar kalau kamu lagi nolak semua pandangan baik yang mau datang ke kamu.
1: Tapi gak ada yang salah sama apa yang aku bilang. Toh kenyataannya sekarang, aku emang kurang di mata orang-orang.
0: El,
1: kenapa?
0: Semua orang itu cacat kok. Yang namanya manusia harus selalu punya kurangnya. Orang-orang aja yang nuntut kita buat jadi sempurna. Padahal tuntutan kayak gitu yang justru jadi bumerang dan bikin manusia jadi buta buat sekedar nyari apa kurangnya diri. Manusia yang begitu angkuh namanya. Itu juga bagian dari cacat.
1: Kamu pasti ngomong gitu karena kamu gak ngerasa ada kurangnya.
0: Siapa bilang? Aku juga dulu pernah ada di fase kayak kamu karena luka jahitan di keningku. Aku pernah ngerasa malu, bahkan aku pernah kepikiran buat enggak potong rambut biar bisa nutup lukaku.
1: Tapi sekarang lukanya masih kamu tutupin kan?
0: Enggak dong, aku udah belajar buat nerima semua dan aku udah anggap luka ini sebagai bentuk keberuntungan. Karena kalau aku makin ngerasa kurang cuma gara-gara goresan dibuka, aku bakal terus kelihatan kayak pecundang. Aku gak mau lari dan aku mau semua orang lihat kalau aku juga manusia, aku pasti punya kurangnya.
1: Jadi sekalipun manusia punya kurangnya, manusia harus nerima itu?
0: Iya, manusia harus nerima apapun dalam hidupnya, entah itu kekurangan atau kelebihan.
1: Cendi, makasih ya. Kalau gak ada kamu, kayaknya aku bakal terus insecure deh.
0: Sama-sama El, santai. Ya udah, jadi mau pergi gak?
1: Eh, jadi kok, bentar ya, aku siap-siap dulu.
2: Pada kenyataannya, orang-orang memang lebih sering melontarkan kata hinaan ketika mendapati kekurangan orang lain. Mereka menjadi arogan karena menilai sesuatu hanya dari kurangnya manusia hingga lupa pada kelebihan lainnya. Untuk itu, tak ada salahnya menerima kurangnya diri, karena satupun manusia tak ada yang sempurna. Demikian drama radio berjudul Cacat Itu Sempurna.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda yang lagi di jalan pendengar? Gimana nih Sabtu malam minggunya di wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu dan juga Kota Malang? Bagaimana pula arus lalu lintasnya malam hari ini pendengar? Kalau saya amati dari aplikasi Waze.com ya, dari Waze.com melalui live map-nya ini tergambar beberapa titik di wilayah Kota Malang khususnya ini sedang mengalami kepadatan arus lalu lintas begitu pendengar. Walaupun tidak panjang begitu ya antrian kendaraannya, namun ini patut jadi perhatian untuk Anda ya. Apalagi di antara pendengar malam hari ini masih mobile juga khususnya di wilayah Kota Malang. Yang mau mengarah ke Kalpataru pendengar, mohon hati-hati ya, ada kepadatan arus lalu lintas di situ. Kemudian di kawasan Jalan Gajayana Kota Malang, di kawasan Jalan Veteran, kemudian di Jalan Raya Langsep pendengar, kemudian di Jalan Kawi Atas serta di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Jadi sekali lagi, beberapa titik kepadatan arus lalu lintas kalau di Kota Malang itu terpantau di kawasan Jalan Kalpataru, kemudian Jalan Gajayana, setelah itu Jalan Veteran di sekitar Universitas Surawijaya ya, kemudian di Jalan Raya Langsep, lalu ada di Jalan Kawi Atas serta di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Mudah-mudahan di antara pendengar yang saat ini tengah berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, Anda senantiasa tertib begitu pendengar dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, patuh terhadap rambu dan juga aturan lalu lintas. Mudah-mudahan juga Anda selamat sampai dengan tujuan begitu ya. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal kendaraan begitu ya. Ini ada kabar bahwa seorang mahasiswi magang di Kota Malang menjadi korban pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Candi Panggung ya. Di Jalan Candi Panggung dekat-dekat Radio Republik Indonesia ini nampaknya pendengar. Motornya itu bernopol S5922NBS. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin melihat motor dengan nomor polisi S5922NBS, ini raib saat diparkir di rumah kos yang bagian bawahnya itu digunakan sebagai apotek 24 jam. Korban ini bernama Anissa pendengar, baru menyadari motornya hilang saat akan hendak berangkat magang sekitar pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan ia mengaku malam sebelumnya sekitar pukul 22 motornya ini masih terparkir di lokasi. Setelah mengecek rekaman CCTV pendengar di sekitar lokasi, motor itu diketahui dicuri pelaku sekitar pukul 2 dini hari ya. Anissa mengaku biasanya selalu menggunakan kunci ganda berupa kunci stang dan juga kunci cakram, namun pada malam kejadian ia hanya mengunci setir karena tertidur begitu pendengar. Nah, kasus tersebut ia sudah laporkan ke Polsek Lawak Waru, dan akibat kejadian itu korban ditaksir mengalami kerugian hingga 17 juta rupiah. Nah, ini untuk Anda mohon berhati-hati begitu pendengar, karena aksi pencurian kendaraan bermotor ya, utamanya roda 2, ini kembali marak di wilayah Kota Malang. Coba kita dengarkan, ada liputannya, ini kami kutip dari Malang Raya _ info, dari akun X pendengar ya.
1: Seorang mahasiswi magang di Kota Malang menjadi korban pencurian sepeda motor saat tertidur di kos. Peristiwa terjadi di Jalan Candi Panggung, Lowok Waru. Korban menyadari motornya hilang saat hendak berangkat magang sekitar pukul 8 pagi. Menurut pengakuannya, malam sebelumnya motor masih terparkir di lokasi kos yang bagian bawahnya digunakan sebagai apotek 24 jam. Setelah mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi, motor diketahui dicuri sekitar pukul 2 dini hari. Korban mengaku biasanya selalu menggunakan pengaman ganda berupa kunci stang dan kunci cakram. Namun pada malam kejadian, ia hanya mengunci setir karena tertidur dan tidak sempat memasang kunci tambahan. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Lowok Waru. Akibat kejadian tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 17 juta rupiah.
0: Nah, pendengar, untuk Anda warga sekitar Jalan Candi Panggung begitu ya. Ini menariknya, diduga pelaku yang sama juga telah mencuri tas milik warga yang sedang membantu temannya yang sedang mengalami laka lantas begitu pendengar, di lokasi yang sama begitu ya. Jadi aksi pencurian ini diduga dilakukan pelaku yang sama itu telah kembali di wilayah Kota Malang pendengar. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan kasus pencurian motor, kali ini seorang warga kehilangan tas berisi barang berharga di kawasan Jalan Candi Panggung ya, tepatnya depan Laros pada 3 Muktamar 2026 sekitar pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, begitu pendengar. Nah, hal ini terjadi, kronologi lebih lengkapnya, ini korban namanya adalah Syakira Puti Wibisono, mengungkapkan saat kejadian dirinya ini tengah panik karena temannya mengalami kecelakaan. Dalam kondisi terburu-buru, begitu pendengar, tas miliknya itu tertinggal saat ia membeli obat di apotek sekitar lokasi kejadiannya. Tidak lama kemudian, tas tersebut dilaporkan hilang. Korban menduga pencurian dilakukan oleh pelaku yang sama dengan kasus pencurian lain yang sebelumnya sempat terekam CCTV, pendengar. Dan di dalam tas yang hilang tersebut terdapat dompet, ada KTP, kemudian STNK, tablet, power bank, serta barang berharga lainnya. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga 8 juta rupiah, pendengar. Korban dan sejumlah warga kini berharap rekaman CCTV ini di sekitar lokasi dapat membantu ya dari aparat penegak hukum mengungkap identitas para pelaku. Informasi yang beredar juga menyebut terdapat rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi terduga pelaku saat beraksi di kawasan tersebut. Kasus pencurian ini, pendengar, menambah keresahan warga, khususnya di kawasan Jalan Candi Panggung dan sekitarnya ya. Warga berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan mengusut kemungkinan keterikatan pelaku dengan kasus pencurian lain yang terjadi di Kota Malang, begitu pendengar. Ada rekaman CCTV-nya, coba kita pantau bersama bagaimana cara pelaku ini mengambil tas milik korban, begitu pendengar.
2: Sumpah, mukanya gak kelihatan, Cak.
0: Nah, itu dia tadi mendengar rekaman CCTV yang terlihat begitu ya. Pelaku ini mengenakan hoodie warna hitam atau jaket begitu ya. Ada tudung kepalanya begitu pendengar. Dan juga mengenakan topi warna kuning ya. Jadi ia menggunakan topi warna kuning, dilapisi tudung dari jaket warna hitam tersebut. Dan nampaknya mengenakan masker ini, pendengar. Ini kejadian beruntun ya di Jalan Candi Panggung dilakukan oleh pencuri yang sama. Terduga pencuri yang sama begitu pendengar. Nah, mohon kemudian Anda warga Jalan Candi Panggung khususnya apabila parkir kendaraan begitu pendengar atau meninggalkan barang-barang yang Anda miliki yang sekiranya berharga, mohon lebih berhati-hati dan juga waspada utamanya di wilayah Jalan Candi Panggung ya, karena aksi pencurian ini marak terjadi di Jalan Candi Panggung Kota Malang begitu pendengar dan dilakukan oleh orang yang sama. Mudah-mudahan sekali lagi pendengar Anda tetap waspada, Anda tetap dapat menjaga barang-barang Anda begitu ya, agar ya tidak terjadi potensi kehilangan seperti yang terjadi dan dialami oleh dua mahasiswa yang ada di wilayah Kota Malang tadi. Yang satu kehilangan motor, begitu pendengar, yang satu kehilangan tas ya. Di lokasi yang sama, Jalan Candi Panggung, dilakukan oleh orang yang sama dan kejadiannya relatif berdekatan waktunya, begitu pendengar. Mohon berhati-hati, senantiasa kemudian mengamankan dan juga menjaga barang-barang berharga Anda.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini pendengar masih mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra menemani malam minggu Anda ya. Yang lagi di jalan pendengar, hati-hati ya, yang ada di Kota Batu, Kabupaten Malang dan juga Kota Malang, ataupun dimanapun Anda berada malam hari ini, semoga Anda dalam lindungan Tuhan begitu ya, asal kita tetap waspada, kontrol kecepatan Anda dalam berkendara, tetap tertib begitu pendengar dalam berkendara, serta patuh akan rambu-rambu dan juga aturan berkendara begitu pendengar. Kalau saya pantau lagi lewat aplikasi Waze.com, di wilayah Kota Malang ini juga masih ada beberapa titik kemacetan ya. Ada di kawasan Jalan Jenderal Ayani pendengar, kemudian ada di kawasan MT Haryono, ini lagi padat arus lalu lintasnya. Selain di kawasan MT Haryono, di kawasan Simpang Jalan Gajayana pendengar. Kemudian yang agak padat ini adalah di kawasan Ijen ya. Di kawasan Ijen Kota Malang, malam hari ini lagi padat arus lalu lintasnya. Utamanya Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan semuanya dapat kemudian berkendara dengan tertib, tetap aman begitu pendengar, stay safe semua. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan begitu pendengar. Dan mungkin di antara pendengar juga sekarang sudah mulai kembali hendak ke rumah masing-masing begitu ya. Setelah seharian mungkin jalan-jalan ke mall atau kulineran bareng dengan keluarga begitu pendengar. Mudah-mudahan harapan saya apapun yang Anda lewati hari ini bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa kemudian ketenangan untuk Anda dalam hati begitu pendengar. Agar kemudian nanti lepas dari weekend kali ini kita bisa menyambut hari bekerja, hari produktif, hari aktif kita begitu pendengar, di hari Senin mendatang bisa dengan lebih baik ya. Mudah-mudahan juga Anda selalu pantau program Satu Radio Republik Indonesia Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampailah kita pendengar dalam program Ruang Rindu Album Kita. Jadi hingga 1 jam kurang lebih ke depan, begitu pendengar, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan lagu-lagu hits milik salah satu musisi di Indonesia, begitu pendengar. Nah, mungkin di antara pendengar rindu begitu ya dengan kejayaan era-era anak band, begitu pendengar, di tahun 90-an hingga 2000-an awal, begitu ya. Nah, ini bisa jadi momen nostalgia untuk Anda, apalagi untuk pendengar yang ngefans sekali dengan grup musik atau grup band asal Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 1996. Sudah ada yang bisa tebak, pendengar? Jadi clue-nya asal Yogyakarta, begitu ya, dibentuk pada tanggal 26 Februari 1996. Dan salah satu lagu hitsnya itu berjudul Puisi. Nah, kira-kira dari 3 clue ini, ada yang bisa tebak tidak? Dibentuknya tanggal 26 Februari 1996, kemudian dari Jogja begitu ya, atau Yogyakarta. Dan salah satu single hitsnya itu judulnya adalah Puisi. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jikustik, pendengar. Jadi hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan lagu-lagu spesial dari Jikustik untuk Anda. 3 lagu dari Jikustik langsung saya putarkan untuk Anda malam hari ini. Di antaranya ada Puisi, Setia, dan juga Saat Kau Tak Di Sini. Selamat mendengarkan.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Ruang Rindu Album Kita Pendengar, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita full akan putarkan lagu-lagu hits milik dari band Papan Atas Indonesia. Tidak lain tidak bukan ada Jikustik Pendengar. Tadi sudah saya putarkan puisi, kemudian lagu kedua Setia, dan baru saja kita dengarkan Saat Kau Tidak Ada di Sini atau Saat Kau Tak di Sini. Saya yakin pendengar yang ada di rumah, yang lagi di mobil, begitu ya, dengerin tiga lagu ini nyanyi bareng semua, begitu pendengar. Karena tiga lagu ini tuh bisa dibilang salah satu lagu-lagu yang paling ikonik, begitu ya, yang paling memorable dari band asal Yogyakarta alias Jikustik ini. Ada Puisi, kemudian Setia, dan juga Saat Kau Tak di Sini, pendengar. Pendengar, kalau kita ngobrolin perjalanan karir dari Jikustik, jadi Jikustik itu dibentuk pada tahun 1996 ya, bulan Februari tepatnya. Jadi sekumpulan anak muda yang ada di Yogyakarta itu mendirikan Jikustik. Jadi J-nya itu huruf G begitu pendengar. Dalam bahasa Inggris kan dibaca G gitu ya. Terus kemudian Kustik. Jadi huruf G-nya itu berasal dari Geronimo FM, sebuah radio di Jogja yang berperan dalam berdirinya Jikustik pendengar. Sedangkan Kustik itu berasal dari kata akustik gitu ya. Nah, pada saat itu Geronimo FM punya sebuah program radio yang mendukung band-band independen untuk memperdengarkan karya mereka pada halayak ramai begitu ya. Namanya adalah G Indie pada saat itu. Dari situlah pendengar, dua lagu berjudul Berdua Lagi dan Seribu Tahun Lamanya itu mulai dikenal halayak Jogja pendengar. Nah, sebelum bergabung dengan Jikustik, ternyata Ica dan juga Adit, salah satu anggota Jikustik begitu ya, dua orang dari anggota Jikustik itu pernah membentuk grup band bersama Eros Sheila on Seven, dan kelompok musik mereka itu namanya Dizzy pendengar, yang sering tampil juga di acara sekolah dan juga kampus begitu ya. Nah, Dizzy ini membawakan lagu rock and roll sampai dengan top 40 dengan Ica sebagai vokalisnya. Nah, tahun 96 sebuah album rekaman independen, nama albumnya adalah Bulan di Jogja, ini menjadi langkah awal Jikustik pada saat itu menapaki belantara musik Indonesia. Album tersebut berisi lagu diantaranya ada Bulan di Pangkuan, kemudian Bersanding Denganmu, ada Menunggu Pulang, Seribu Tahun Lamanya, Separuh Hati, kemudian Adinda begitu pendengar. Nah, album itu diproduksi oleh Waddles Production dan akhirnya mempertemukan Jikustik bersama Warner Music Indonesia. Tahun 2000 terciptalah album Seribu Tahun dan nama bandnya diubah menjadi Jikustik yang kita kenal sekarang. Pongki dan juga Ica itu merupakan anggota yang paling aktif dalam menciptakan lagu. Tidak hanya untuk grup mereka sendiri, mereka juga menciptakan lagu untuk penyanyi lain dan juga banyak akhirnya menjadi hits begitu ya. Lagu ciptaan mereka itu dibawakan misalnya antara ada Audi, kemudian Iwan Fals, Krisha dan juga Rosa pendengar. Nah, penyanyi Malaysia pun sempat membawakan lagu ciptaan personil Jikustik yaitu Siti Nurhaliza ya, dengan judul Seindah Biasa ciptaan Pongki, serta Sheila Majid yang menyanyikan lagunya Ica, judulnya adalah Cobalah Bertahan. Nah, Jikustik ini sempat menjadi brand ambassador begitu pendengar pada saat mereka berkarir di beberapa perusahaan baik lokal Jogja maupun nasional, dan band yang cukup banyak digemari dari kalangan anak muda maupun tua ini sering diundang di acara-acara pelajar seperti acara tutup tahun sekolah, acara perusahaan dan juga berbagai instansi begitu ya. Nah, itulah awal karir Jikustik pendengar, yang awalnya adalah Jikustik. Huruf G-nya itu berasal dari Radio Geronimo FM di Jogja karena pada saat itu ada program namanya G Indie begitu ya di Radio Geronimo begitu pendengar, yang mendukung musisi-musisi independen atau indie untuk berkarya, salah satunya pada saat itu adalah Jikustik yang menjadi cikal bakal Jikustik yang kita kenal saat ini begitu pendengar. Lanjut, saya mau putarkan tiga lagu lagi dari Jikustik untuk Anda, diantaranya adalah Maaf, kemudian Seribu Tahun Lamanya, dan juga Dia Harus Tahu. Enjoy, selamat mendengarkan.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam ruang rindu album kita akan putarkan lagu-lagu hits dari Jikustik hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tiga lagu tadi sudah saya putarkan, di antaranya ada Maaf Seribu Tahun Lamanya dan juga Dia Harus Tahu, masih milik Jikustik pendengar. Nah, awal Jikustik ini menjajaki belantika musik Indonesia di bawah label yang kemudian menasional begitu pendengar, itu adalah tahun 2000 begitu ya, meluncurkan album Seribu Tahun beredar pada pertengahan tahun 2000 dengan beberapa lagu unggulan seperti Seribu Tahun Lamanya, kemudian Maaf Saat Kau Tak Di Sampingku, Setia begitu ya, dan juga lagu Setia. Nah, satu tahun kemudian dibuat album edisi khusus Seribu Tahun dengan dibumbui dua lagu baru yaitu Kau Menghilang dan juga Jangan Pernah Kau Layu. Dan album edisi khusus Seribu Tahun ini mampu terjual hingga 6.000 kopi pada saat itu pendengar. Pada 5 Juni 2022, Jikustik kemudian merilis album kedua mereka dengan judul Perjalanan Panjang ya, di Planet Hollywood, Jakarta. Dan album kedua ini berisi 12 lagu. Jadi beberapa lagu dari album kedua ini sempat menduduki posisi atas pada chart beberapa radio tanah air seperti Tak Ada Yang Abadi, Pandangi Langit Malam Ini, kemudian Menggapaimu, dan juga Akhiri Dengan Indah pendengar. Jikustik kemudian mengeluarkan album ketiga bertajuk Sepanjang Musim pada 13 Oktober 2003. Dalam album ini terdapat 10 lagu dengan format kaset dan juga 11 lagu untuk format CD, dan tidak berbeda dengan album sebelumnya begitu ya. Beberapa lagu dalam album ini mampu menduduki lagu, maksud kami adalah tangga lagu tanah air, seperti dengan judul Untuk Dikenang, Tak Pantas Untukmu, kemudian Ini Bukan Kesalahan, dan juga Samudra Mengering pendengar. Nah, dalam minggu-minggu perdana peluncuran album Sepanjang Musim mencatat penjualan 150.000 kopi, dan album keempat Jikustik namanya itu Pagi dilempar ke pasaran pada tanggal 4 November 2004. Unsur akustik ini mendominasi pada album keempat ini pendengar. Seperti lagu Pergi Tanpa Pesan, kemudian Pulanglah Padanya, Aku Pasti Mencarimu, Lelah Kita yang Tersisa, kemudian Sudah Terjawab, ini beberapa lagu yang berada di album keempat begitu pendengar. Dalam album ini terdapat 14 lagu ya, dalam dua format yaitu kaset dan juga CD, masing-masing berisi 12 lagu dengan bonus track yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setahun kemudian, begitu pendengar, lepas dari tahun 2004, Jikustik ini merilis album yang berjudul Kumpulan Terbaik. Selain berisi kumpulan lagu-lagu terbaik dari album terdahulunya, juga disuguhkan tiga lagu baru, di salah satunya adalah Aku Datang Untukmu, ciptaan Pongki yang dinyanyikan Jikustik featuring Lea Simanjuntak pendengar. Nah, album ke-6 Jikustik ini judulnya Siang ya, merupakan kelanjutan dari trilogi album Pagi, dirilis pada 8 Desember 2006. Album ini berisi 11 lagu dengan lagu andalan Puisi karya Dadi. Dan akhir 2007, Jikustik berencana mengeluarkan album ke-7 mereka yang menjadi seri terakhir dari trilogi Pagi, Siang, Malam. Nah, yang terakhir adalah album teranyar dari band asal Yogyakarta ini adalah album Malam, begitu mendengar, yang menjagokan hit Selamat Malam dan Dia Harus Tahu yang tadi barusan kita dengarkan. Kedua lagu tersebut sedikit berbeda dengan lagu-lagu Jikustik yang lain karena ada unsur disco di lagunya begitu ya. Nah, kemudian akhirnya Pongki memutuskan vakum dari Jikustik pendengar dan digantikan posisinya oleh Brian sejak tahun 2010, dan awal April 2011 Brian Prasetyo Hadi ini secara resmi menggantikan Pongki sebagai vokalis tetap Jikustik. Dan tak lama setelah itu, di single kedua untuk album Kembali Indah dirilis lagu berjudul Pujaan Hatiku yang diciptakan oleh Adit sang keyboardist, itu pun sempat merajai chart di radio-radio penjuru tanah air. Dan pertengahan tahun 2011, album Kembali Indah itu kembali dirilis oleh Jikustik. Pada tahun 2012, pendengar, Ica sang basis dan vokalis pun ini mengundurkan diri dari Jikustik ya, dengan alasan keluarnya Ica dari Jikustik ini masih belum diketahui hingga saat ini. Hal ini sangat ironis karena bisa dikaitkan 80% lagu-lagu Jikustik itu ciptaan Pongki dan 15% diantaranya itu Ica begitu pendengar. Sedangkan mereka berdua sudah hengkang dari grup band ini. Dan untuk sementara posisi basis Jikustik dipegang oleh Abadi Bayu. Jadi dengan formasi Dadi selaku gitar dan juga vokal, Adit keyboard,
Carlo drum, kemudian Brian vokal dan juga Bayu di bass. Mereka merilis lagu baru yang berjudul Bila Ada Cinta Yang Lain dan merecycle lagu puisi, dan kedua lagu tersebut dimasukkan ke dalam album Live at Acoustic yang dirilis pada tahun 2013 pendengar. Kemudian pada tahun 2015 ya, Jikustik kembali merilis album studio yang berjudul Tetap Berjalan dengan single berjudul So Sweet, dan sekitar pertengahan tahun 2019 sang basis Abadi Bayu itu resmi mengundurkan diri dari Jikustik yang telah membesarkan namanya, dan alasan keluarnya juga masih belum diketahui pendengar, dan hal ini sudah terlihat dengan ketidakhadiran Bayu di konser Jikustik beberapa tahun belakangan begitu ya. Dan untuk sementara ini posisi basis digantikan oleh Thomas Enggal sebagai additional player. Kemudian pada tahun 2023 ya, tepatnya bulan Januari, Jikustik mengumumkan lewat akun Instagram pribadi mereka bahwa sang vokalis Brian juga hengkang dari grup band yang membesarkan namanya pendengar. Sedangkan Ica, mantan basis Jikustik, resmi kembali bergabung pada 4 Februari 2023, dan hal ini juga diumumkan oleh Jikustik lewat akun Instagram pribadinya begitu ya. Untuk Anda para pecinta Jikustik begitu pendengar, dukung terus Jikustik ya dengan request lagu Jikustik di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, di sejumlah radio-radio kesayangan Anda juga begitu ya, selain Pro 1, Pro 2 dan juga saluran budaya, terus streaming lewat berbagai aplikasi live streaming begitu pendengar, yang Anda bisa akses secara mudah saat ini di dunia digital, agar Jikustik terus berkarya untuk Anda para pecinta Jikustik. Nah, tiga lagu terakhir saya mau putarkan untuk Anda dari Jikustik, diantaranya adalah Aku Datang Untukmu, kemudian Untuk Dikenang, dan juga Samudra Mengering. Kita sama-sama nostalgia lagi pendengar dengan Jikustik dengan tiga lagu ini.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tahukah Anda, Sabtu 9 Mei 2026 ini juga merupakan hari ulang tahun ke-23 dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat ya. Dan pagi tadi, Sabtu 9 Mei, pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar upacara peringatan hari jadi ke-23 di lapangan apel kantor Bupati pendengar. Bupati Raja Ampat, Ori Deko Iriano Burdam, bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti ribuan aparatur sipil negara, personil TNI, Polri, dan juga mahasiswa serta pelajar, hingga seluruh kepala kampung. Bupati Raja Ampat menyampaikan amanat selama hampir kurang lebih 15 menit ya, di hadapan para peserta upacara. Bupati Ori Deko memaparkan sejumlah capaian selama masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kemudian pariwisata, investasi, ketenaga kerjaan, hingga kehidupan sosial. Dan pendengar, untuk memperingati hari ulang tahun ke-23 dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 9 Mei 2026, kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan bersama dokumenter produksi Radio Republik Indonesia yang berjudul Surga di Bawah Laut Raja Ampat. Bagaimana keindahan surga di bawah laut Raja Ampat? Mari kita dengar bersama pendengar dokumenter produksi Radio Republik Indonesia dengan judul Surga di Bawah Laut Raja Ampat.

0: di ufuk timur telah terbit. Keindahan dan kekayaan bawah laut, gugusan pulau-pulau karang tersusun rapi dan pegunungan alam tropis yang sejuk seketika tersaji di depan mata. Ya, inilah Raja Ampat. Lukisan agung nan indah dari sang pencipta, surga bumi di ujung tanah Papua atau yang disebut mutiara hitam dari timur. Raja Ampat merupakan rangkaian gugusan empat pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Untuk mencapai Raja Ampat, Anda bisa melalui pelabuhan Sorong menuju Waisai dengan kapal cepat selama sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan, Anda menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan perairan yang bening berkilau. Rangkaian pulau karang kecil yang tertata rapi menyempurnakan keindahan Raja Ampat seperti sebuah mozaik. Raja Ampat menjadi surga kecil Papua di bumi Indonesia. Dan kekayaan alam serta keindahan bawah laut adalah daya tarik utamanya.
1: Memang Papua Barat ini mempunyai sejumlah keunikan yang tersebar di terutama Raja Ampat yang sudah mendunia, tapi juga di sebelah selatan sana ada Triton, Teluk Triton di Kaimana, itu salah satu spot wisata bahari juga. Kemudian ada wisata pegunungan di Kabupaten Pegunungan Arfak, daerah yang cukup sejuk, sangat sejuk, bahkan ada dua danau yang sangat indah dengan keunikan budaya masyarakatnya yang barangkali coba di ekspos, diangkat untuk diperkenalkan kepada baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

0: Kalau berbicara terkenal, Raja Ampat itu sudah sangat terkenal, bahkan mendunia.
1: Raja Ampat ini salah satu ikonnya itu. Selain ikan, koralnya juga bagus, kemudian masih natural. Ya, jadi saya pikir kalau siapapun yang datang ke Indonesia belum diving sampai ke Raja Ampat, itu belum temukan surganya Indonesia yang sebenarnya. Surga bahari selain tersebar di seluruh Indonesia, tapi salah satu spot terbaik untuk menyelam ada di Raja Ampat.
2: Selain visibility, jarak pandangnya bagus, terus juga soft coral, banyak warna-warna yang di bawah laut, dan juga banyak ikan. Jadi itu salah satu daya tarik kenapa tamu-tamu mancanegara itu datang di Raja Ampat.
3: Salah satu diving site ternama adalah Capri yang letaknya tidak jauh dari Pulau Mansuar. Dengan suhu 27 hingga 28 derajat, pertemuan arus Asia Pasifik membuat ekosistem di dalamnya begitu kaya dan berwarna-warni. Dan yang banyak dicari oleh para diver adalah ikan pari manta, hiu sirip hitam, dan juga kuda laut mini. Menjadi surga indah Raja Ampat. Bahkan disebut-sebut sebagai surga bawah laut tercantik dan terlengkap di seluruh dunia.

0: penyelam itu listnya pasti ada Raja Ampat. Kenapa? Salah satu keindahan alam yang di Raja Ampat itu termasuk di bawah laut kan. Kalau untuk di darat sendiri memang sudah banyak kita lihat kayak Pianemo, foto-fotonya itu keren-keren banget. Tapi yang membuat saya tertarik karena saya sebagai seorang penyelam, keindahan bawah lautnya yang saya lihat dari YouTube dan media sosial itu banyak koral, banyak schooling fish juga, dan keindahan bawah laut Raja Ampat ini tidak kalah menariknya dengan keindahan bawah laut di tempat lain juga. Badan Konservasi Internasional mencatat perairan Raja Ampat seluas 4,6 hektar memiliki 75% spesies laut seluruh dunia. Raja Ampat menjadi rumah damai bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Perairan yang jernih menjadi surga bagi penyelam. Belum lengkap rasanya bagi penyelam jika belum menjajak perairan Raja Ampat. Di sana penyelam bisa menyaksikan bahkan bersentuhan dengan aneka spesies ikan dan terumbu karang yang indah.
1: Jadi, tadi kan mau foto, jadi bingung mana yang mau difoto. Kenapa? Sifatnya banyak, ikannya itu ribuan. Luar biasa. Raja Ampat keren banget. Raja Ampat keren.
2: Sebenarnya diving di Raja Ampat itu karangnya masih sangat bagus, sangat sehat. Soft coralnya juga ada warna-warni, ikannya masih banyak. Terus tuh di beberapa spot itu wall-nya itu termasuk dalam, sehingga untuk petualang Raja Ampat itu datang ke Raja Ampat itu mereka lebih asik datang ke Raja Ampat. Dan juga katanya apa itu masyarakat Raja Ampat itu sangat welcome untuk tamu-tamu yang akan datang itu.
0: Satu perairan yang menjadi favorit para diver adalah Cape Cree. Tidak jauh letaknya dari pulau utama Mansuar. Berada di antara dua benua dan dua samudra, membuat Raja Ampat memiliki habitat lengkap dan kekayaan tersendiri. Perlu dicatat, tidak semua orang bisa menikmati kegiatan menyelam di Raja Ampat. Wisatawan yang datang ke sana harus memiliki sertifikat atau lisensi. Jika Anda ingin menyelam dan melihat keindahan bawah laut, Raja Ampat ada beberapa spot yang harus dikunjungi. Misalkan saja, Arborek dan Magic Mountain. Lain pula dengan Florian, wisatawan berkebangsaan Austria yang sudah mengunjungi lebih dari 20 diving site di Indonesia.
3: Yeah, like I work in diving and I work as a travel agent. So my job is telling people where to go diving, and I tell everyone to come here since this is the place with the biggest biodiversity on Earth. And now I finally get to see it, and it's honestly incredible. Just seeing the variety of fish, coral, sharks, turtles, and everything else around, and it's something like I've never seen before in my life. That everything is in the same place. It's not like here's a school of fish, here's this, here's a shark. It's everything at the same time, and you just sit there and watch the show.
0: Megan yang berasal dari Amerika pun merasakan hal yang sama.
4: Ya, saya kira itu pertama kali di sini dan ini cantik sekali. I have no words. Ini bagus. Untuk saya mau lihat healthy reef. Oh, okay. Like healthy reef. Di Gili, di Bali, di Nusa Penida, reef sedikit sakit. Tapi di sini masih healthy.
2: Jadi sebenarnya soft coral itu salah satu daya tarik. Soft coral, terus ikan-ikan kecil, ikannya memang luar biasa banyak di Raja Ampat. Dan saya harus akui bahwa pemerintah Raja Ampat itu memang betul-betul menjaga kelestarian alam bawah laut Raja Ampat. Yang sehingga sampai sekarang menjadi daya tarik yang untuk mancanegara datang ke Raja Ampat.

siapa yang tidak terbuai melihat ini semua? Hari selanjutnya, perjalanan menuju ikon Raja Empat lainnya.

0: Jika dihitung secara keseluruhan, total pulau di Raja Empat sekitar 2.600-an. Itu pun hanya 30% saja yang berpenghuni.
1: Anda tahu ini di mana? Di tempat saya berdiri, Pianemo.

Gundukan Pulau Kars yang ada di Pianemo menghadirkan pemandangan yang mempesona. Gundukan pulau-pulau kecil dengan warna laut yang biru kehijauan dilihat dari Bukit Pianemo dengan sangat jelas. Sebelumnya, Anda harus menaiki 320 anak tangga sebelum tiba di puncak bukit. Pianemo sendiri disebut sebagai wayah versi kecilnya. Wayah adalah daerah yang masih termasuk ke dalam Kabupaten Raja IV, Papua Barat. Di sana, pemandangan

dan budaya Kepulauan Raja IV, sehingga membuat dunia berdecak kagum. Sebagai destinasi ternama internasional, hanya saja karena akses yang terbatas, diperlukan biaya yang tidak murah. Eits, jangan khawatir. Harga itu sepadan dengan puluhan spot foto Instagramable dan keindahan yang kamu dapatkan. Melewati anak tangga menuju Bukit Pianemo, Telaga Bintang, Telaga Manta, belum lagi wayah. Landscape gugusan pulau-pulau kars dan mempesona menjadi ingatan berharga yang harus diabadikan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pernahkah kamu melihat ornamen berbentuk bola yang ada di sisi atau bersebelahan dengan jalan raya? Atau mungkin kamu pernah duduk, bahkan berfoto di bola-bola tersebut? Bola-bola beton itu disebut bolat. Bolat awalnya merupakan tian atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan saat kapal akan berlabuh. Tapi sekarang ini beralih menjadi salah satu hiasan baru di trotoar. Ternyata pemasangan bolat juga ada aturannya loh. Diameter bolat tidak lebih dari 30 cm dengan ketinggian 0,6 sampai 1,2 meter dan jarak penempatan bolat disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi 1,4 meter. Fungsi utama bolat bukan sebagai tempat duduk atau tempat bersuah foto, tapi sebagai pembatas jalan dan trotoar. Pembatasan ini

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara Everlasting menemani istirahat Anda. Selamat mendengarkan pendengar dan selamat bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

justru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kami akan buka dengan mutiara pagi bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Marhaban ya Syahrau Zulhijjah, yang akan hadir menyapa Anda saudara hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan lintas berita sepekan. Selepas itu kami akan hadirkan kabar Malang pagi ini untuk Anda hingga jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026, kami sapa Anda saudara dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah yang akan membahas terkait tentang Marhaban Ya Syahrul Zulhijjah hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kami selanjutnya mengundang Anda untuk berdiskusi langsung bersama dengan beliau saudara, silakan di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341 ataupun di WhatsApp kami ya di 081-555-600-915. Kami terima Anda melalui panggilan WhatsApp atau mungkin Anda kirimkan voice note Anda dan juga chat WhatsApp ya. Anda juga bisa tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda di YouTube kami saudara RRI Malang Official untuk pagi hari ini. Insya Allah sudah tersambung bersama kami Umi Latifah. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riza.
1: Alhamdulillah sehat gak Umi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah menjelang Zulhijjah ini Umi, Marhaban Ya Syahrul Zulhijjah. Monggo Umi, tafadhal untuk pembahasannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat, muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat salam boten kesukaan mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sak derenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sami sepehaken wonten Gusti Allah. Semoga santan paling sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, rezeki ini kata berkah, halalan tayyibah, sakit ziarah Mekah wal Madinah. Dan tidak lupa kita doakan semua jemaah haji yang sudah berangkat, yang masih belum berangkat atau akan berangkat. Santan moga-moga diparingi kesehatan, kekuatan, kesabaran, keberkahan, kelancaran, dan keselamatan. Mulai berangkat, kelakuan, sampai wangsul, muka-muka, selamat, betul, haji sing mabur. Dan ini, kalau penjenengan ini ngonten, muka-muka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kana abda, iya kana sa'in, hidina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minin. Amin. Amin ya robbal alamin. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanallah, waktu itu berputar dengan cepat banget. Tasmari riyoyo idul fitri dilungkas riyoyo idul adha. Muga-muga awak iki dikei urip sing barokah, bisa menggunakan waktu-waktu dengan sebaik mungkin. Kula niku seeling guru kula niku lek sanjang hati-hati kamu ya. Al waktu kafif iza lam takto kopo aku. Kula weling-eling mulai bayan sampai saat ini kita weling-eling. Ya Allah, iya iya awa iki urin itu gak kroso moro-moro tuwek ngono ae. Ini salah. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Jika Anda tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka Anda akan terpotong dengan adanya waktu itu. Maksudnya hidup kita akan sia-sia, maka gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin. Jadi kaya ngenten iki lho, ya Allah. Kula lek ngitung. Ya Allah, iki mari ini besar. Mari besar iki mari ini santunan yatim karena Muharram. Ya, so far dilungkas wis Maulid Nabi, Rabiul Awal. Masya Allah, cepat di sini, Agustus itu sudah Rabiul Awal, ya. Masya Allah. Nih, pemirsa, pendengar, oh, pemirsa. Jadi, enten sing kepingin umroh Agustus, monggo, insya Allah kula berangkat tanggal 11. Kumugo tiga lancar kabeh nang Gusti Allah. Sehat, barokah. Masya Allah, cepet banget kula ngonten. Dadae wingin wau dalu enten sing ngundang untuk Maulid Nabi tanggal 23 sampai 29. Ya Allah, kumugo sehat, kumugo lancar, kumugo barokah. Barokah. Lelis mulut niki Pak to mulut cuma telawal cuma telakter cepura poso riyoyo mane. Nah, makane monggo digunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Sambut bulan Dzulhijjah, nggih. Besar lek jare wong Jawa. Teng mriki wonten setunggale hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi ndakwaken keutamaane poso bulan Dzulhijjah. Siji ngantos tanggal songo. Jadi menawi wonten sing ngersakaken amalan di bulan Dzulhijjah niku posoe 9 hari. Tapi umume biasane cuma 2 hari. 8 9 jenenge poso Tarwiyah kali Arafah. Gitu. Tapi tengene kitab Al-Istiqomah niki terangaken 9 hari. Monggo lek kepengin nggih lek kepengin nglampahi monggo. Untuk yang masih punya hutang puasa Ramadan niatkan aja ya niat poso qadha bulan Ramadan nawa itu sama rutin nggih li qadha Ramadan billahi taala wajib nggih. Nah itu lek mboten gadah utang kula tifa ya nawa itu sama rutin billahi taala ngoten mawon ya dzen poso lillahi Ta'ala krono Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, jadi apa cik niati kodok Ramadan? Ya utangnya cik ni lunas. Uang sing diutang ku kan wajib. Uang sing cik duwe kewajiban gak oleh poso sunnah. Kan begitu. Jadi ini oleh luru. Iya oleh baro. Baro kai. Kan ye? Kan cik ni podo enake. Utangnya ya lunas. Ya oleh baro kai. Bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah itu salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asara sanung fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum itu. Itulah. Di Gusti Allah nyetakna bumi langit pitung lapis. 7 lapis bumi, 7 lapis mata, pokok matahari. Langit iku Gusti Allah wis nyiapno 12 bulan dalam 1 tahun dan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, maksudnya yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ngoten. Jadi sunai memperbanyak puasa termasuk tengene besar utawa Dzulhijjah. Ya napa tirase Kanjeng Nabi, nggih? Setunggal awat Allah ngapunten dateng Nabi Adam alaihissalam. Sinten tiyange poso dinten menika dipun ngapura sedaya dosanipun. Disapa poso tanggal 1 bulan Dzulhijjah besar dari wong Jawa, wong iku disepura dosane selama setahun. Apa barengan tanggal 1 ku Gusti Allah nyepuro dosane Nabi Adam alaihi salam. Dan lek tanggal kali ya napa Allah Ta'ala nampi dateng doaipun Nabi Yunus alaihi salam. Sinten tiyange poso dinten menika sami kalian ibadah setahun mawi khusuk. Itu tanggal kali Allah nrimo tobaté Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu hanya Nabi ini. Ya, saya doa Nabi Adam tadi nomor 1 itu ini korobana dolamna alfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu. Subhanallah, muka-muka awak ini dikai kekuatan. Nah, jadi dikai pahala koyo ibadah setahun. Nah, nomor 3, tanggal 3, Allah Ta'ala nampi datang doa ipun Nabi Zakaria alaihissalam. Sinten engkang poso dipun tampi sedoyo doa ipun. Jadi tanggal 3 niku awon rimo dungone Nabi Zakaria. Kalanten Nabi Zakaria niku sampai sepuh boten diparing keturunan. Ngeten. Makane terus poso tanggal 3 nggih tanggal 3 niku Allah nerima doa atau mengabulkan doa Nabi Zakaria. Iki kangge amalane khususe wong-wong sing menikah tapi belum punya keturunan. Coba puasa aja di samping menyenangkan hati orang tua dan mertua ya. Ojo lali mbek bojo. Nah, dungane ya napa bulatifa Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian tanpa ahli waris. Maksudnya, kamu kok diparingi keturunan solelan solihala. Begitu. Tanggal 4 lahirnya Nabi Yuhwa Isa alaihissalam. Sinten engkang poso dipun. Icali sifat apesipun. Lan kemelaratane. Lan benjeng wonten ing dinten kiamat. Badai dipun kempalakan kalian tiang engkang mulio-mulio solihin sidikin. Itu tanggal sekawan lahir Nabi Isa alaihis salam. Monggo, sing ngersakaken poso bisa gini. Wow, sing ditang diniati kode Ramadan. Ya, sing gak tue ya niat. Nah, nawaitu somaudin ilahi salah. Niat izin poso sunatan ilahi salam gitu. Nomor gangsal lahiripun Nabi Musa alaihi salam. Sinten ingkang poso tentang dal gangsal. Wilujeng sanging kerusakan lam siksa kubur. Jadi lek mati awak iki wutuh hati pangan kegermetan di kubur barengan kali lahire Nabi Musa alaihi salam gitu. Nomor atau tanggal 6 Allah Ta'ala paring kebagusan dateng para nabi. Sinten tiange poso dinten meniko badhe angsal rahmati Gusti Allah selamanipun. Oh, Masya Allah, tanggal 6 oleh rahmati Allah. Tanggal 7 Allah Ta'ala nutup dateng neraka jahanam. Sinten tiange poso dinten meniko dipun icali 23 kerepotan lan dipun bika 33 kegampangan atau kemudahan. Masya Allah, muga-muga ae kuat ya Allah. Tapi poso iku lek ijen iku berat. Nek Ramadan kan bareng-bareng kabeh poso seneng ngono ae kese gak kuat. Astagfirullahaladzim. Mulai tanggal 1 ngantos 7 Dzulhijjah, nggih niku wae niate poso nawudu samagoten sunatan dilahi salah. Terus utawi dipun niati mawi niat poso Ramadan, nggih poso qadha kangge wulan Ramadan sing dutang, ya. Niku nawaitu samagoten li qadha saumi Ramadan dilahi taala. Gitu niate sen poso kangge ngodoi wulan Ramadan, poso wulan Ramadan krono Gusti Allah. Masyaallah, dados hasil kaling ya. Nah, utangi poso yo terhapus, maksudnya lunas, juga dapat pahala ni pun poso sunnah begitu. Tanggal 8 ya apa lah, niki biasane yang dikejar orang-orang itu cuma 8 dan 9. Jenenge poso tarwiyah kalu Arafah. Nah, tanggal 8 niku dinten tarwiyah. Sinten ingkang poso dipun paringi ganjaran luar biasa agenge lan agengipun. Maksudnya wis iki ganjaran sing luar biasa banget. Wonten hadis male sapa poso dina tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah Allah Ta'ala bakal maringi ganjaran kaya ganjarane kesabarane Nabi Ayyub alaihis salam. Eta ya Allah, di dalam menghadapi bala yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala, sabar, sabar. Ya pada niate nawaitu saumat tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Lekai sebesara poso Jawa. Ya wo kulo niat poso tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Nah. Lah sing apa utawi kaping sing nomor songo nggih poso Arafah. Sinten ingkang poso dipun sepunten dosane setahun ingkang sampun kelewat lan setahun sing badhe lan iki poso Arafah. Biasane wong-wong ku poso yo rong dina jenenge tarwiyah karo Arafah. Nek tarwiyah sabarane pahalane kesabaran Nabi Ayub nek Arafah di sepuro dosane rong taun yang kemarin dan yang akan datang. Wonten hadis malih saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ngendika besok ana jerone swarga ana gedung nggih saking mutiara yakut jabarjut emas lan perak nggih masyaallah. Kira-kira Sayyidah Aisyah niki tanglet datang Rasulullah. Gedung menika kangge sinten? Rasulullah jawab, disediakan kangge wong kang poso dina Arafah. Nah, niki makane ayo dikejar. Biasane wong-wong niku ngene kuwi tarwiyah karo Arafah. Lah tanggal 1 sampai tanggal 7 nggih tanggal 9 tambah saen. Dan kamu dikai kekuatan, dikai semangat yang kuat oleh Allah. Mantun tanggal songo malam riyoyo Idul Adha. Dalune maos takbiran. Ya, muga-muga mawon kei seger waras panjang umur. Jadi tenggeriki dik terangaken dalune pun riyoyo Idul Adha utawi dan tanggal sedoso Dzulhijjah supados sami takbiran maos takbir sampai lalu biasane sampai menjelang Idul Fitri sampean. Idul Adha ya. Lah niki maos takbiran. Tapi biasane lek Idul Fitri kan mek mantun salat Id mari. Lek Idul Adha itu sampai 4 Riyoyo terus Tasrek. Nggih, Tasrek itu 3 hari. Nah, niki muga-muga mawon jenengan kali kula dikai sehat panjang umur, nggih. Besok nggih benjing sawon nerangaken tentang kurban. Nah, niki pun cukup niku Mbak Riza muga dima ingkang kula aturaken.
1: Siap Umi, terkait tentang menyambut bulan Dzulhijjah telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah untuk pagi hari ini saudara. Selanjutnya kami undang Anda untuk berdiskusi langsung bersama dengan Umi Latifah. Silakan di line telepon kami di 495850. Anda bisa gunakan kode area 0341 ya untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, atau di 0855560095 melalui WhatsApp kami saudara. Anda juga bisa tinggalkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar pada YouTube kami RRI Malang Official. Sudah ada beberapa yang bergabung Umi dari nomor akhir 3588. Mohon maaf di luar tema. Bulan Ramadan kemarin ada yang sakit sampai meninggal dunia. Kalau enggak salah pertengahan Ramadan meninggalnya. Puasanya harus diganti fidyah kah? Apa boleh dikodo oleh ibu tirinya jika tidak membayar fidyah?
2: Iya, monggo dikodoi ibu tirinya, saudaranya, anaknya, siapapun. Kalau niatnya untuk yang meninggal maka nyampe juga. Ya alhamdulillah ibu tiri gelem ngodoi poso. Disebut no polai. Ya, seperti itu. Jadi boleh dikontoki aja,
1: okay? Siap Umi. Kalau dalam satu anggota keluarga inti Umi yang paling berkewajiban mengkodoi puasa
2: anak.
1: Baik. Kalau posisinya anak Umi?
2: Anak mah?
1: Kalau posisinya anak yang meninggal tadi?
2: Ya, bisa dikodoi siapapun, orang tua, saudara bisa.
1: Nggih. Nggih. Baik, siap Umi. Pak Samsuri di Lowok Doro, assalamualaikum Ustadzah, mau bertanya di luar tema. Boleh tidak kita membaca surat tertentu pada hanya beberapa ayat saja yang kita hafal dalam soal dalam salat wajib setelah Al-Fatihah.
2: Boleh, tapi yang terbaik adalah yang sempurna. Seperti walaupun surat Al-Kautsar cuma 3 ayat, tapi kan satu surat. Gitu loh. Nah, misalkan sampean hafal Yasin, terus maca Yasin cuma beberapa ayat, boleh, boleh. Tapi yang lebih bagus penjenengan maca Qul Ya Ayyuhal Kafirun satu ayat, satu surat.
1: Baik, siap Umi. Bu Wariyah di Polaman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Monggo silakan Ibu.
3: Ustazah, saya mau tanya.
1: Nun saya Bu Wariyah, bisa sedikit menjauh dengan radio sedikit aja agar enggak
3: sampun.
1: Feedback baik, siap. Monggo Bu Wariyah.
3: Kulo mendengarkan di YouTube kulo kok anakmu sholat subuh jamaah, suamimu sholat subuh jamaah, tapi dengarkan istri gak boleh bangun malam. Padahal kulo sudah saya usahakan istiqomah Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya apa Mbak Riza? Kok ngono Riza? Makane aja senengane terlalu pada YouTube-YouTube tok ae, Bu. Sopo ae wis. Ya ta lah. Nanti ne saiki ku wong iku ngomong ku sak enake udele wis, sak ngurus. Jadi kita itu harus mampu memilah dan memilih. Masa anake karo bojone tok, sing wedok merdeka ngono. Sing wedok kon turu tok, kon masak tok ndak. Nggih. Tetap semuanya, ya. Jadi suami sholat subuh, ibu dan anak bareng berangkat. Itu luar biasa. Melakukan doa ditulis haji ambil umroh hari ini. Apalagi itu sholat subuh, masya Allah. Bangun malam, masya Allah, ya. Jadi jangan mengikuti itu, gitu ya.
1: Siap. Jadi harus dipilih-pilih juga ya, Umi ya.
2: Iya, jangan semua ditelan.
1: Itu bahaya. Yang paling aman Mutiara Pagi RRI Malang, Bu Maria di Polaman. Insya Allah aman, terpercaya. Dari Bu Rini di Blitar, Umi, assalamualaikum. Izin bertanya, Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabihul khairat. Apa yang membedakan sabiku pada Al-Quran surat ke-57 ayat 21 dan sari'u pada Al-Quran surat ketiga ayat ke-133. Kedua-duanya memerintahkan untuk berbuat baik. Matur nuwun Ustazah.
2: Ya kalau sari itu cepat-cepat ya berlomba-lomba. Sajane sami mawon. Pokoknya kita itu dalam kebaikan jangan ditunda. Lewis duwe-duwe saiki ndang tukono binatang kurban gitu. Pesan dulu, iki nanti tanu, kalau sudah waktunya tak ambil, ya kayak gitu. Jangan ditunda, nanti habis. Namanya ada utang ya ngono, ya. Duit-duit, dan saurono masih dorong karyai. Enak, aman. Apa saja, ya. Kita pekerjaan apapun. Wasari'u ila mawfirotin. Percepatlah, jok suwe-suwe. Dang-dang, ya lo pengapuran di Gusti Allah. Gitu. Khastabikul khairat, berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Nah, cepat berlomba kan cepat-cepatan juga. Jadi sama-sama kita harus mampu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Seperti yang awal tak sampai no tadi, waktu bagaikan pedang tadi gitu.
1: Baik, siap. Intinya semuanya adalah sama-sama berbuat baik dan disegerakan, ngaten Geumi.
2: Iya, ojo ditunda-tunda kebaikan.
1: Siap Umi. Pak Hadi di Singosari, assalamualaikum. Apakah manusia saat dibangkitkan nanti baru mengetahui apakah yang selama ini dijalankan sesuai syariat atau tidak, sesuai sunnah wal jamaah atau aliran lain? Bukankah manusia harusnya mengetahui tanda-tanda dalam Al-Quran agar tahu yang dijalankan?
2: Gak kabeh uang ngerti pak. Untung uang sing ngerti gelem ngelakoni. Uang sing ngerti ayah kesin gak ngelakoni ya. Gitu. Jadi ya ini tadi, ayo bareng-bareng watawa sobil haki, watawa sobil sober. Kita saling mengingatkan. kalau mampu. Kalau tidak mampu, dok full iman aja mendoakan. Okay? Pastilah nanti ketika yaumul ba'ats kita akan kelihatan mana orang baik dan mana orang jelek. Makanya, wis ayo lek kepingine dadi wong apik ta kabeh begitu ya.
1: Baik, siap Umi. Pak Maksum di Gondang Legi. Rumah, assalamualaikum Ustazah, rumah saya itu dekat dengan musola dan masjid. Yang lebih utama sholat jamaah di masjid apa di musola? Terus orang perempuan lebih baik sholat di rumah apa masjid? Matur sembah nuwun Umi.
2: Ya nang masjid ae lek padha cedeke, Pak. Kadang iku lho atine menungso iku nang masjid sing imami ngono. Ngono. Ape kok pertanyaan kaya ngonten iku? Nggih ta lah. Ade musola iku kesuwen ngene ngene anu wong ada wis. Penting jenengan dalam sholat berjamaah, ibu diajak semuanya, saiki bareng-bareng lebih bagus. Nanti bareng-bareng melbus warga di Gusti Allah. Aja mengikuti wong wedok gak oleh nang masjid koyo mangiko. Iya. Aja, ayo dijak bareng. Wis ceritane panjang iku. Saiki gak podo karo zaman biyen, nggih.
1: Udah gak boleh ke masjid, gak boleh sholat malam lagi ya, Mi ya.
2: Ruwet.
1: Ngeri. Baik, dari Bu Evi di Pasuruan, Ustadzah, dalam hadis disebutkan tentang buruknya sikap menyuruh kepada kebajikan tapi kita tidak melakukannya. Bagaimana dengan membagikan informasi yang isinya menyuruh kepada kebajikan yang mungkin kita sendiri belum bisa melakukan sepenuhnya karena ingin berbuat baik?
2: Ya sambil lalu lah, sambil lalu. Maksudnya, yang ngandani wong, yang ngandani awake dhewe. Nggih. Sebabe kan contoh kaya kula yen mondok bareng kanca-kanca ya sak leting ngene-ngene. Lho, tapi faiku ngene-ngene kok wani yo, kan ngoten lho. Yang ngandani wong iso ngene. Lho aku lho gak niat ngandani wong, ngandani awakku dhewe. Aku ya sambil lalu, sambil menyampaikan aku juga berusaha menjadi orang yang baik. Ada temanku yang gak mau sama sekali. Aku demisi rusak kok kadang ngandani wong. Loh terus kapan? Kan begitu. Nah, jadi sambil menyelam, minum air. Podo ae. Kan menyampaikan ilmu juga. Ngeserano, ngeserene. Oh, koyok wong sing paling hebat. Lah, yo tetep aku berusaha untuk melaksanakan. Ojo sarser-sarser tok, ngarai beser.
1: Jadi bocor.
2: Juga menyampaikan, juga belajar melaksanakan. Laksanakan begitu ya.
1: Siap Umi. Jadi enggak perlu khawatir tapi juga berusaha untuk melaksanakan ngaten nggih Umi.
2: Okay.
1: Pak Sukhairianto di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum. Maaf mungkin di luar tema. Izin tanya Ustazah Dewi Latifah. Amin. Matur nuwun, Pak. Saya tidak lupa setiap hari selalu introspeksi diri, menyadari bahwa diri ini banyak kurang dan berdosa. Yang saya tanyakan dengan cara bagaimana untuk langkah pertama menuju ampunan. Matur nuwun penjelasannya dari Umi. Pak Sugrianto di Krian Sidoarjo Umi.
2: Oke, untuk introspeksi diri ya perbanyak selawat, perbanyak istighfar, gitu aja. Dan yang paling penting memperbanyak alhamdulillah, ya. Bersyukur aja wa alhamdulillah ya Allah. Sik dikai kesempatan hidup, Masya Allah. Sik dikai kesempatan bisa mendekatkan diri pada Allah. Sok ngaji, ya Allah, dikai cukup rezeki. Muka-muka anak bojo, anak putu, anak mantu, kabeh anak turun kulo juga diberikan seperti itu, ya Allah. Itu aja. Ya, yang enteng-enteng aja, Pak.
1: Baik, siap ini. Ini alhamdulillah setiap hari sudah introspeksi diri, nggih, Mi?
2: Nggih, muka-muka ya ditoto atine niku wae lho. Ya. Kelas memang benar-benar belajar, masih kurang lagi belajar, berdoai.
1: Siap Umi. Dari Bu Yanti di Singosari. Assalamualaikum, apa boleh orang tua mengkorbankan buat anaknya yang masih sekolah?
2: Boleh dong. Orang tua ngorbani anaknya, anaknya ngorbani wong tuane. Oleh ae, sekarang wis, penting oleh. Nggih kula biyen anak-anak kula. Dua anakku kok kaya ngene wis tak kurbani wis seita barokah kurban Allah membuka hatinya lho ngoten lho jadi kaya kecerdasan jadi kaya keberkahan ilmunya dan lain sebagainya itu apa-apa bagus banget.
1: Siap Umi. Bu Murti di Pakis, kalau kita dikasih uang, kebetulan uang tersebut yang memberi tidak mau menggunakannya karena uang di luar gaji. Bagaimana sikap kita kalau menerima digunakan karena buat bayaran bukan buat konsumsi makan, apa boleh? Mohon maaf di luar judul, di luar tema.
2: Kalau dikasih uang sedekah ya sudah lah, terima aja. Pokoknya setiap dapat rezeki tolong dikeluarkan 25% agar bersih. Ya,
1: nonton. Siap, jadi diperbolehkan karena kan dikasih ya Mi ya.
2: Iya.
1: Baik, dari nomor akhir 0987, Ustazah, apa hukumnya menjual kepala, kulit, dan tulang hewan kurban? Karena di daerah saya ada yang melakukannya.
2: Haram, kalau itu dari yang kurban. Jadi kepala sama kulit, tak kaya bayarannya, sampean cembeleh. Tekniku, yang bayari gak larang-larang. Jadi, apa namanya... Lek kurban ya kurban naik, kayak ono duwe, lek dibeleh dewe ya men lek yang bayar toh. Gaya sih nyembeleh, kreseke dan lain sebagainya, makannya atau bisa, seperti itu. Terus, apa namanya, gak boleh dijual kulit, kepala, ya, terus di gaya buruan nyembeleh, gak tak kurbannya. Ya makanya kulo pun mulai gerilya ini, tolong singkat kurban. Nek titip no panitia, panitia tambah no duwe. Digawe kebutuhan penyembelian. Ya, menyembelih kan bayar. Nanti alhamdulillah ini nanti kalau benar-benar yoyo tanggal 27 kita puasa tarwiyah Arafah Senin Selasa ya. Selawi 6 lekor, biasanya kula yoyo re rong dino itu baru penyembelian. Kita juga kayak gitu. Apa namanya? Gai sing nyembelih berapa, beli kresek, beli anu. Kalau makannya biasanya anak-anak itu karena kita perempuan-perempuan, insyaallah tiap tahun bisa nyembelih 3 sapi ya. Itu bawa sendiri. Bu Latifah bawa apa? Nah, Mbak Riza bawa apa gitu, Mbak Riza. Jadi kita makannya bareng-bareng gitu. Aku ese, aku lupe, aku main dole, aku lah kayak gitu. Senang bangetnya. Itu untuk makannya kalau saya ini sama teman-teman jamaah solihah itu. Kalau yang sendiri-sendiri atau orang pribadi-pribadi gitu ya kudu tepok seliro itu tadi. Jika ada sapi neto, ya, harus diberikan ongkos dan untuk sarapannya panitia itu ya. Muka-muka akhir rezeki nih.
1: Amin, amin. Jadi jangan sampai mengambil bagian dari binatang kurban itu ya Mi ya?
2: Iya.
1: Untuk kebutuhan entah itu belanja panitia atau apa-apa ngaten Gemi. Lebih baik kalau membuka sedekah untuk masyarakat Umi dalam pelaksanaan operasional kurban.
2: Ya tidak apa-apa sih. Pokoknya ojo sampai dodol kulit utawa apa untuk dibuat apa bayaran itu tidak boleh. Kalau siap. Diberikan orang kemudian dijual ya tidak apa-apa. Misalkan dikasihkan marbot ya. Ada fakir miskin kan begitu toh. Lah terus dijual di gaya masjid gak apa-apa, dibuat sendiri juga gak apa-apa.
1: Siap Umi. Dari Bu Surti di Sukun, Ustazah tanya tentang rejeki. Semisal saya sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan atau istilahnya tidak sesuai dengan usaha dan ikhtiarnya, itu bagaimana Ustazah? Apakah memang sudah ketentuan saya dapat rejeki segitu?
2: Iya, enggak ya. Iku jeneng iku dukona'ah. Uang iku wis usaha, wis gini. Ya tidak semuanya sesuai dengan harapan. Tapi lek sampean terus berusaha dan berdoa wis, gak usah bosen wis. Terus dongo, terus berusaha. Suatu saat pasti Allah akan membuka itu. Gak iso, ben salah, ben abrakadabra iku gak iso. Saiki usaha, saiki sukses sesuai dengan harapan. Sopo sih gak kepingin duwe anak sing cerdas, pinter, sing taat mbek wong tua, sing nyeneng no ati. Kabeh kepingin, tapi kenyataannya ya jenenge anak loro telu ya maceme telu, kan ngono sih. Ya, jadi kita itu usaha, wajibnya usaha, rezeki apa jare Gusti Allah. Jadi ufawidu amri ilallah, kembalikan semua urusan kepada Gusti Allah, yang penting aku berusaha. Makanya belajar bersyukur, alhamdulillah oleh piro-piro, oh, alhamdulillah ya Allah. Aku masih dikasih kesempatan hidup. Alhamdulillah ya Allah masih diberi rezeki, masih dagang angin atau usaha gak sukses tapi gak tahu ngemis, gak tahu jaluk, jaluk sudah disyukuri aja. Ibadah si iso sembarang kali. Matur suwun nang ini Gusti Allah. Kalau sampean bisa istiqomah seperti itu, suatu hari pasti Allah akan membalik kehidupan yang lebih baik. Sabar nggih.
1: Baik, siap. Dan yang paling penting itu neriman tadi ya, Mia, syukur tadi ya.
2: Iya, kona'ah.
1: Kona'ah. Siap, Umi. Pak Agus di Gadang, kalau dari sedekah terkumpul terus diatasnamakan orang yang tidak mampu berkurban, misal tukang kebun, apa ini bisa dikatakan kurban untuk orang tersebut?
2: Apa itu tadi, uang apa?
1: Uang sedekah, Umi. Ini mungkin kayak ya, di kompleks, ngaten.
2: Iya, ada apa-apa.
1: Jadi gak udah apa. Bisa atas nama beliau, ngaten ya, Mi?
2: Iya.
1: Yang diniatkan tadi ya, Mi?
2: Gak apa-apa.
1: Siap.
2: Masih gulang gak ngaten kan? Wis mari kurban, pucuku wis, anak-anak wis mari kabeh. Ya, ayo gantian, putu, ayo. Gulang gak ngaten. Duh, iling mak. Mak kulo biyen iku ya wis dikorbani sih mbek mas kulo. Tapi aku ya kepengin lah dadi anak sing bakti karo wong tua. Dadi walaupun orang tua sudah meninggal dunia, ya kita korbani aja. Malah insya Allah pernah itu pas maulutan dulu, tak aku koin juga. Bapakku sungguh juru, emak gitu. Gitu, gak apa-apa.
1: Siap, Umi. Di 081-555-600-915 Bu Yekti di Sidoarjo. Assalamualaikum Umi. Umi, bagaimana kalau nemu HP tapi udah dikasih tahu ke orang-orang dan diinfokan ke media sosial tapi belum ada yang mencari? Bagaimana Umi, karena HP-nya juga gak bisa dibuka karena disandi. Oh, di ada kuncinya ya. Matur nuwun Umi.
2: Ya kalau sudah lama, sudah tidak ada yang ngambil, timbangin kok rusak, disolai. Ya adalah, dijual, bisa untuk sedekah atas nama orang yang punya HP. Muka-muka di daerah seti wong ngono. Ya, atau dibuat apa terserah. Mau uangnya dibuat masjid yang masih belum selesai, ke panti atau diberikan kepada fakir miskin monggo.
1: Siap, Umi. Bu Mus di Gondang Legi, Umi, apa benar? Assalamualaikum Ustazah, apakah benar disyariatkan untuk banyak bertakbir mulai dari awal bulan Zulhijjah hingga akhir hari-hari Tasyrik? Dan apa yang dimaksud dengan takbir mutlak dan mukoyat serta pelaksanaannya?
2: Aku ngono iku ora ngerti aku. Takbir sholat apa takbiran ngono lho. Kalau takbiran itu tadi sudah tak sampai normal hari raya. Ya tanggal songo bisa mulai pagi sampai hari takpre kan begitu. Tapi biasanya umumnya di masyarakat sore atau mari maghrib ya itu takbiran. Tapi dari awal tidak. Ya, wis nonton mawon.
1: Baik, siap. Jadi pas malam Idul Adha nggih, Mi?
2: Ya.
1: Untuk bertakbirnya. Dari hamba Allah di Dinoyo, assalamualaikum. Tanya, ini saya pegang uang kas korban. Setiap hari Minggu saya umumkan supaya ibu-ibu, oh jamaah tahlil, amalnya lebih banyak supaya bisa berkurban. Yang urunan kadang saya kok merasa ngotot untuk berkurban, apa saya ini dosa di jamaah tahlil, tapi saya sendiri juga kurban.
2: Ya kalau di jamaah itu namanya belajar berkorban, makanya kulo kengen nabung. Sebaiknya nabung aja, nabung. Untuk pribadi korban itu kan untuk pribadi. Tapi kalau dibuat sak kecamatan jadi, sak misalkan kayak sekolahan, anak-anak suruh bayar urunan, kan kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Atau di pengajian, itu namanya belajar berkorban. Ya, di tukono embi, terus di sembelih-sembelih sendiri, terus kemudian dimakan-makan sendiri, atau sebagian dikasihkan orang lain, ya. Seperti itu namanya latihan berkorban. Lah korban itu ya seumur hidup itu orang itu cuma satu kali. Sawang besok kita terangkan tentang korban yang khusus ya.
1: Siap. Jadi ndak apa-apa ya Mi, ini mengajak jamaah lainnya untuk bersedekah.
2: Mas, tapi wong-wong kuwi lek gati buka ya ora turu wae anjene.
1: Siap. Jadi justru malah harus diajak ngaten nggih Mi.
2: Iya, ayo, siapa yang dorong bayar, ayo,
1: Siap. Dari Pak Permadi, Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Permadi.
4: Waalaikumsalam Mbak Lija.
1: Monggo, silakan Pak Permadi dengan Umi Latifa.
4: Assalamualaikum Umi Latifa. Ini agak ini Mbak Reza, barangkali nanti Umi kurang itu.
1: Siapa?
4: Ada istilah cara efektif berhenti jadi manusia. Terus ada nilai strategi al-insan. Sepertinya kebalikannya. Oleh karenanya, bagaimana ya, apa itu meneruskan sehingga bisa menjadi strategis al-insan ini, apa itu karena kita diciptakan oleh Allah itu memang lebih dari yang lainnya. Oleh karenanya, hari-hari yang semacam ini, semacam mau korban dan lain sebagainya, bagaimana Ustadzah Umi, empati kita, apa itu, menyambut panggilan Allah SWT yang benarnya. Terima kasih Mbak Reza, Spring Bekas, selalu sehat Mbak Reza dan Ustadzah Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permadi, Umi bisa menangkap pertanyaannya, Gemi?
2: Kurang.
1: Bagaimana kemudian saat jelang kurban ini, Umi, kita sebagai manusia bisa memaknai kurban ini sendiri seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Umi?
2: Ya, kurban itu sebenarnya bukan besok diparingi panjang umur ya.
1: Amin, amin.
2: Kan besok mau tak ditani kurban, asal-usul dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi dalam apa namanya kurban ini, menungso iku cek mau berkorban, ojo urip tak enake dhewe, puasa agar paham bahwasannya manusia itu butuh merasakan lapar biar ada kasih dan sayang. Dengan mempersiapkan diri, wong urip iku bakal mati, gitu.
1: Baik, siap Umi. Dari nomor akhir 3950, Pak Nan ini insya Allah namanya. Umi, anak yang udah meninggal, apa boleh dikurbankan atas nama dia?
2: Boleh. Ya, seperti kulo kan badhe ngorban kulo, kayak ngene kan sama saja.
1: Boleh. Siap. Pak Rozak, assalamualaikum Mi. Satu hewan kurban untuk satu keluarga boleh napa mboten, matur nuwun.
2: Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi untuk yang saya ikuti adalah satu orang satu, ya, begitu.
1: Baik sih.
2: Karena korban itu nanti jadi kendaraan, ya dalah. Lek sampean kepengin kendaraan nih saoma kena digawe, ya sapi aja. Lek kambing kan satu, sepeda motor. Ibarate sebabnya yang saya baca itu kurban itu nanti kendaraannya cuma satu, ditumpahi orang satu, kan bentuknya seperti burung unta. Di sini itu ada keterangannya kayak begitu.
1: Nah, baik,
2: jadi satu-satu.
1: Siap Umi. Satu pertanyaan lagi Umi, ini sebenarnya tadi sempat dijelaskan sama Umi tapi baru masuk pertanyaannya. Setiap tahun jelang Idul Adha, sekolah suka memberikan selebaran untuk berkurban boleh semampunya. Apakah kalau kita membayar semampunya itu misal 200 ribu sudah termasuk berkurban, sedangkan jumlah tersebut masih jauh dari harga kambing atau sapi, Bu Siti Desa Ujajar?
2: Itu adalah latihan berkurban. Karena pada hari raya kurban, kita itu wajib berkurban. Gak iso kurban sapi, ya wedus. Gak duwe wedus, duwe gak cukup. Kurban bebek oleh. Kurban petik oleh, tapi untuk makan sendiri di rumah. Atau, apa tujuannya? Agar kita itu tidak kemaruk. Gak tamak. Wis, tuku sujen. Tuku, apa jenenge kacang. Tuku kecap, tuku bumbu. Engko oleh terteran kurban. Dadae gak oleh, balik terterahan. Kan kecewi, kecewa. Kecewa.
1: Arp-arp ya, Mi.
2: Mencelek ini. Ya, salah. Nah, kecewa itu namanya korban perasaan di dunia, belum di akhirat nanti. insyaallah besok kita bahas nih.
1: Siap,
2: panjang umur ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ya, ini pagi ini setelah ini persiapan mau ke wakil ini.
1: Masyaallah, sehat selalu Umi. Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Sudah tuntas Umi pertanyaan-pertanyaan untuk pagi hari ini.
2: Nggih, ya.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga barokah, Mbak Riza. Ya Allah, alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah, tak tunggu semuanya sehat.
1: Amin.
2: Moga-moga rezeki ini kata lan barokah.
1: Amin.
2: Sehat bisa melaksanakan puasa nantinya baik tanggal 1 sampai 9 atau diambil 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Ya. Dan moga-moga diparingi rezeki berkah, dicari rezeki lebih oleh Allah bisa berkorban nantinya, nggih. Nika, ingkang sakat kula sampaikan, kasari atur kula mela awal hingga akhir. Nyuwun aku nipun pangapunten. Bilai taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Haja Dewi Latifah pagi hari ini telah membersamai kita dalam Mutiara Pagi. Marhaban ya Syahrul Zulhijjah. Yang pastinya juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami saudara melalui sambungan WhatsApp dan juga telepon ya. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda lintas berita sepekan. Dan kami ingatkan Anda bisa simak kembali pembahasan pagi hari ini saudara melalui YouTube kami RRI Malang Official.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara, selanjutnya kita ikuti sari berita sepekan dibacakan oleh Syamsuddin.
1: Radio Republik Indonesia Malang dalam berita sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 disampaikan Syamsuddin. Satreskrim Polres Blitar berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar dengan modus baru di wilayah Kota Blitar. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan saat pembelian BBM. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya lalu menjelaskan pengungkapan dilakukan pada Rabu 23 April 2026 di Jalan Cemara, Kelurahan Terumpu, Kecamatan Sukorejo. Petugas yang bergerak ke lokasi mendapati sebuah truk mencurigakan saat diperiksa, ditemukan tangki yang telah dimodifikasi di bagian bak truk dan disamarkan menggunakan sekam serta terpal. Pelaku berinisial YAF, 20 tahun, warga Dusun Kelampok, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulung Agung, langsung diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan truk miliknya untuk membeli BBM subsidi di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Kota Blitar dan Kabupaten Tulung Agung dengan memanfaatkan barcode seperti pembelian normal. Setelah tangki kendaraan terisi penuh, BBM tersebut kemudian dipindahkan ke tangki tambahan berkapasitas hingga 4 ton yang telah dimodifikasi di bak truk. Cara ini dilakukan berulang kali untuk mengumpulkan solar dalam jumlah besar. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, satu unit kendaraan dump truck merek Hino warna hijau dengan nomor polisi AG8594RR dengan bak yang telah dimodifikasi menjadi tangki solar, 12 lembar nota pembelian SPBU, bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 1000 liter atau 1 ton, 2 unit handphone, uang tunai dan kartu ATM. Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut dengan memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM. Rencananya solar subsidi itu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Universitas Brawijaya menegaskan bahwa evaluasi keberlanjutan program studi prodi dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Menyusul mencuatnya wacana penutupan prodi oleh pemerintah, Rektor UB Profesor Widodo menyampaikan setiap program studi di UB telah lama menjalani proses monitoring dan evaluasi, termasuk evaluasi kurikulum serta penelusuran kinerja lulusan di dunia kerja. Hal itu menjadi dasar untuk melakukan reposisi apakah perlu ditutup, dibuka atau ditransformasi. Ia menambahkan, hingga saat ini daya serap lulusan UB masih tergolong baik. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 85% lulusan dapat bekerja tepat waktu sesuai indikator Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Artinya, secara umum, lulusan masih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Terkait kemungkinan penutupan program studi, Prof. Widodo menilai hal tersebut bukan persoalan kerugian institusi, melainkan bagian dari dinamika pengelolaan pendidikan tinggi. Namun keputusan itu tidak hanya berdasarkan kebutuhan industri, tetapi juga mempertimbangkan pengembangan keilmuan. Ia juga menilai polemik yang berkembang di masyarakat lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap pernyataan pemerintah yang kemudian menjadi viral. Senada dengan hal itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UB Profesor Imam Santoso menyebut penutupan program studi merupakan hal yang memungkinkan sepanjang didasarkan pada kajian substansial yang mendalam dan komprehensif. Menurutnya, hasil evaluasi tidak selalu berujung pada penutupan, tetapi bisa berupa penguatan program studi melalui penyesuaian kurikulum atau penajaman kompetensi tertentu. UB telah memiliki regulasi yang mengatur mekanisme tersebut melalui Peraturan Rektor Nomor 78 Tahun 2.